0: Tabligh Akbar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik tidak seberapa dampaknya.
2: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti Tabligh Akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Kyai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
1: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini luar biasa.
2: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
3: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat, dan hari ini habis kita tamu di sini tausiah khatib. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
2: Sebelum mengikuti Tabligh Akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama se-Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
6: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
5: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir, atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir, dan kesehatan terutama medis.
6: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
7: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia. Thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
6: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
8: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi-teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
6: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 GW dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 GW direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
4: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
9: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
10: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
11: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 gigawatt untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
13: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi, juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang, pagi hari ini juga cukup lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkring, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data WIR SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi.

0: 104,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ini ya hasil bumi yang paling utama untuk daerah Papua. Biji, bunga itu semua sudah dimanfaatkan. Buah ini dagingnya yang bisa dimanfaat, yang jadi manisan pala, sirup pala, dodol pala, sale pala.
1: Fak-fak di Provinsi Papua Barat sudah sejak dulu dikenal sebagai penghasil pala sehingga dijuluki sebagai kota pala. Pala sendiri merupakan produk unggulan dan sumber pendapatan utama para petani di Fak-fak. Baik itu biji, fuli, serta produk hasil olahan buah pala. Pala oleh masyarakat Fak-fak disebut henggi. Para petani pala di Fak-fak sangat menghargai pohon pala. Mereka tidak akan menebang pohon pala sembarangan. Bagi mereka, pohon pala adalah pohon kehidupan. Pohon pala sudah dianggap seperti seorang ibu yang memberi makan anak-anaknya. Dengan menebang pohon pala berarti sama saja membunuh ibu sendiri. Petani pala Fak-fak sepenuhnya tergantung pada kebaikan alam. Biasanya, bibit pohon pala selesai ditanam, dibiarkan tumbuh secara alami. Mereka meyakini alam akan menjaga dan merawat pohon tersebut, di mana petani hanya datang ke kebun ketika musim panen. Berdasarkan cerita rakyat Teluk Patipi, mereka percaya yang menanam pala pertama kali di Fak-fak adalah 5 burung, yaitu Wamar, Tuktukmur, Duktubur, Wapowur, dan Cera. 5 burung itu yang memakan daging buah pala yang lantas membuang biji serta menyebarkan ke seluruh wilayah Fak-fak, sehingga pohon pala tumbuh di mana-mana. Tak mengherankan, seusai menanam bibit pala, para petani Teluk Patipi biasanya memanggil burung-burung itu sambil memukul-mukul pohon pala tua di hutan. Harapannya, kesuburan menaungi pohon pala yang baru ditanam.
2: Menit berlalu ya, dari pukul 9 pagi ini Anda bersama kami Pro 1 RRI Fak-fak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di pagi hari ini nuansa bulan kemerdekaan ya pendengar, kami hadirkan lagu-lagu perjuangan ya, hiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tetap stay tune terus, dengarkan Pro 1 RRI Fak-fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu.
0: Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula. Vina, loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu.
0: Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar. Aku harus ikut upacara.
3: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu loh.
3: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.

Indonesia negara yang merdeka hasil perjuangan rakyatnya, bukan pemberian bangsa lain. Punya semangat gotong royong dan pantang menyerah. Negara maritim dan kepulauan nomor satu di dunia, dikaruniai keindahan alam yang mempesona. Rumah bagi kekayaan laut serta terumbu karang. Memiliki hutan tropis terluas yang menjadi paru-paru dunia. Penghasil rempah dan tanaman berkhasiat terbaik di dunia. Kaya akan ragam budaya, adat istiadat, bahasa, dan memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa yang maju, menjadi rumah kebanggaan bagi kita semua. Kita punya sejuta alasan untuk bangga menjadi Indonesia.

Pendengar Jemaat Kristen Indonesia JKI Graha Immanuel Vanindi Bengkel Manokwari menyiapkan sejumlah perlombaan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada 15 Agustus 2026 dan terbuka bagi seluruh jemaat. Ketua Panitia HUT RI JKI Graha Immanuel Alex Wu Chihau mengatakan berbagai perlombaan disiapkan dengan konsep sederhana, meriah dan melibatkan seluruh jemaat. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang bagi jemaat untuk merayakan kemerdekaan sekaligus mempererat hubungan persaudaraan. 8 perlombaan yang disiapkan diantaranya lempar balon air, koper gelas air, oper kertas, isi air, pipa berlubang, lari sarung, pancing kerupuk, serta memasukkan sedotan ke dalam botol. Berbagai permainan tersebut dirancang untuk menciptakan suasana gembira dan meningkatkan partisipasi jemaat. Alex menjelaskan kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI, tetapi juga memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Menurutnya, semangat persatuan menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan di lingkungan gereja. Ia mengajak seluruh jemaat JKI Graha Immanuel untuk ikut mengambil bagian dalam kegiatan tersebut. Perayaan hari ulang tahun RI diharapkan menjadi momentum untuk membangun sukacita, persaudaraan, dan semangat persatuan dalam kasih Tuhan.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Fak-fak siang ini. Fak-fak siang ini. Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Jangan lupa juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga, lokal hingga nasional. Debat juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI Fakta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan update informasi tentang perakiraan cuaca ibu kota provinsi Indonesia pada hari ini, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, perakirawan BMKG Miftah Ali mengatakan untuk wilayah Sumatera diantaranya Banda Aceh, Padang, Jambi, Bengkulu, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang diperkirakan berawan tebal. Medan dan Pekanbaru diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Palembang dan Bandar Lampung diperkirakan udara kabur. Untuk wilayah Jawa diantaranya Serang, hujan dengan intensitas ringan. Jakarta dan Bandung berawan. Semarang dan Surabaya berawan tebal. Yogyakarta udara kabur. Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara diantaranya Denpasar dan Kupang berawan tebal. Mataram hujan dengan intensitas ringan. Wilayah Kalimantan diantaranya Pontianak dan Banjarmasin berawan tebal, Palangkaraya dan Samarinda udara kabur, Tanjung Selor berkabut. Untuk wilayah Sulawesi diantaranya Mamuju berawan, Makassar, Kendari, Palu dan Gorontalo berawan tebal, Manado cerah berawan. Wilayah Maluku dan Papua diantaranya Ternate, Ambon, Sorong dan Manokwari berawan tebal, Nabire dan Jayapura berawan tebal, Jayawijaya dan Merauke hujan disertai petir.

0: Narkoba?
1: Kau bilang apa?
0: Aku ini bikin kaget saja. Saya ada baca berita tentang penangkapan bandar narkoba nih.
1: Oh, saya kira kau yang macam-macam dengan narkoba, teman.
0: Ih, kau tekan ruang saja. Eh, ada berita lagi nih yang terciduk pas pesta narkoba.
1: Syukur sudah, kalau dong yang terlibat narkoba itu dapat tangkap dan dihukum seberat-beratnya. Tapi sebenarnya itu tidak seberapa sih.
0: Ku maksud terasa seberapa tuh apa?
1: Asal kau tahu eh, dulu ada yang meninggal gara-gara narkoba di sini.
2: Mendekati narkoba sama dengan mendekati kematian. Mendekat pada narkoba, maka hidupmu bermasalah.
0: Tapi ku serius yang ku bilang tadi ke Trade nih.
1: Seriuslah teman. Makanya jangan dekati narkoba eh.
3: Ketika menonton film atau konser musik yang keren sekali, saat acaranya selesai, pasti banyak orang yang secara langsung menepukan kedua tangannya. Suaranya yang jadi riuh dan seru sekali. Tapi pernahkah Anda bertanya, kenapa kita harus tepuk tangan dan bukan menghentakkan kaki? Kira-kira sejak kapan ada tepuk tangan? Ternyata kebiasaan ini sudah ada sejak zaman kuno ribuan tahun yang lalu. Orang Yunani dan Romawi kuno suka sekali tepuk tangan saat menonton teater atau mendengar pidato. Bahkan pemimpin di masa itu sering menyewa orang khusus agar bertepuk tangan paling keras. Tujuannya supaya terlihat hebat dan disukai banyak orang. Sejak saat itu budaya ini menyebar ke seluruh dunia. Lalu, kenapa harus pakai tangan? Nah, tubuh kita sebenarnya adalah alat musik yang hebat. Kita bisa bersiul, berteriak, atau menghentakkan kaki di lantai. Tapi, tepuk tangan adalah cara paling mudah dan cepat untuk membuat suara yang keras. Saat kita menepukkan dua tangan, kita tidak butuh alat bantu dan alat tambahan lagi. Suara yang dihasilkan juga cukup nyaring untuk didengarkan orang yang ada di atas panggung dari jarak jauh. Ini adalah cara tercepat memberi sinyal suara daripada harus berteriak satu persatu yang bisa bikin tenggorokan sakit. Tepuk tangan itu juga seperti bahasa rahasia manusia. Saat kita melihat sesuatu yang keren, mulut kita mungkin susah berkata-kata saking kagumnya. Jadi, kita menggunakan tangan untuk bicara. Saat satu orang tepuk tangan, orang lain biasanya akan ikut melakukannya. Ini membuat kita merasa kompak dan terhubung satu sama lain. Sedangkan, menghentakkan kaki tidak menghasilkan suara sekeras tepuk tangan. Kebiasaan ini juga terus terjadi sampai sekarang, bahkan sejak kita masih bayi. Bayi sering diajarkan tepuk tangan kalau sedang senang atau berhasil melakukan sesuatu. Itu karena tepuk tangan bisa memberikan energi positif. Bagi orang yang tampil, suara tepukan adalah hadiah terindah. Bagi penonton, tepuk tangan adalah cara melepaskan rasa gembira dan kekaguman yang ada di dalam hati. Jadi, jangan ragu untuk tepuk tangan yang keras. Ya, karena itu tandanya Anda menghargai usaha keras orang lain dan ikut merasa bahagia bersama mereka.

Ya, pendengar, kami punya informasi dari luar negeri yang kami kutip ya dari laman antaranews.com. Sebanyak 8 orang meninggal dunia dan 1 orang dilaporkan hilang akibat fenomena angin muson barat daya Habagat. Badai muson tersebut menguat bersamaan dengan terjadinya siklon tropis Luis dan Mai-Mai terus menghantam sejumlah kawasan di Filipina. Dewan Penanganan dan Pengurangan Risiko Bencana Nasional mengatakan jumlah keseluruhan korban tewas masih dalam validasi, termasuk 2 orang di daerah Rizal akibat longsoran batu, 2 orang di Batangas akibat tenggelam dan tersetrum listrik, 2 korban di daerah Benguet karena tanah longsor, dan 2 orang di La Union akibat tenggelam dan tersetrum. Dewan Penanganan dan Pengurangan Risiko Bencana Nasional menjelaskan setidaknya 124.000 keluarga atau 486.000 orang terdampak bencana akibat hujan lebat dan banjir di sejumlah wilayah Filipina hingga Minggu pukul 18 waktu setempat. Badan itu juga melaporkan 7 orang terluka di Benguet akibat tanah longsor dan kecelakaan kendaraan. 1 orang di Batangas juga dilaporkan hilang. Pendengar, banjir dilaporkan terjadi di wilayah 1, wilayah 3, Mimaropa, Char dan Calabarzon. Sementara tanah longsor terjadi di wilayah 1, Char dan Calabarzon. Hingga pukul 18 waktu setempat, sebanyak 119 pusat evakuasi masih beroperasi dan menampung 2.500 keluarga atau 8.300 orang. Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. telah mengarahkan lembaga pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul hujan lebat dan banjir yang melanda Metro Manila dan sejumlah wilayah di Luzon.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi, yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang, dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Esensi buku Prosa Tufak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku berjudul Motivasi Dirimu Gapai Suksesmu karya Theo Rianto, terbit tahun 2016, mengajarkan kepada kita agar selalu menjadi pribadi yang bersemangat, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Motivasi selalu dibutuhkan oleh manusia. Dengan adanya motivasi dari dalam diri, manusia akan mengalami kemajuan baik secara pribadi, intelektual, mental, maupun mampu mengontrol emosinya. Maka motivasi ini penting bagi kehidupan. Diri yang telah termotivasi pastinya akan menarik bagi orang lain, sehingga dapat menjadikan diri menjadi virus motivasi yang membuat orang lain ikut termotivasi juga. Apalagi di zaman yang kompetitif dan kooperatif seperti ini. Diri yang sudah termotivasi menjadi sebuah magnet untuk orang lain yang dapat memberikan semangat dan kekuatan, sehingga orang lain juga ikut tergerak untuk berubah dan juga sukses dalam hidupnya. Hal-hal lain yang baik dari motivasi adalah dapat mengubah suatu pikiran yang negatif menjadi sebuah pikiran yang positif. Pikiran yang positif akan mendorong seseorang lebih maju dan memiliki semangat hidup daripada pikiran negatif yang akan menurunkan semangat seseorang. Buku Motivasi Gapai Suksesmu ini mengajak para pembaca agar terus menggapai kesuksesan dalam hidup dan tentu membuat hidup menjadi bahagia. Kekuatan hidup akan menjadi lebih kuat jika kita dapat memotivasi diri dan dapat menjadikan apa yang ada dalam diri kita sebuah motivasi dan inspirasi. Dasar dari sebuah motivasi adalah diri kita sendiri. Kiat-kiat motivasi dalam diri akan dibahas secara sederhana dan menginspirasi. Hal ini dilakukan agar para pembaca dapat dengan kreatif mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Demikian esensi buku Motivasi Dirimu Gapai Suksesmu karya Theo Rianto.
1: Esensi buku Prosa Tufak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami, Pro 1 RRI Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi, nantinya pada pukul 11 kami hadirkan Cek Fakta, dilanjutkan dengan Halo RRI. Jadi kami harap Anda tetap stay tune terus ya, dengarkan siaran kami. Dan pendengar, untuk updatean informasi berikut ini dari dunia balap motor bergengsi MotoGP, memastikan Grand Prix Inggris tetap berlangsung di sirkuit Silverstone hingga musim 2028. Kepastian itu menegaskan komitmen jangka panjang kedua pihak dalam mengembangkan ajang balap motor bergengsi tersebut. Pengumuman itu disampaikan jelang MotoGP Inggris 2026 pada tanggal 7 hingga 9 Agustus 2026 lalu. Kesepakatan baru tersebut mencakup penyelenggaraan musim 2027 dan 2028. Perpanjangan kerjasama memastikan Inggris tetap menjadi pasar penting bagi MotoGP. Silverstone juga mempertahankan statusnya sebagai tuan rumah salah satu balapan paling bersejarah. Sejak MotoGP kembali ke Silverstone pada 2010, sirkuit itu menghadirkan banyak balapan berkesan. Lebih dari 2 juta penggemar telah menghadiri Grand Prix Inggris selama periode tersebut. Kesepakatan terbaru mencerminkan ambisi bersama kedua pihak dalam memperluas jangkauan MotoGP di Inggris. Upaya tersebut dilakukan guna menarik lebih banyak penggemar dengan tetap meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pengalaman menonton. Untuk update dan informasi dari cabang olahraga lainnya, pendengar, bisa Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Kerja seharian dengan duduk di kantor membuat kita menjadi terbatas dalam melakukan olahraga. Hal ini dapat menyebabkan tubuh menjadi kurang gerak, badan terasa kaku, dan juga pinggang nyeri. Kita bisa mencoba olahraga saat di kantor dengan melakukan beberapa gerakan peregangan di sela-sela waktu bekerja. Waktu olahraga untuk pekerja kantoran dapat dilakukan secara fleksibel. Ada beberapa gerakan peregangan ringan yang dapat dilakukan saat sedang bekerja di kantor, dirangkum dari berbagai sumber berikut ini. Yang pertama, peregangan punggung. Gerakan ini dapat Anda lakukan saat sedang duduk. Peregangan ini berguna untuk melancarkan aliran darah dan dapat mengurangi nyeri serta cedera punggung. Yang kedua, peregangan kaki. Gerakan ini dapat Anda lakukan dengan mudah. Anda hanya perlu duduk bersandar pada kursi, lalu angkat serta luruskan salah satu kaki. Gerakan ini berguna agar otot paha kaki menjadi lebih kuat dan menjadi tidak kaku. Maka lakukan ketika Anda mulai merasakan pegal di area tersebut. Yang ketiga, peregangan badan atas. Kita hanya perlu mengangkat lengan ke atas sekitar 10 hingga 20 detik, kemudian menggerakkan punggung ke kanan dan ke kiri untuk meminimalisir nyeri. Yang keempat, peregangan leher. Kita dapat menggerakkan leher ke kanan dan ke kiri menggunakan tangan. Hal ini agar leher tidak terasa tegang saat terlalu lama duduk dalam bekerja. Yang terakhir, kegiatan duduk berdiri dapat dilakukan saat kita sudah merasa pegal terlalu lama bekerja. Kita dapat melakukan kegiatan tersebut agar otot semakin kuat dan menjaga kestabilan tubuh. Itulah tips olahraga yang dapat dilakukan

0: Oh, aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Leh, Saleh! Sini, Leh!
3: Ya, apa, Mak?
2: Cepet kesini, Saleh!
3: Apa sih, Mak?
2: Cepet, Galeh!
3: Ya Allah, Mak! Mak ngapain di dalam karung itu, Mak?
2: Mak lagi latihan untuk lomba balap karung, Saleh! Ih, tolonglah, Saleh!
3: Mak kegemukan! Udah tahu gemuk juga, masuk karung aja!
2: Ah, kamu bisanya ngejek aja lah! Bantuin Mak ngapa? Coba dibantuin sini!
3: Yaudah, tunggu! Saleh tarik ya! Satu, dua, tiga!
4: Asal-usul lomba balap karung berawal dari zaman misionaris Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda biasanya mengadakan lomba balap karung di setiap perayaan negeri kincir angin. Lomba ini menyasar pada anak-anak usia 6 sampai dengan 12 tahun. Alhasil, lomba balap karung kemudian populer bahkan hingga ke kampung-kampung. Seiring perkembangan zaman dan diusirnya Belanda dari Indonesia, tradisi lomba balap karung ini masih tetap dipertahankan.

101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya cek fakta.

Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim terdapat pendaftaran lowongan kerja Indo Grosir. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari thornbackhoax.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap, alamat domisili, usia, jenis kelamin, dan nomor telegram. Setelah memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Indo Grosir ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke laman karir resmi Indomaret Group, karir.indomaretgroup.com. Dari laman tersebut diketahui bahwa pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan melalui laman karir Indomaret Group. Sedangkan pendaftaran lowongan kerja secara offline dapat dilakukan melalui gerai resmi Indo Grosir di beberapa wilayah.

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat siang pendengar, kita jumpa di program Halo RRI untuk edisi awal pekan Senin 10 Agustus 2026 hingga menuju pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Di program Halo RRI kami mengundang partisipasi para pendengar, terutama untuk Anda yang berdomisili di daerah Fakfak sekitarnya yang punya keluhan-keluhan ya, ataupun laporan serta pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kami, kami akan teruskan kepada instansi terkait. Keluhan seputar pelayanan, fasilitas ataupun sarana publik, bahkan hal-hal yang bersifat umum ya, semisal Anda kehilangan kendaraan, barang, dan lain sebagainya. Langsung saja di 0811-495-9490 untuk Anda yang ingin gabung via telepon atau yang ingin mengirimkan voice note di nomor yang sama. Jangan lupa sertakan nama dan alamat yang jelas. Kemudian keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada kami juga sesuai dengan fakta atau benar-benar terjadi, tidak dibuat-buat. Saya nantikan partisipasi Anda mulai dari saat ini hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Teruntuk Anda pendengar warga masyarakat Fak-Fak yang ingin memberikan ataupun menyampaikan keluhan-keluhannya ya. Segala keluhan yang Anda sampaikan akan kami teruskan kepada instansi terkait, dan apabila sudah ada jawaban maka kami akan informasikan kepada Anda. Ya, sudah ada yang bergabung ya, memberikan atensi. Ini atensi melalui jalur WA, WhatsApp di nomor yang sama tentunya, 0811-495-9490. Selamat siang, Halo RRI, ini dengan Pak Yadi di seberang. Saya ini sama sekali tidak tahu dan bingung apa saja syaratnya untuk bisa dapat bantuan rumah layak huni. Sebenarnya persyaratannya apa saja mungkin bisa ditanggapi oleh dinas terkait. Oke, terima kasih untuk Pak Yadi di seberang ya, sudah bergabung bersama kami, dan kami mencoba ya untuk menghubungi dinas terkait untuk menanggapi apa yang menjadi pertanyaan ataupun keluhan dari Pak Yadi terkait dengan bantuan rumah layak huni. Nah, ini memang sangat penting ya, masyarakat harus tahu apa-apa saja persyaratannya. Oke, untuk para pendengar lainnya silakan di 0811-495-9490, dan kami informasikan juga segala keluhan yang Anda sampaikan. Apabila belum ada jawabannya hari ini, tentunya akan kami tampung insya Allah di lain hari. Kalau memang sudah ada jawaban dari dinas terkait, maka kami akan informasikan kepada Anda. Program Halo RRI kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Yadi yang ada di seberang ya, sudah turut memberikan pertanyaan gitu ya seputar bantuan rumah layak huni. Dan sampai dengan saat ini tim kami masih mencoba menghubungi dinas terkait. Tetap stay tune terus ya Pak Yadi ya, hingga nanti pukul 12. Mudah-mudahan segera dijawab oleh instansi terkait.
5: Cinta itu imajinasi, cinta itu dua hati, cinta itu chemistry, cinta itu kata hati, cinta itu nurani, cinta itu magic, cinta itu yang terbaik.

0: 20 menit berlalu ya dari pukul 11 siang hari ini. Pendengar, saya sapa dulu yang sudah ikutan bergabung ya di Halo RRI. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Baik,
0: iya, selamat siang kembali Bang Darwin. Ada keluhan apa ini? Silakan Bang.
1: Ada dua keluhan.
0: Iya, dua keluhan. Keluhan yang pertama tentang apa
1: yang
0: ini?
1: Pertama, yang pertama itu begini Mbak Ica. Kok kami ini kan dari RT 5, 7, 6 ya, kelurahan Pasar Selatan. Kok sungainya airnya itu kan bisa kasih menyalir di polsek. Kok kenapa kita sudah 2 minggu lebih tidak dapat air? Kalau memang padam satu kali, jangan yang kasih menyalir yang lain saja, terus kita yang lain tidak. Kalau boleh, kalau memang sudah tidak bisa, sudah jangan kasih menyalir sudah. Kalau memang bisa kasih menyalir, ya dia sedikit-sedikit saja kita bisa dapat untuk masak, makan itu saja cukup. Kita lain sampai sudah 2 minggu lebih sudah tidak ada, cuma hanya harap kita sesamping gitu. Jadi saya mau kasih tahu orang yang pegang itu kantong air kah, apakah orang yang bisa kisar itu manusia ya, jangan sampai dong lakukan hal yang tidak baik kalau air kalimat itu ya. Harus yang pihak menangani air ini harus dengar punya suara juga dulu. Jangan main orang punya syarat. Kesabaran habis berarti kita sendiri.
0: Bang Darwin. Halo. Iya, ini tadi kelurahan 5, 6 dan 7 ya, Fak-Fak Selatan ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya. Baik.
1: 5, 6 dan 7. Jadi setengah mati air. Jadi kita tahu buat orang yang menangani air. Terus yang kedua, terkait dengan mama-mama yang entah dia orang Biak, Jayapura, Seri, entah dia orang Gorong atau Jawa, Tegutun, ya menyapu-menyapu di setiap jalan mulai dari pagi hari. Nah, ini saya kasih tahu terus terang. Bagi kantor yang menangani, saya bicara dengan situasi yang paling dalam. Tolong lurah Pak-Pak Selatan, lurah Pak-Pak apakah utara kah, pokoknya semua kelurahan yang mama-mama jalan menyapu pagi itu, tolong berikan mereka kodoran punya apa, BPJS tenaga kerja, sehingga dia punya jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan. Karena mereka itu ibu-ibu. Karena saya rasa bahwa walaupun mereka berbeda-beda suku yang ada untuk menyatu kebersihan tempat ini, tapi dari satu rahim itulah saya ada berdiri di sana ini. Jadi tolong perhatikanlah. Itu saja Mbak Aisyah.
0: Baik Bang Darwin.
1: Sebenarnya sedih sekali lihat orang. Tapi mohon kepada RT dan kelurahan tolong urutan terus mereka supaya mereka juga menikmati apa yang mereka selama ini utamakan. Yang dorong punya keringat itu mereka bisa menafkahi anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Oke, saya kira itu saja.
0: Iya, baik.
1: Terima kasih. Dan saya punya keluhan yang Bang Beri itu, Mbak Hati itu kan belum jawab masalah kredit kur itu.
0: Oke.
1: Iya. Oke, itu saja, nanti bisa masuk lagi. Terima kasih, Mbak. Saya selamat siang.
0: Iya, siang kembali Bang Darwin. Terima kasih kembali ya sudah memberikan menyampaikan keluhan-keluhan ya. Tadi ada dua keluhan sudah Anda dengarkan juga terkait dengan air yang sampai dengan saat ini belum mengalir dan hanya masukkan kalau bisa pada saat pengaliran air ini merata begitu ya, agar bisa dirasakan oleh semua. Kemudian untuk yang kedua ini terkait dengan masukan juga ya, saran begitu untuk para penyapu jalan agar diberikan BPJS ketenagakerjaan. Ya, Bang Darwin, keluhan-keluhan yang ataupun masukan saran yang sudah disampaikan kepada kami akan kami teruskan ya kepada instansi terkait, dan kami mohon maaf kepada para pendengar yang beberapa hari lalu di program Halo RRI sudah menyampaikan keluhan tetapi belum ada jawaban. Kami juga di sini masih berusaha ya untuk menyampaikan kepada instansi terkait, dan kalau memang belum ada jawaban kami mohon maaf, tetapi kami akan mencoba terus hubungi instansi terkait untuk menanggapi apa yang menjadi keluhan ataupun pertanyaan bahkan masukan dari Anda. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Bang Darwin, kemudian juga Bang Yadi yang sudah menyampaikan keluhan-keluhan. Ini ada lagi dari Halo RRI, selamat siang, siang juga. Ini dengan Mama Elis di Wagom. Akhir-akhir ini cuaca di Katongpu kota ini sering PHP, langit gelap tapi terah hujan-hujan, sampai ada masyarakat yang suuzon dengan lampu sorot lah, yang katanya bisa tahan hujan terah bisa turun. Sebenarnya fenomena apa yang terjadi di Fak-Fak sekarang ini? Dari dinas terkait mungkinkah bisa kasih statement begitu? Oke, baik. Terima kasih untuk Mama Elis ya yang sudah gabung bersama kami di kesempatan siang hari ini. Tapi saya hadirkan dulu ya, ini statement dari Pak Guntur Arthur Teurupun ya, selaku kasih penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan Dinas PUPR 2 KP Fak-Fak. Beliau akan memberikan jawaban terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yadi tadi tentang syarat untuk bisa dapat bantuan rumah layak huni. Ya, pendengar Pro 1 RRI Fak-Fak, kita dengarkan bersama ya statement dari Bapak Guntur terkait dengan persyaratan mendapatkan bantuan rumah layak huni.
2: Persyaratan ya, pertama bahwa jelas rumah dengan kategori tidak layak huni. Untuk persyaratan administrasinya berupa KTP, kartu keluarga, dokumentasi fisik rumah serta surat ilegalitas tanahnya berupa sertifikat atau apa surat pelepasan, itu yang harus dimiliki oleh calon penerima bantuan.

Ada tadi ya, sudah kita dengarkan bersama tanggapan dari Pak Guntur Arthur Terupun selaku Kasih Penyediaan dan Pembiayaan Bidang Perumahan Dinas PUPR 2 KP Fakfak. Untuk Bapak Yadi, mudah-mudahan sampai dengan saat ini masih setia ya dengarkan kami. Kemudian untuk Mama Elis di Uagom, untuk Bang Darwin, sampai dengan saat ini kami masih menghubungi instansi terkait ya. Mudah-mudahan sudah ada jawaban, akan kami informasikan. Tapi kalau belum, insya Allah di lain hari dalam program RRI akan kami hadirkan jawaban tersebut. Ya, ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mama Elis. Kami coba hubungi instansi terkait ya, dalam hal ini BMKG Fakfak. Ada Bapak Robert Alexander Kewetare, STR Med, selaku Ketua Tim Operasional BMKG Fakfak. Mudah-mudahan beliau bisa menjawab apa yang menjadi keluhan ya dari Mama Elis di seputaran Uagom yang tadi sudah mengirimkan atensi ya. Oke, dan untuk para pendengar lainnya, silakan yang masih ingin gabung lagi bersama kami di program Halo RRI hingga nanti menuju pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan ya, sambil menanti ya partisipasi para pendengar lainnya, kita rehat sejenak, dengarkan salah satu lagu berikut ini.

0: Ya, 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini saya telah terhubung ya dengan Bapak Robert Alexander Kewetare STR Med selaku Ketua Tim Operasional BMKG Fakfak. Selamat siang Pak Robert. Halo.
1: Selamat siang Ibu.
0: Iya.
1: Selamat siang Ibu.
0: Baik, Pak Robert. Sebelumnya maaf ya sudah ganggu aktivitasnya dan terima kasih sudah menjawab telepon kami, Bapak.
1: Siap.
0: Iya, Pak. Iya, Pak. Saat ini kita bersama di program Halo RRI, Pak. Ini tadi ada keluhan dari salah satu masyarakat ya, yaitu Mama Elis di Wagong yang menyampaikan akhir-akhir ini cuaca di Ketongpu Kota sering PHP. Langit gelap tapi terah hujan-hujan, sampai ada masyarakat yang seuzon dengan lampu sorot lah yang katanya bisa tahan hujan terah bisa turun. Sebenarnya fenomena apa yang terjadi di Fakfak saat ini? Ya, bagaimana nih Bapak jawabannya? Ataupun tanggapan dari Pak Robert? Silakan Pak.
1: Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Mungkin report yang memang sudah dikeluarkan dari kantor klimatologi di Manokwari.
0: Iya, ya, silakan Pak Robert.
1: Terkait dengan perkembangan musim kemarau tahun 2026. Mm-hmm. Di mana di dalam pers itu sudah dijelaskan bahwa pada saat ini kita Papua Barat dan Papua Barat Daya sudah ada dalam musim kemarau, sudah ada monitoring perkembangannya. Mungkin terlepas dari yang asumsi masyarakat terkait lampu sorot yang terjadi, yang dinilai mungkin itu menolak hujan dan dengan kata lain. Tapi di sini sebagai instansi yang bekerja di bidang meteorologi, ya, memang menyampaikan kalau memang saat ini kondisi kita di Papua dan Papua Barat Daya dalam monitoring perkembangan El Nino atau musim kemarau memang sudah menunjukkan tanda-tanda ya panas itu mulai dari akhir bulan Juli. Dari Juli bulan minggu kedua hingga awal Agustus. Musim kemarau ini bersifatnya di prediksi pada bulan September 2026. Jadi untuk saat ini Agustus yang kalau kita rasa panas dan lain-lain, ini masih dampak awal. Jadi diperkirakan puncak musim kemarau itu nanti ada di bulan September 2026. Nah, terkait dengan ya hujan PHP yang mungkin banyak dilihat atau dipraktikan juga kita bersama di sini. Terkait dengan cuacanya sudah mendung, tetapi hujan tidak turun-turun. Nah, di sini dari penjelasan BMKG, awan itu memang syaratnya tempat terjadinya hujan awan. Tetapi untuk menjadi hujan itu membutuhkan nilai kelembapan yang cukup. Jadi kalau nilai kelembapannya 70% itu bisa terjadi, bisa terbentuk awan, tetapi belum bisa mendukung untuk terjadinya hujan. Melihat sudah cuaca mendung, sudah mendung hebat, tapi kok tidak hujan-hujan. Nah, di sini karena nilai kelembapannya itu belum mendukung. Dia baru mencapai 70 hingga 80% itu cuma membentuk awan. Tetapi untuk menjadi hujan itu memerlukan kelembapan yang lebih gitu. Kemudian karena musim panas kemarau ini itu kita fenomena El Nino. El Nino itu kalau kita di Indonesia itu identik dengan musim panas. Nah, karena El Nino itu laut kita itu menjadi dingin. Laut kita menjadi dingin. Jadi kalau laut dingin itu mengurangi tingkat penguapan. Jadi ada penguapan tapi tidak maksimal dia, terjadinya awan, terbentuknya awan, tetapi dia tidak mendukung untuk terjadi hujan di awan itu. Jadi kalau selama ini masyarakat melihat kenapa nih mendung, tapi tidak hujan-hujan, hujan pun hanya sifatnya lokal, misalnya di barat hujan, dari timur, tapi di kota itu tidak hujan. Jadi penjelasan singkat dari kita BMKG itu, terjadinya hujan memang itu dari awan, tetapi proses terjadinya hujan itu membutuhkan nilai kelembapan yang lebih. Dan juga karena fenomena El Nino, musim kemarau yang lagi kita alami, sehingga mengakibatkan laut itu menjadi dingin. Dampaknya itu terasakan pada malam hari. Soalnya hingga malam hari itu kita merasakan sedikit rasa dingin.
0: Pak Robert, kemudian juga ada tanggapan nih terkait dengan lampu sorot yang katanya bisa tahan hujan, tera bisa turun. Ini bagaimana nih Bapak?
1: Ya, mungkin terkait lampu itu memang bukan ranahnya kami yang minta untuk menjelaskan tentang lampu itu. Ya, tapi yang saya ikuti juga kadang lihat juga itu mungkin sifatnya seperti menghancurkan awan kayak gitu. Tapi kalau dari sisi BMKG, ya mungkin saya tidak bisa bicara terkait itu penentunya atau tidak bisa.
0: Baik, terakhir Pak, ini bagaimana nih cara masyarakat mendapatkan informasi perakiraan cuaca BMKG yang terbaru?
1: Siap, untuk perakiraan cuaca terbaru gitu, kita biasanya update tiap hari ya di media sosial, di Facebook dan juga Instagram. Itu tiap hari kita update-nya.
0: Baik.
1: Untuk info cuaca harian.
0: Terima kasih Pak Robert atas waktunya. Sudah memberikan penjelasan ya, menanggapi apa yang disampaikan oleh masyarakat.
1: Terima kasih.
0: Sukses Ibu. Bapak.
1: Siap, terima kasih Ibu.
0: Sekali lagi terima kasih. Selamat siang Bapak. Selamat berkarya. Sukses. Ya, pendengar itu tadi ya, statement ataupun jawaban dari Pak Robert yang baru saja kita dengarkan bersama, Pak Robert Alexander Kewetare STR Med selaku Ketua Tim Operasional BMKG Fakfak. Dan kita rehat sejenak ya pendengar ya. Ada satu lagu dulu saya hadirkan ke ruang dengar Anda.
2: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

41 menit berlalu ya dari pukul 11 siang hari ini. Pendengar, kita masih bersama di program Halo RRI. Dan tadi untuk Bang Darwin ya, tadi sudah sempat bergabung bersama kami menyampaikan menyampaikan keluhannya ya terkait dengan memberikan masukan begitu ya kepada instansi terkait untuk bisa lebih memperhatikan para penyapu jalan ya, terutama nih agar para penyapu jalan bisa diberikan BPJS Ketenagakerjaan, jaminan hari tua dan lain sebagainya. Dan kami mencoba menghubungi Lurah Fak-Fak Selatan ya, siapa tahu bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Darwin tadi. Dan ya, untuk keluhan yang pertama terkait dengan air belum mengalir, dan jikalau memang nanti sudah ada pengaliran agar lebih merata. Ini juga kami masih menghubungi ya instansi terkait untuk Pak Darwin atau Bang Darwin ya. Mohon dinantikan saja. Dan okay, ini kami masih menanti hubungan ya dengan Lurah Fak-Fak Selatan di kesempatan siang hari ini. Jadi bagi para pendengar lainnya yang masih ingin gabung bersama kami, silakan. Silakan Anda memberikan ataupun menyampaikan keluhan di 0811-495-9490. Kita masih bersama di program Halo RRI. Dan bagi Anda yang beberapa hari lalu ya sudah sempat memberikan keluhan-keluhannya, jikalau memang belum ada jawaban, kami mohon Anda bersabar ya. Mudah-mudahan di lain hari sudah ada tanggapan dari instansi terkait.

0: Ya, pendengar, seperti yang sudah saya informasikan tadi ya, saat ini kami telah terhubung dengan Ibu Saskia selaku Lurah Fakfak Selatan. Selamat siang, Ibu.
1: Selamat siang.
0: Iya, Ibu.
1: Selamat siang.
0: Iya, Ibu, sebelumnya maaf ya sudah ganggu aktivitasnya siang hari ini.
1: Iya, tidak apa-apa.
0: Ya, Bu, ini kita bersama di program Halo RRI. Tadi ada pendengar Bang Darwin ikutan bergabung ya, menyampaikan masukan Ibu ini terkait dengan masukan kepada para penyapu jalan, terutama di Kelurahan Fakfak Selatan nih, agar lebih diperhatikan para penyapu jalan, mungkin bisa diberikan BPJS Ketenagakerjaan, jaminan hari tua dan lain sebagainya. Tanggapan Ibu seperti apa nih, Bu?
1: Jadi begini ya, kalau untuk penyapu jalan, mereka itu terdata di Dinas Pekerjaan Umum, itu di PUPR 2KP, khusus di bidang kebersihan dan pertamanan pemakaman. Nah, mereka terdata di situ. Untuk fasilitas pekerjaan ataupun jaminan hari tua ataupun BPJS yang lain, bisa mereka dapatkan kalau itu berkaitan dengan pekerjaannya mereka. Nah, sementara kalau mereka berharap untuk mendapat bantuan dari Kelurahan Fakfak Selatan, maka mereka perlu mendaftarkan nama mereka di kelurahan ataupun di ketua-ketua RT di tempat mereka tinggal. Sehingga ada bantuan apapun, baik itu mungkin beras ataupun mungkin itu drum ataupun ada bantuan lain yang bisa diberikan oleh pihak kelurahan, maka itu akan kami berikan kepada mereka. Begitu, Bu.
0: Oke, baik. Ya, seperti itu ya, Bu, ya, penjelasannya ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih, Bu Saskia.
1: Iya, sama-sama. Ya,
0: sukses selalu, Ibu. Iya, waalaikumsalam.
1: Terima kasih, Bu. Iya, makasih, Bu. Ya.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu ya tanggapan ataupun penjelasan dari Ibu Saskia selaku Kepala Lurah Fakfak Selatan. Dan untuk Bang Darwin, mudah-mudahan masih pantau siaran kami di Pro 1 RRI Fakfak. Kemudian untuk tadi keluhan ya terkait dengan kredit KUR di beberapa waktu lalu ya, Bang Darwin ya, ini kami juga masih menanti tanggapan dari instansi terkait. Dan ya, pendengar, sudah pukul 11.47 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih nantikan kembali keluhan-keluhan dari Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0811 495 9490.

0: 54 menit berlalu ya dari pukul 11 siang hari ini pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang masih setia di program Halo RRI. Dan terima kasih juga untuk para pendengar, terutama untuk Anda yang berada di daerah Fakfak yang tadinya sudah menyampaikan keluhan, pertanyaan, saran ataupun masukan melalui jalur 0811-495-9490. Dan untuk Anda yang belum ditanggapi keluhannya, mudah-mudahan di pertemuan berikut ya. Dan sampai saat ini juga kami masih mencoba hubungi instansi terkait. Ya, pendengar, tak terasa begitu cepat waktu berputar. Harus saya akhiri kebersamaan kita di Halo RRI. Sekaligus saya, Siti Nuraisa, pamit mundur dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan sua kembali ya di lain hari. Selamat siang untuk semuanya. Selamat berkarya dan sampai jumpa.
1: RRI Pro 1 RRI Fakfak.

0: Esensi buku prosa atau fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku dengan judul Ateis karya Ahdiat Kamiharja. Esensi Ateis adalah karya yang menggambarkan pergolangan batin dan konflik ideologis dalam masyarakat Indonesia pada masa transisi antara tradisionalisme dan modernisme. Cerita berpusat pada tokoh utama Hasan, seorang pemuda yang religius, mengalami perubahan pandangan hidup setelah berinteraksi dengan teman-teman lamanya yang berpaham modern, terutama mereka yang penganut pandangan ateis atau sekuler. Hasan bertemu kembali dengan Anwar, teman masa kecil yang flamboyan, skeptis, dan sinis, serta Rusli, seorang intelektual yang memegang pandangan materialisme dan ateisme. Melalui diskusi dengan mereka, Hasan mulai mempertanyakan keyakinan agama yang dianutnya sejak kecil. Konflik batin Hasan diperparah ketika dia jatuh cinta kepada Kartini, seorang wanita modern yang juga bagian dari kelompok pemikir ateis. Hubungan ini membawa Hasan pada dilema moral dan spiritual yang semakin dalam. Esensi buku ini mengajarkan bahwa pencarian kebenaran adalah proses yang berat dan seringkali menimbulkan konflik batin. Namun, kehilangan pegangan pada keyakinan tanpa mendapatkan landasan yang baru bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekosongan spiritual dan moral. Ateis adalah refleksi tentang bagaimana manusia harus berdamai dengan dirinya sendiri dalam menghadapi perubahan tanpa kehilangan makna hidup yang hakiki.
0: Esensi buku prosa atau fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Negara-negara Indonesia mendorong penguatan kerjasama dalam bidang kebudayaan di antara anggota BRICS, kumpulan negara berkembang dan pasar negara berkembang utama yang mencakup Brasil, China, Mesir, Ethiopia, India, Indonesia, Iran, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Uni Emirat Arab. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon dalam 11 BRICS Culture Minister Meeting di Madhya Pradesh, India, menyampaikan bahwa kerjasama kebudayaan BRICS perlu berorientasi pada masyarakat, inklusif serta berlandaskan kesetaraan kedaulatan, konsensus, dan saling menghormati. Menurutnya, kebudayaan merupakan fondasi yang dapat memperkuat ketangguhan masyarakat, mendorong inovasi, memperkuat kohesi sosial, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, Indonesia mendorong penguatan kerjasama BRICS melalui 4 agenda utama. Yang pertama, Indonesia mendorong penguatan perlindungan warisan budaya sekaligus kerjasama pengembalian dan restitusi benda budaya. Kemudian yang kedua, Indonesia mendorong penguatan industri budaya dan kreatif dengan menempatkan seniman dan kreator sebagai pusat ekosistem, termasuk melalui pelindungan hak kekayaan intelektual dan remunerasi yang adil. Ketiga, Indonesia mendorong pelindungan sistem pengetahuan tradisional dengan memastikan keterlibatan masyarakat dan para pemegang pengetahuan. Keempat, Indonesia mengusulkan kebudayaan ditempatkan sebagai tujuan tersendiri dalam kerangka pembangunan global pasca 2030 agar kontribusi kebudayaan terhadap pembangunan dapat diakui secara lebih jelas dan berkelanjutan. Fadli juga menyampaikan bahwa Indonesia menyambut baik deklarasi 11 BRICS Culture Minister Meeting sebagai komitmen bersama untuk menjadikan kebudayaan sebagai kekuatan strategis bagi ketangguhan, inovasi, keberlanjutan dan penguatan kerjasama di antara negara-negara BRICS. Declaration of the 11 BRICS Culture Minister Meeting menegaskan sejumlah komitmen bersama di bidang kebudayaan. Negara-negara BRICS berkomitmen memperkuat industri budaya dan kreatif, termasuk perlindungan hak kekayaan intelektual dan remunerasi yang adil bagi kreator, serta mendorong pemanfaatan kecerdasan artificial secara etis, transparan dan bertanggung jawab dengan tetap menghormati keberagaman budaya. Mereka juga menegaskan pentingnya penguatan dokumentasi dan penelitian, provenance, serta kerjasama pengembalian dan restitusi benda budaya. Selain itu, negara-negara BRICS sepakat memperkuat pelindungan dan promosi sistem pengetahuan tradisional melalui partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kerjasama antar museum, perpustakaan, arsip, pusat manuskrip, dan institusi kebudayaan lainnya. Deklarasi negara-negara BRICS juga menyatakan bahwa kebudayaan perlu dipertimbangkan sebagai tujuan tersendiri dalam kerangka pembangunan internasional pada masa mendatang. 11 BRICS Culture Minister Meeting dihadiri oleh utusan India, Indonesia, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, Brazil, Ethiopia, Tiongkok, Rusia dan Iran, serta perwakilan Kuba, Belarus, Thailand, dan Kazakhstan selaku negara mitra BRICS. Pertemuan itu merupakan bagian dari rangkaian BRICS Culture Track 2026 yang mencakup pembahasan industri budaya dan kreatif, hak cipta dan kecerdasan artifisial, pelindungan warisan budaya dan pengembalian benda budaya, serta kebudayaan dan pembangunan berkelanjutan. Melalui BRICS, Indonesia terus mendorong diplomasi kebudayaan yang lebih strategis dan kerjasama internasional yang memberikan manfaat nyata bagi seniman, kreator, pelaku budaya, institusi, dan masyarakat. Indonesia juga menegaskan pentingnya memastikan kesepakatan di tingkat internasional dapat diterjemahkan menjadi program dan kerjasama yang konkret, inklusif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi generasi mendatang.
1: Ternyata setiap orang itu punya love language yang beda-beda ya kawan.
2: Iyalah beda-beda. Tapi yang jelas satu love language buat bumi itu acts of service.
1: Memangnya bisa kah language untuk bumi?
2: Ya bisa lah. Contohnya kayak ikut kasih bersih lingkungan, daur ulang sampah plastik, atau tanam pohon. Itu semua kan bentuk aksi nyata tuh.
1: Memang, kok juga ya? Jadi ceritanya bukan cuma buat pasangan saja, tapi bisa untuk lingkungan juga ya?
2: Betul. Kok tahu, saya sekarang ada gabung dengan komunitas peduli lingkungan. Gabung dengan komunitas itu asik kok. Bisa tambah teman dan pengalaman. Dampaknya juga baik untuk kita lingkungan.
1: Semua bisa dimulai dari hal kecil. Gunakan produk ramah lingkungan atau kurangi plastik. Ingat reuse, reduce, dan recycle. Yuk tunjukkan love language-mu untuk bumi mulai sekarang.

Sindrom patah hati atau sindrom broken heart adalah masalah yang terjadi ketika seseorang mengalami stres fisik atau emosional yang parah. Akibat kondisi tersebut, hormon stres dalam tubuh dapat menyebabkan kardiomiopati atau melemahnya jantung. Hal ini juga mengakibatkan aktivitas pompa jantung terganggu sehingga timbul kontraksi. Secara medis, sindrom patah hati dikenal juga sebagai kardiomiopati Takotsubo yang pertama kali diidentifikasi di Jepang pada tahun 1990. Dinamai Takotsubo karena bentuk jantung yang mirip dengan perangkap udang tradisional Jepang, Takotsubo. Dilansir dari laman Kemenkes, gejala sindrom broken heart sangat mirip dengan serangan jantung, seperti nyeri dada dan kesulitan bernafas. Hal inilah yang menyebabkan penderitanya diduga mengalami serangan jantung. Namun, berbeda dari serangan jantung, penyumbatan arteri tidak sering ditemukan pada pasien dengan sindrom broken heart. Pemicu terjadinya broken heart syndrome adalah stres berlebihan dan rasa sedih yang mendalam. Sehingga penting menjaga kesehatan mental dan fisik serta mengelola stres, kecemasan, dan jenis ketegangan emosional lainnya.

0: tinggal di atas Gunung Emansiri. Dia tinggal di situ bertahun-tahun. Baru ada orang asing yang datang ke Lombok sini, mereka tembak dia. Tapi menurut cerita orang tua, bilang itu orang Portugis yang tembak.
1: Itulah tadi keterangan dari Bapak Beni, Ketua Kampung Lobo, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Kampung Lobo adalah kampung yang belum banyak diketahui oleh orang. Kampung yang menyimpan sejarah-sejarah Indonesia. Kampung Lobo yang terletak di Teluk Triton, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Kampung yang terkenal dengan sejarah Gunung Garuda, di mana pada zaman dulu terdapat burung Garuda yang sangat besar dan tinggal di sebuah gua di atas gunung. Konon, burung Garuda tersebut mati ditembak oleh tentara Portugis. Selain Gunung Garuda, di Kampung Lobo ini ada tugu yang bernama Fort Dubos. Tugu ini menandakan bahwa Kampung Lobo pernah menjadi basis pemerintah Belanda selama 8 tahun sebelum akhirnya mereka meninggalkan tempat ini pada tahun 1835 karena wabah malaria. Kampung Lobo sekaligus menjadi tempat pertama pemerintah Belanda mendarat di tanah Papua.

0: Selamat siang mendengar, selamat menikmati pilihan lagu-lagu daerah yang kami hadirkan temani suasana siang hari Anda. Saat ini mungkin lagi break sesaat dari hiruk-pikuk aktivitas Anda sambil menikmati santap siang. Ada yang memilih untuk pulang ke rumah, menikmati bersama keluarga. Ada yang memilih juga menikmati bersama dengan rekan ataupun partner kerja Anda. Semoga pilihan lagu-lagu daerah yang kami hadirkan bisa menghangatkan suasana rehat Anda siang hari ini. Mendengar kembali kita update informasi, pemerintah Indonesia dan India memperkuat kerjasama dalam upaya pelestarian warisan budaya, pertukaran budaya dan hubungan antar masyarakat. Upaya penguatan kerjasama kedua negara dalam bidang kebudayaan dibahas dalam pertemuan bilateral antara Menteri Kebudayaan RI Fadlizon dan Menteri Kebudayaan India Gajendra Singh Shekhawat di acara 11 BRICS Culture Minister Meeting di Bhopal, Madhya Pradesh, India. Pertemuan bilateral itu antara lain membahas tindak lanjut kesepakatan kerjasama kedua negara untuk merestorasi 100 candi perwara di kompleks Candi Prambanan. Indonesia dan India masing-masing akan merestorasi 50 candi dengan target penyelesaian sebelum 2029 dalam kerangka kerjasama tersebut. Fadlizon menyatakan bahwa kerjasama tersebut merupakan wujud nyata kemitraan kedua negara dalam menjaga warisan budaya serta meningkatkan transfer pengetahuan dan keahlian mengenai konservasi. Menteri Kebudayaan RI dan India juga membicarakan prasasti Puchangan Calcutta Stone yang saat ini berada di India Museum Calcutta. Pemerintah ingin membuka jalan untuk memulangkan prasasti tersebut ke Indonesia. Kerjasama Indonesia dan India dalam bidang kebudayaan juga mencakup Cultural Exchange Program Indonesia-India. Program itu mencakup residensi seniman, pemberian beasiswa, pelaksanaan sekolah, lapangan arkeologi, riset bersama, produksi film bersama, dan digitalisasi arsip warisan budaya. Selain itu, Menteri Kebudayaan RI dan India membahas acara Tagore Dewantara Year untuk memperingati 100 tahun kunjungan seniman Rabindranath Tagore ke Indonesia serta memperkuat kerjasama di bidang kebudayaan, pendidikan, sastra, akademik, dan pertukaran pemuda. Fadlizon menyampaikan bahwa kebudayaan merupakan salah satu pilar penting dalam kemitraan strategis komprehensif Indonesia dan India. Ia menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk memperkuat kemitraan dalam bidang kebudayaan dengan India. Menteri Kebudayaan India Gajendra Singh Shekhawat menyatakan bahwa hubungan historis Indonesia dan India menjadi landasan kuat untuk memperluas kolaborasi di bidang kebudayaan. Kerjasama dalam bidang kebudayaan yang dimaksud mencakup upaya pelestarian warisan budaya, konservasi manuskrip berbasis teknologi, serta rencana penyertaan kapal pinisi di Kompleks Maritim Nasional India.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Jangan Hancur Karena Keadaan, karya Fitri Handayani, diterbitkan pada 9 Februari 2024. Buku ini merupakan panduan inspiratif bagi mereka yang menghadapi tantangan hidup dan mencari kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Melalui bahasa yang sederhana namun syarat makna, penulis mengajak pembaca untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua hal dalam hidup dapat kita kendalikan. Kegagalan, kehilangan, dan cobaan hidup adalah bagian tidak terpisahkan dari perjalanan manusia. Namun, bukan berarti kita harus menyerah dan terpuruk dalam kesedihan. Buku ini juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental dalam menghadapi tekanan hidup. Penulis memberikan berbagai tips praktis seperti meditasi, olahraga, menghabiskan waktu dengan orang terdekat, dan mencari dukungan profesional jika diperlukan. Selain itu, disajikan pula kisah-kisah inspiratif dari individu yang berhasil bangkit dari keterpurukan, memberikan motivasi bagi pembaca untuk tidak menyerah dan terus berusaha meraih mimpi. Buku ini berisi perpaduan antara pesan motivasi dengan nilai-nilai keagamaan, menjadikannya relevan bagi mereka yang ingin memperdalam iman dan takwa. Penulis juga menekankan pentingnya memiliki sudut pandang positif terhadap setiap peristiwa dalam hidup. Terkadang, peristiwa yang dianggap musibah justru menjadi berkah tersembunyi yang membawa kita ke jalan yang lebih baik. Dengan mengubah cara pandang, kita dapat menemukan hikmah di balik setiap cobaan dan belajar untuk lebih bersyukur atas segala nikmat yang telah Tuhan berikan. Secara keseluruhan, buku Jangan Hancur Karena Keadaan adalah buku yang memberikan semangat dan panduan praktis untuk menghadapi berbagai masalah hidup. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk lebih menghargai hidup, bersyukur atas segala nikmat, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku Jangan Hancur Karena Keadaan, karya Fitri Handayani.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita ikuti dinamika Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap Trackhouse MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: Kami kalah dalam pertandingan, jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita 2 kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Halobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Halobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Halobah. Halobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Halobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobey Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
1: Not rely too much on power. So, yeah, probably that.
0: Kemenangan

tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehalan 6-4, 6-0 pagi ini.

0: Pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Raul Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo Marquez Rossi Vinales.
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: For sure I'm really happy. I don't really know well what
4: saya sangat bahagia.
3: Right now.
4: Saya sebenarnya tidak begitu tahu apa yang saya rasakan sekarang. Menurut saya, kami menjalani akhir pekan yang sangat bagus. Memang benar, kemarin saya cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya Marco Bezzecchi yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
3: Yeah, for sure. Really happy for the team. Really happy for myself.
4: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
3: Really happy. Thank you.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi. Keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

pecinta olahraga, duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

Tim sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan Lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desak Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desak mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desak tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desak ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desak di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desak Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, cosplay, influencer hunt, trading card game, hingga youth movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

motivasi dan inspirasi. Satu.

0: Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti dinamika Pro 3 Jakarta dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak. Saatnya kita dangdutan siang hari ini ya, yang ingin ikutan di jalur telepon di 0811-495-9490. Oke, siang hari ini sudah ada bergabung, ada Bunda El di Manado. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, selamat siang juga sayang.
0: Iya, selamat siang juga Bunda. Apa kabar?
1: Bunda, baik-baik kabar.
0: Kabar baik-baik. Oke deh kalau gitu. Silakan. Kota Manado gimana? Cuaca?
1: Oh, Manado di Korea. Kalau di sana, pokoknya ini dia di Manado, di pelosok manapun cerah.
0: Oh, gitu.
1: Tidak hujan. Sudah 2 bulan lebih.
0: Oh, oke, baik. Baik kalau gitu, Bunda. Silakan. Ini Bunda mau dengar lagu apa siang hari ini?
1: Lagu.
0: Oh nanti akan pilih ya. Oke baik, silakan. Salam-salamnya Bunda, silakan.
1: Ya, salam pertama buat Eka sayang. Salam manis, salam sehat. Tugas dari berkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah, terlebih kedua orang tua mama papa.
0: Terima
1: salam
0: kasih. Selalu
1: selalu.
0: Terima kasih.
1: Lanjut. Bunda. Kakak Lili, salam dan salam sehat yang nyoga, Ibu Rosa, Ibu Nyandaran, Ibu Ani, ada Ibu Haridah Malu, Kabarani juga di Ternate semuanya, salam sehat Ibu Ani yang ada di Manado, Nona Fika juga, salam sehat Pak Junai, Ibu Ambon, salam kasih, salam hormat, salam sehat Bukan berapa Bapak Botak Pandarwin, ada Putra Tengah, ada Bang Mahmud, ada Iri, Bang Wadi, Bang Amin, Pak Ucang, Pak Yuni, semuanya, semua tidak ada yang terkecuali. Salam sehat, menyapa satu-satu udah banyak sekali kan. Jadi semua. Engkau yang cantik manis sayang.
0: Terima kasih banyak-banyak Bunda.
1: Kita ada lagi.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, makasih perdana buat Bunda LD Manado sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, saya ke penonton berikut ada Bunda Christine di Palu. Selamat siang Bunda, apa kabar?
2: Selamat siang Mbak Eka, kabar baik.
0: Kabar
2: Tuhan.
0: Baik.
2: Mbak Eka
0: gimana? Kabar saya juga baik, sehat.
2: Amin, oh, okay. Sehat-sehat ya Mbak Eka.
0: Bunda juga sehat-sehat di Palu ya.
2: Amin.
0: Bersama cucu.
2: Iya, masih di Palu Mbak
0: iya.
2: Eka. Iya, cucu.
0: Oke deh.
2: Ada lagu apa Mbak Eka?
0: Oke, Bunda siang hari ini ada lagu dari Roma Irama, Wahai Pesona. Kemudian Mala Agata katanya, Imam S. Arifin, Nana Mardiana, Tiada Kata Berpisah, Rizky Rido, Cinta Yang Kembali, Denias KDI, Ma Aku Patah Hati, Iis Dahlia, Cinta Palsu, kemudian ada Mansyur S, Sayang, ada Fildan, Demi Cinta Suci, Benigno, Jaga Cinta Kita, kemudian Danang, Bidadari Jiwa, ada Siti KDI, Bertaruh Rindu, Duo Anggrek, Buka Lapak, kemudian Revina Alvira, Segudang Rindu.
2: Mansur S aja Mbak Eka.
0: Oh Mansur S aja, boleh Bunda. Silakan lagunya buat siapa?
2: Oke, salam ya Mbak Eka.
0: Iya
2: yang
0: Bunda.
2: Pertama ada Ibu Utri Pak Fredia, sama Sia. Ada Bang Cut.
0: Oke.
2: Ada Bang Bintang Pratama ya. Ada juga Ibu Alia, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Reza, Nurci El Purwosna, Ayu Dimas Sohi, di Gereja Jakarta, Sofia Saat, Kak Ahmad Irwan, Bang Iwan, Bang Lai Putra Tengah, Bang Luhut, ada Pak Windy Tokyo ya, Pak Saban, Pak Bersyukur, Pak Rahman, Pak Ustad, Andi di Batam, Andi Cakrawinata bersama Risa di Taliabu, ada Bung Darwin, terus ada Ibu Ani Kota Mabagu ya, ada Bang Benicio Manado, Chris juga di Manado, Bunda Ima, Bunda Ratna juga di Manado, dan sama-sama sedang Mbak Eka.
0: Iya Bunda.
2: Mbak Eka sukses selalu ya.
0: Oke, okay, baik Bunda.
2: Bersama keluarga yang ada.
0: Amin.
2: Terima kasih Mbak Eka, selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk Bunda Christine di Kota Palu ya, siang hari ini sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kemudian saya ke Bung Darwin. Selamat siang Bung Darwin.
3: Halo, selamat yang salam Pro Dangdut Mbak Eka.
0: Salam Pro Dangdut, Bung Darwin. Silakan.
3: Siapa yang buka pintu duluan?
0: Yang buka pintu duluan ada Bunda El di Manado.
3: kedua Mbak Christine.
0: Iya, betul sekali.
3: Nah, lagu apa yang adanya?
0: Oke, okay, siang hari ini ada lagu dari Roma Irama, Wahai Pesona, kemudian Mala Agata, Katanya, Imam S. Arifin, Nana Mardiana, Tiada Kata Berpisah, Rizky Tido, Cinta Yang Kembali, Denias KDI, Ma Aku Patah Hati, Iis Dahlia, Cinta Palsu, Fildan, Demi Cinta Suci, Benigno, Jaga Cinta Kita, kemudian Danang, Bidadari Jiwa, Megi Z, Darah Biru, Siti KDI, Bertaruh Rindu, Duo Anggrek, Bukalapak, dan Revina Alvira, Segudang Rindu.
3: Alvira aja.
0: Oke, okay, baik, silakan. Lagunya buat siapa? Silakan.
3: Yang baru lewat dua orang, Bel, Bunda Kisim juga, Mbak Anu juga, yang punya Manado, Bang Irman dari Maseru, Mbak Kisim, dan Maria di Jakarta, Yadira di Bogor, Yara di Palu, Bang Ahmad Irwan, Bang Rohit juga, Adi juga, Bapak Haji Mustafiri juga, Bang juga, ini punya sana dulu, yang punya sekir sana Pak Saban, Ami yang punya Orduan, Ani yang punya Sikia, Lili yang punya Mangga Dua, Nurjail Rosna, Nurjail Mbak Ami, Jalan Jenderawat sana, dan Tuhan Mbak Rosna. Kalau dandut begini jangan tidur, masuk dulu baru tidur. Kalau boleh joget, oke. Kalau silakan masuk. Oke,
0: okay, baik. Terima kasih. Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, terima kasih ya buat Bung Darwin. Kemudian ada Putra Tengga. Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang, Mbak
0: Eka. Yuk, selamat siang, Putra Tengga, silakan.
4: Dua Lapak.
0: Lagu dari Duo Anggrek, Bukalapak.
4: Dua Anggrek, iya.
0: Silakan, lagunya buat siapa?
4: Yang pertama Mbak Eka sama tiga ya.
0: Terima kasih.
4: Mbak El, ya. Mbak Natalia, Bang Darwin,
0: okay.
4: Bang Nasrun, Mbak Anjunedi, Ibu Ani, Elsenita, Ibu Ratna, Bang Klip, dan juga Elis di Melado sana, Purnama Sari, Rani, Atus, Ucang, Yunus, Ibu Farida, Adi Irman, Pak Saban, juga Botak, Bang Upang, Pak Ustadz, Bang Lili, Bang Yoga, Bang Luhut, Bintang Pratama Maksuya, juga Iwan, Bang Cuk, Pak Anies, Bang Mairona, juga ada Pak Freddy Butri, Bang Yeri, Bang Masri, dan juga Bunda Ima, dan sudah semua-semua. Selamat siang.
0: Oke.
4: Salam Kompas Selalu.
0: Salam Kompas Selalu. Terima kasih. Selamat siang kembali. Dangdut adalah kita. Oke. Okay. Terima kasih. Kita break dulu. Kita nikmati lagu-lagu yang sudah di request ya hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Cek fakta. Cek fakta. Pro 1 RRI Fakfak.
2: Peredar sebuah unggahan di unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi mengklaim terdapat pendaftaran lowongan kerja Indogrosir. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhost.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap, alamat, domisili, usia, jenis kelamin, dan nomor telegram. Setelah memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Indogrosir ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke laman karir resmi Indomaret Group, karir.indomaretgroup.com. Dari laman tersebut diketahui bahwa pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan melalui laman karir Indomaret Group. Sedangkan pendaftaran kerja secara offline dapat dilakukan melalui gerai resmi Indogrosir di beberapa wilayah. Sekian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Iya.
1: Katanya dari Malagata.
0: Oh betul, itu saja.
1: Oke deh kalau gitu. Silakan lagunya Bang Luhut buat siapa nih?
0: Yang pertama buat mereka yang nggak berdua sampai pas kita semangat.
1: Terima kasih.
0: Ada juga Bang Irwan.
1: Oke.
0: Ada juga Bang Iwan. Ada juga Haji, ada Luna Dunia, Ibu Christine, Mbak Nini, Mbak Rani, ada Bunda En, Nona Tisa, ada Luna Talia, ada Bunda Ima, ada Ibu Ani, Ibu Mas Lia, terus Bang Atu, terus Ibu Hutri, ada juga, dan buat semua-semuanya saja lah yang lagi pantau saat
1: ini. Oke deh.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
0: Horas.
1: Saya selalu juga untuk Bang Luhut di Tapanuli Utara. Kemudian saya ke Hadi di Nia. Selamat siang Hadi.
2: Terus bisa di blender ya.
1: Oops. Oke, kok terputus ya? Kemudian siapa lagi? Ada Hadi di Nia. Selamat siang Hadi.
3: Halo, selamat siang Prodang, Dangdut adalah kita, Kaisa.
1: Selamat siang Prodang, Dangdut adalah kita. Hadi, apa kabar?
3: Kabarnya sehat selalu.
1: Nah,
3: kabar kaca gimana nih?
1: Kabar saya juga sehat selalu, baik.
3: Oh iya ya, cuacanya gimana di sana?
1: Cuaca fak-fak saat ini lumayan cerah dari pagi sampai siang hari ini. Kalau di Nias gimana?
3: Iya di sini kak, dari tadi pagi mendang-mendung aja dia.
1: Oh mendang-mendung ya?
3: Turun hujan.
1: Mendang-mendung ya, jadi kamu jadi kamu bingung, nggak bisa gitu ya prediksi cuaca di tempat kamu gitu kan?
3: tapi di sana masih panas sih.
1: Ya. Lumayan hari ini gitu, dari tadi pagi cuacanya sangat cerah, pokoknya.
3: Jadi masih belum ada hujan di situ ya?
1: Belum ada hujan juga, hujan cuman semalam gerimis berhenti aja. Iya. Enggak.
3: Kemarin aku kirim hujan ke sana tapi enggak nyampe-nyampe.
1: Enggak nyampe gitu. Kurang ini.
3: Oke deh. Masih belum waktunya dia nyampe ke situ.
1: Oh gitu kan. Belum waktunya. Oh ya udah, oke deh.
3: Mudah-mudahan besok lusa ada hujan lagi.
1: Oh amin, amin. Terima kasih.
3: Biar ada airnya karena kekeringan katanya juga sih. Panas.
1: Iya, panas gitu. Otomatis fak-fak kekeringan gitu.
3: Iya, Kak. Oke apa aja lagunya saya kabarkan, masa nggak mau monitor ini?
1: Oh boleh karena ya, kamu belum monitor lagi. Ya di belakang kamu tuh juga harus monitor ya, dengar ya. Ada lagu dari Roma Irama, Wahai Pesona, kemudian Imam S. Arifin, Nana Mardiana, Tiada Kata Berpisah, Rizky Ridho, Cinta Yang Kembali, Denias KDI, Ma Aku Patah Hati, Iis Dahlia, Cinta Palsu, kemudian Vildan, Demi Cinta Suci, Benigno, Jaga Cinta Kita, Danang, Bidadari Jiwa, kemudian Megi Z, Darah Biru, Siti KDI, Bertaruh Rindu.
3: Mana yang asik didengar ini?
1: Kamu nanya sama aku, mana aku tahu, nggak tahu. Kamu pengen denger lagu apa?
3: Milih-milih lagu ini bingung juga aku.
1: Lagu siapa?
3: Kalau nggak ini aja, aku lagi bertaruh rindu ini.
1: Bertaruh rindu. Orang, ya. Oh ya gitu deh.
3: Ya apa ya, yang ada di perantauan.
1: Oh begitu, lagi rindu sama seseorang di perantauan. Orangnya denger nggak?
3: Hah?
1: Orangnya dengar?
3: Kalau orangnya sih nggak dengar, karena dia kan nggak naik radio.
1: Oh begitu. Kamu telepon dong, bilangkan saya dikirimin lagu buat kamu gitu loh.
3: Iya sih, pengen ditelepon, tapi dia itu sibuk loh kak.
1: Sibuk?
3: Sibuk dengan apa namanya itu aktivitasnya setiap hari.
1: Gitu. Aduh, sesibuk-sibuknya pasti dong dia nggak akan terima telepon gitu kan? Aduh, gimana sih kamu ini?
3: Tidak ada waktunya. Internalnya ya padat sekali apa gitu.
1: Nggak ada waktunya.
3: Iya, nggak ada waktunya sama sekali.
1: Aduh.
3: Cuman apa ya, kadang itu sebulan baru ada kabar.
1: Sebulan baru ada kabar. Ya.
3: Dua bulan baru, bisa-bisa juga satu tahun baru ada kabar.
1: Oke.
3: Terlalu kan lo di daerah apa ya? Di daerah luar sana.
1: Oh
3: di
1: begitu. Oke di daerah luar. Oke deh baik.
3: Iya. Oke lah kak, karena ada yang mau gabung kayaknya itu. Karena ada tadi yang kolek-kolek sini.

0: Oke deh, silakan. Salam-salam ya Hadi.
1: Buat Kak Ika selalu bertugas.
0: Terima kasih. Oke, amin.
1: Ada Bang Putra tengah ya yang sudah ngasih informasi sama aku ya. Karena saya tanya tadi kan saya nggak monitor, jadi udah mulai share belum. Katanya nanti saya apa? Kalau udah menerima telepon saya ikut sekolah begitu.
0: Oh gitu. Oke. Okay,
1: terima kasih Bang Putra. Selalu di sana.
0: Amin.
1: Ada juga Bang Jarmoki. Ada satu lagi tuh Bang Darwin. Ada juga siapa ya? Bintang Pratama, ada Pak Freddy, ada Pak Junaidin, ada siapa Bang Bini itu, siapa lagi? Si Farida, siapa lagi ya? Dan ada semuanya, jangan lupa namanya Kak.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Oke begitu aja ya. Bagaimana dengan Surabaya itu?
0: Surabaya aman, Surabaya.
1: Aman kan?
0: Iya aman.
1: Iya. Oke lah. Itu aja kayak kan.
0: Oke baik, terima kasih. Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih buat Hadi di Nias ya. Saya ke Bunda Maslia di Perimo. Assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita, Mbak Eka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Maslia apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat ini Mbak.
0: Perimo gimana cuacanya? Cerah?
2: Perimo lagi panas.
0: Oh, berarti sama kayak Fak-Fak. Oke deh, silakan. Mau dengar lagu apa siang hari ini?
2: Lagunya Imam Yas Arifin. Ya, Imam, kata berpisah.
0: Oke. Okay. Bungkus, silakan. Salamnya buat siapa nih? Bungkus.
2: Buat tadi Bunda Utri bersama pasangannya, Bunda Farida, okay. Bunda Christine di Tetoli, Ibu Ria di Jakarta,
0: okay.
2: Bang Lei, Bang Luhut, Bang semuanya.
0: Oke okay, deh.
2: Bang Junaidi dan semuanya tempat terkecuali. Nasrul Bintang Pratama, semuanya okay. Tempat terkecuali. Ucapan salam keempat dan buat Mbak Eka, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Iya.
2: Terima kasih
0: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bunda Waslia di Parimo. Kemudian ada Bunda Ima Maumere. Selamat siang Bunda Ima.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Deka.
0: Ya, selamat siang kembali Bunda Ima. Apa kabar?
3: Kabarnya Bunda selalu baik dan bahagia selalu. Tetap semangat.
0: Oke deh kalau gitu. Ya, gimana Bunda?
3: Lagu apa masih bisa dapat lagu, Kak?
0: Oke, okay. Ada lagu dari Roma Irama, Wahai Pesona, kemudian Rizky Ridho, Cinta Yang Kembali, Denias KDI, Ma Aku Patah Hati, Iis Dahlia, Cinta Palsu, Fildan, Demi Cinta.
3: Cinta Palsu.
0: Oke, okay, lagunya buat siapa? Silakan.
3: Ya, lagunya buat seseorang ya. Selamat siang dan salam maaf.
0: Oke. Okay.
3: Terus ada Mak Senja di Nabire. Di sana juga ada Bang Riki, selamat siang. Di Kalimantan Tengah ada Bang Dennis, Kalimantan Barat ada Bang Ferry, selamat siang. Ada Bang Nasrun dan Oma Depa, Bunda Wigati, Bunda Wanusu, Bunda Utri dan semua-semua saja ya tanpa terkecuali, selamat siang dan selamat mendengarkan, semoga terhibur di siang hari ini. Buat Ade Eka, terima kasih.
0: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kemudian Purnama Sari di Sulawesi Barat. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Purnama Sari.
4: Iya, ada masih bisa request lagu ya?
0: Iya, silakan lagu apa ada yang mau dipilihkan?
4: Haji Roma Irama.
0: Boleh, lagunya buat siapa ya. Di Purnama Sari?
4: Salamnya buat semuanya aja cinta patah kecuali ya. Kemudian pada sehat buat kakak bertugas semoga sehat. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Purnama Sari di Sulawesi Barat. Sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita siang hari ini.

0: Baik pendengar, itu tadi beberapa penelpon sudah bergabung. Saya sapa lagi, ada Nona Fika. Oke, terputus ya. Saya ke penelpon, ada Bang Mairona di Medan. Selamat siang Bang Mairona.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mairona, silakan.
1: Ya, ini apa ada lagunya, Mbak?
0: Oke, ada lagu dari Maggie Z, Darah Biru. Kemudian Danang, Bida Dari Jiwa. Elvi Sukaesi, Bisik-Bisik Tetangga. Benigno, Jaga Cinta Kita. Fildan, Demi Cinta Suci. Denias KDI, Ma Aku Patah Hati. Dan Rizky Rido, Cinta Yang Kembali.
1: Benigno.
0: Oke, lagunya buat siapa nih, Bang Mairona?
1: Buatnya Mbak Eka, pertama dalam tugas sebelum akhir penyiaran. Baru buatnya Putra Tenga, Sedita Pratama, ada Bang Nasrun, ada Prus Matari, yang semua dalam para pecinta perundang lebih yang kita. Buatnya Mbak Eka, selamat tugas waktu tugas, selamat siang, jelang sore,
0: selamat siang. Kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Mairona di Medan ya. Kemudian ada Fika di Manado. Selamat siang, Nona Fika.
2: Selamat siang, Bang Nona Fika.
0: Mia, dangdut adalah kita. Silakan, Nona Fika.
2: Dangdutnya, Oke,
0: Nona Fika, ya. Salam-salamnya ya. Silakan.
2: Salamnya sama salam buat Kakak yang sudah selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Mengendangi Kakak sekeluarga di rumah.
0: Amin.
2: Amin. Masalah buat Pak Nenek Lilian, salam sehat sekeluarga. Bunda Fium Nales dan Indonesia, Bang Luhut, Bang Yeri, Pak Namad dan Nesodol, untuk Ketua, dan juga Pak Sedri Matokse, Sisa, Maka Eka, terima kasih, Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih, Dangdut adalah kita untuk Nona Fika di Manado ya. Baik pendengar, itu tadi beberapa penonton sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, menemani suasana siang jelang sore hari Anda ya. Oke, kalau belum ada yang ikutan, kita nikmati dulu lagu-lagu requestan Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita siang hari ini.

0: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Mudah-mudahan bisa terhibur dengan beragam pilihan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan temani suasana siang jelang sore hari Anda di hari ini. Baik pendengar, jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di jalur telepon di 0811-495-9490. Saya sapa lagi ada Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ya, Dangdut adalah kita. Apa kabar, Kang?
1: Ini dengan Irwan Ahmad, ini saudara kembarnya.
0: Oh iya, silakan.
1: Lagu apa yang tersisa ini?
0: Yang tersisa ada lagu dari Maggie Z, Darah Biru, kemudian Danang, Bida Dari Jiwa, Elvi Sukaisi, Bisik-Bisik Tetangga, Fildan, Demi Maggie Cinta Z Suci. Oke, okay, silakan lagunya buat siapa?
1: Waktu sedikit lagi ya, kirim-kirimnya lah buat semuanya aja, hanya baik aja.
0: Oke. Okay.
1: Nah, nanti lagunya tidak keputar.
0: Iya, nanti lagunya nggak keputar nih, Kang. Bener.
1: Untuk sementara ini kirimnya buat semuanya dulu di apa di ke semuanya aja lah.
0: Oke.
1: Okay. Dari A sampai Z, dari Alif sampai Ya, itu kan. Itu yeah. Mudah-mudahan pada siang hari ini pada sehat semua, termasuk yang lagi mau buat acara produk, mudah-mudahan sehat kan.
0: Amin, ya. amin. Terima kasih.
1: Itu tadi kan ada pantun sesuai dengan 17 Agustus soal kan sekarang ini sebentar lagi. Satu rusa, satu angsa itu kan.
0: Cakep.
1: Ke kota dijual satu. Satu nusa, satu bangsa. Mari kita untuk bersatu. Itu baik, Kak, ya.
0: Oke, deh, Kang.
1: Iya, bersatu. Walaupun beda suku, beda bangsa, tetap kita bersatu dengan NKRI. Merah putih. Tidak bisa ditawarkan lagi. Terima kasih.
0: Yuk, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur.

Baik, terima kasih buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Kak Ahmad merupakan penelpon terakhir kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini, Senin tanggal 10 Agustus 2026. Di satu lagu terakhir, kami hadirkan temani ruang dengar Anda dengan segala bentuk aktivitas di hari ini pendengar. Menuju ke pukul 15 atau di jam 3 sore, sesaat lagi kita ikuti penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 produksi RRI Manokwari. Ada Maggie Z dengan Darah Biru.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, produksi RRI Manokwari.

0: kehadiran Kodam 18 Kasuari dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen pengabdian TNI untuk terus hadir di tengah masyarakat secara profesional dan responsif. Ia juga menegaskan kebersamaan antara TNI dan rakyat menjadi salah satu kekuatan penting dalam mendukung pembangunan Papua Barat yang aman, damai, dan sejahtera. Panggung hiburan Festival Raimuti turut menghadirkan sejumlah artis nasional dan daerah. Salah satu bintang tamu yang tampil adalah Toton Karibo dengan menghibur masyarakat dengan lagu-lagu hits khas Indonesia Timur.
1: Menyikapi besarnya antusiasme dan harapan dari masyarakat agar pelaksanaan Festival Raimuti ini dapat menjadi agenda tahunan, kami dari Kodam 18 Kasuari bersama Polda Papua Barat juga siap untuk mendukung penuh pemerintah Provinsi Papua Barat dalam pelaksanaan kegiatan ini di masa mendatang. Seluruh rangkaian kegiatan ini tentu tidak terlepas dari sinergi dan dukungan banyak pihak. Panggung hiburan rakyat yang megah pada malam hari ini secara khusus kami hadirkan bukan tanpa alasan. Acara ini digelar sebagai wujud rasa syukur atas suksesnya rangkaian perlombaan bahari dan bazar UMKM yang telah berlangsung. Selain itu, event ini merupakan perayaan kebersamaan dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ini adalah wujud nyata dari komitmen pengabdian Kodam 18 Kasuari yang selalu berupaya untuk hadir secara profesional, responsif, dan menunggal dengan rakyat. Panitia telah menyiapkan panggung hiburan yang akan diisi oleh artis nasional maupun daerah yang memiliki talenta luar biasa, yaitu bintang tamu kita Toton Karibo yang siap mengguncang panggung dengan lagu-lagu hits kebanggaan Indonesia Timur.
0: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, rangkaian Festival Raimuti juga menjadi momentum memperkuat interaksi sosial, mengangkat potensi ekonomi masyarakat melalui pasar UMKM, serta memperkenalkan kekayaan bahari dan budaya Papua Barat. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk nyata sinergi TNI dan masyarakat dalam membangun kebersamaan serta semangat nasionalisme menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Festival Raimuti yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia resmi ditutup oleh Pangdam 18 Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru pada Sabtu 8 Agustus 2026 bertempat di halaman Makodam 18 Kasuari. Penutupan Festival Raimuti ditandai dengan apresiasi terhadap tingginya antusiasme masyarakat dan peserta yang mengikuti berbagai perlombaan. Kegiatan tersebut juga tidak hanya diikuti masyarakat Papua Barat, tetapi juga peserta dari sejumlah daerah di tanah Papua. Tercatat sebanyak 84 tim ambil bagian dalam Lomba Dayung Tradisional Putra, 33 tim pada Lomba Dayung Tradisional Putri, dan 91 tim mengikuti Lomba Perahu Motor 15 PK. Peserta berasal dari Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Tengah, termasuk dari Serui, Kabupaten Kepulauan Iapen. Selain perlombaan, Festival Raimuti juga melibatkan 30 pelaku UMKM binaan Polresta 18 Kasuari yang berada di wilayah sekitar Manokwari. Kehadiran UMKM tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong perputaran ekonomi masyarakat melalui kegiatan festival. Pangdam 18 Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Teuteru menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya Festival Raimuti, khususnya para Danrem dan Dandim jajaran Kodam 18 Kasuari yang turut mempromosikan kegiatan melalui berbagai platform media. Menurutnya, tingginya partisipasi peserta dari berbagai wilayah menunjukkan Festival Raimuti memiliki potensi untuk terus dikembangkan sebagai agenda daerah yang tidak hanya menghadirkan hiburan dan kompetisi, tetapi juga memperkuat kebersamaan serta menggerakkan perekonomian masyarakat.
1: Hal ini tercermin dari tingginya jumlah peserta lomba dan partisipan yang hadir, yaitu Lomba Dayung Tradisional Putra sebanyak 84 tim, Lomba Dayung Tradisional Putri sebanyak 33 tim, dan Lomba Perahu Motor 15 TK sebanyak 91 tim.

puisi, tari kreasi, fashion show, menyanyikan Mars Paut hingga pameran hasil karya anak. Festival tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antara satuan, PAUD, guru, orang tua, dan

0: bersama Polda Papua Barat bersiap untuk mendukung penuh pemerintah Provinsi Papua Barat dalam pelaksanaan kegiatan ini di masa mendatang. Seluruh rangkaian kegiatan ini tentu tidak terlepas dari sinergi dan dukungan dengan kita. Tamu hiburan rakyat yang megah pada malam hari ini, secara khusus kami hadirkan bukan tanpa alasan. Acara ini digelar sebagai wujud rasa syukur atas suksesnya rangkaian perlombaan bahari dan bazar UMKM yang telah berlangsung. Selain itu, event ini merupakan perayaan kebersamaan dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ini adalah wujud nyata dari komitmen pengabdian Kodam 18 Kasori yang selalu berupaya untuk hadir secara profesional, responsif, dan menunggal dengan rakyat. Panitia telah menyiapkan panggung hiburan yang akan diisi oleh artis nasional maupun daerah yang memiliki talenta luar biasa, yaitu bintang tamu kita, Evan Karibu, yang siap mengguncang panggung dengan lagu-lagu hits kebanggaan Indonesia Timur.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, rangkaian Festival Raimuti juga menjadi momentum memperkuat interaksi sosial, mengangkat potensi ekonomi masyarakat melalui bazar UMKM, serta memperkenalkan kekayaan bahari dan budaya Papua Barat. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk nyata sinergi TNI dan masyarakat dalam membangun kebersamaan serta semangat nasionalisme menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Festival Raimuti yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia resmi ditutup oleh Pangdam 18 Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru pada Sabtu 8 Agustus 2026 bertempat di halaman Makodam 18 Kasuari. Penutupan Festival Raimuti ditandai dengan apresiasi terhadap tingginya antusiasme masyarakat dan peserta yang mengikuti berbagai perlombaan. Kegiatan tersebut juga tidak hanya diikuti masyarakat Papua Barat, tetapi juga peserta dari sejumlah daerah di tanah Papua. Tercatat sebanyak 84 tim ambil bagian dalam Lomba Dayung Tradisional Putra, 33 tim pada Lomba Dayung Tradisional Putri, dan 91 tim mengikuti Lomba Perahu Motor 15 TK. Peserta berasal dari Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Tengah, termasuk dari Serui, Kabupaten Kepulauan Iapen. Selain perlombaan, Festival Raimuti juga melibatkan 30 pelaku UMKM binaan Polresta 18 Kasuari yang berada di wilayah sekitar Manokwari. Kehadiran UMKM tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong perputaran ekonomi masyarakat melalui kegiatan festival. Pangdam 18 Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Teuteru menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya Festival Raimuti, khususnya para Dandrem dan Dandim jajaran Kodam 18 Kasuari yang turut mempromosikan kegiatan melalui berbagai platform media. Menurutnya, tingginya partisipasi peserta dari berbagai wilayah menunjukkan Festival Raimuti memiliki potensi untuk terus dikembangkan sebagai agenda daerah yang tidak hanya menghadirkan hiburan dan kompetisi, tetapi juga memperkuat kebersamaan serta menggerakkan perekonomian masyarakat.
0: Hal ini tercermin dari tingginya jumlah peserta lomba dan partisipan yang hadir, yaitu Lomba Dayung Tradisional Putra sebanyak 84 tim, Lomba Dayung Tradisional Putri sebanyak 33 tim, dan Lomba Perahu Motor 15 TK sebanyak 91 tim yang berasal dari Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, bahkan Provinsi Papua Tengah yaitu dari Serui, Kabupaten Iapen. Festival Raimuti ini juga turut diikuti oleh 30 peserta UMKM.

0: Demikian pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Mohon maaf karena adanya gangguan teknis sehingga tidak sampai selesai berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 kami hadirkan di tengah-tengah ruang dengar Anda. Dan saat ini kita kembali bersama, dapat Anda ikuti rangkaian mata acara di YouTube.
1: Baik, pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini kami mohon maaf untuk Dinamika Korwil Nusantara 2 produksi RRI Manokwari tidak dapat kami hadirkan secara keseluruhan karena ada sesuatu dan lain hal. Baik, selamat sore pendengar, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat gue di Jalan Kapten B Tendian 72 Fak-Fak sore ini dengan pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Kami hadirkan temani sore hari Anda menuju ke pukul 17. Nanti di pukul 17 atau di jam 5 sore Anda dapat ikuti UMKM Bicara Fak-Fak sore ini dengan tema Dari Tangan Terambil Menjadi Peluang Usaha bersama dengan narasumber Chris Masreng. Pastikan Anda bersama kami di 94,9 MHz Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Ya. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak. Harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil. Tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bekerja seharian dengan duduk di kantor membuat kita menjadi terbatas dalam melakukan olahraga. Hal ini dapat menyebabkan tubuh menjadi kurang gerak, badan terasa kaku, dan juga pinggang nyeri. Kita bisa mencoba olahraga saat di kantor dengan melakukan beberapa gerakan peregangan di sela-sela waktu bekerja. Waktu olahraga untuk pekerja kantoran dapat dilakukan secara fleksibel. Ada beberapa gerakan peregangan ringan yang dapat dilakukan saat sedang bekerja di kantor, dirangkum dari berbagai sumber berikut ini. Yang pertama, peregangan punggung. Gerakan ini dapat Anda lakukan saat sedang duduk. Peregangan ini berguna untuk melancarkan aliran darah dan dapat mengurangi nyeri serta cedera punggung. Yang kedua, peregangan kaki. Gerakan ini dapat Anda lakukan dengan mudah. Anda hanya perlu duduk bersandar pada kursi, lalu angkat serta luruskan salah satu kaki. Gerakan ini berguna agar otot paha kaki menjadi lebih kuat dan menjadi tidak kaku. Maka lakukan ketika Anda mulai merasakan pegal di area tersebut. Yang ketiga, peregangan badan atas. Kita hanya perlu mengangkat lengan ke atas sekitar 10 hingga 20 detik, kemudian menggerakkan punggung ke kanan dan ke kiri untuk meminimalisir nyeri. Yang keempat, peregangan leher. Kita dapat menggerakkan leher ke kanan dan ke kiri menggunakan tangan. Hal ini agar leher tidak terasa tegang saat terlalu lama duduk dalam bekerja. Yang terakhir, kegiatan duduk berdiri dapat dilakukan saat kita sudah merasa pegal terlalu lama bekerja. Kita dapat melakukan kegiatan tersebut agar otot semakin kuat dan menjaga kestabilan tubuh. Itulah tips olahraga yang dapat dilakukan saat di kantor.
1: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Keberagaman Indonesia ternyata sangat istimewa, tidak hanya bangsa, suku, agama, atau etnis, tapi juga penanggalan. Negara kita ternyata memiliki beberapa jenis kalender yang masih digunakan, baik seluruh masyarakat atau beberapa kalangan saja. Berikut beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia, baik secara nasional dan secara lokal, yaitu 1. Kalender Masehi. Kalender Masehi tidak hanya digunakan sebagai kalender nasional, tapi juga jadi perhitungan waktu di seluruh dunia. Pada kalender ini ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 7 hari dalam 1 minggu. Perhitungan hari pada kalender Masehi menggunakan matahari sudah diberlakukan cukup lama oleh penguasa Romawi. Kalender ini sudah ada sejak tahun 47 yang diberlakukan oleh pemimpin Romawi Julius Caesar. Perhitungan kalender ini berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Dalam 1 tahun pada kalender Masehi adalah lamanya bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, sehingga ada beberapa tahun yang terdiri dari 365 hari, dan pada tahun Kabisat akan ada 366 hari. Berikutnya, kalender Hijriah. Kalender kedua yang banyak digunakan di Indonesia adalah kalender Hijriah yang banyak digunakan oleh umat Islam. Kalender Hijriah adalah kalender yang menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran bulan pada bumi. Pada kalender ini, hari akan dimulai setelah matahari terbenam dan memiliki jumlah hari lebih pendek 10 hingga 12 hari dibandingkan kalender Masehi. Kalender Hijriah terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari per bulannya adalah 29 atau 30 hari, sehingga ada 354 hari dalam setahun dan pada tahun Kabisat ada 355 hari. Ada juga kalender Jawa yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya suku Jawa. Kalender ini mulai digunakan pada tahun 1625, yaitu pada zaman Kerajaan Mataram yang dipimpin Sultan Agung berkuasa. Kalender ini dibuat dengan perpaduan beberapa budaya, yaitu budaya Islam, Hindu, Buddha, Jawa, dan budaya Barat. Jenis kalender lokal ini biasanya digunakan untuk menentukan perhitungan hari baik dan hari buruk atau menentukan tanggal pernikahan. Kalender Jawa cukup unik karena dalam sepekan bisa terdiri dari 2 hingga 10 hari. Ada pekan bernama Dwiwara, Triwara, Caturwara, Pancawara, Satuwara. Dan yang digunakan yaitu Saptawara, yaitu siklus 7 hari, dan Pancawara atau siklus 5 hari. Siklus 7 hari ini sama seperti pada kalender Masehi, namun penamaannya sedikit berbeda. Sedangkan pancawara yang masih digunakan terdiri dari kliwon yaitu kasih, legi yaitu manis, pahing yaitu jenar, pon yaitu palguna, dan wage yaitu cemengan. Sedangkan siklus bulan lebih mirip dengan kalender Hijriah dengan hari tiap bulannya hanya 29 atau 30 hari. Dan yang terakhir adalah kalender Sunda, adalah kalender yang mirip dengan kalender Masehi, hanya saja memiliki nama hari, minggu, dan bulan yang berbeda. Jenis kalender ini masih digunakan oleh masyarakat suku Sunda yang mayoritas ada di Jawa Barat. Menariknya, kalender ini dikenal sebagai kalender yang lebih tua dibandingkan kalender Jawa loh. Biasanya kalender ini digunakan untuk urusan pertanian atau bercocok tanam. Awal tahun pada kalender ini akan dimulai saat matahari meninggalkan posisi selatan pada tanggal 22 Desember. Lalu ada 12 bulan juga yang sama seperti kalender Masehi. Itulah beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia.

0: 1.
1: Pro Satu RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pendengar, hari ini kita di hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Ada beberapa momentum penting yang kita peringati pada tanggal 10 Agustus. Apa saja, pendengar? Diikuti portal resmi kami rri.co.id. Tanggal 10 Agustus menandai sejumlah peringatan penting di Indonesia dan berbagai negara. Pada 2026, tanggal tersebut jatuh hari ini Senin dengan empat momentum berlatar sejarah, energi, budaya, dan kemerdekaan. Di Indonesia, 10 Agustus diperingati sebagai Hari Veteran Nasional untuk mengenang jasa para pejuang. Tanggal tersebut juga menjadi Hari Biodiesel Internasional, DIN Day, dan Hari Kemerdekaan Ekuador. Setiap peringatan memiliki sejarah serta makna berbeda bagi masyarakat yang memperingatinya. Nah, berikut ini empat peringatan penting pada 10 Agustus 2026 berdasarkan rangkuman sejumlah sumber. Yang pertama, Hari Veteran Nasional diperingati setiap 10 Agustus sebagai penghormatan kepada para veteran Indonesia. Mereka memiliki peran penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan bangsa. Mengutip Kementerian Pertahanan, peringatan tersebut pernah diputuskan Presiden Soekarno dan diperkuat melalui amanat tertulis pada 1965. Kemudian pada 2014, tanggal 10 Agustus disahkan sebagai Hari Veteran Nasional. Peringatan Hari Veteran Nasional pada 2014 digelar di Gedung Veteran Balai Sarbini, Jakarta Selatan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama sejumlah pejabat negara turut menghadiri kegiatan tersebut. Peringatan ini juga berkaitan dengan Legion Veteran Republik Indonesia, LVRI. Organisasi tersebut menghimpun veteran Indonesia dan disahkan Presiden Soekarno pada 1 Januari 1957. Hari Veteran Nasional menjadi bentuk penghargaan kepada pejuang yang mendedikasikan tenaga dan pikiran bagi bangsa. Semangat perjuangan mereka diharapkan terus diwariskan kepada generasi muda untuk menjaga kemerdekaan Indonesia. Kemudian, Hari Biodiesel Internasional diperingati setiap 10 Agustus untuk mengenalkan biodiesel sebagai bahan bakar alternatif. Penggunaannya dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Tanggal tersebut juga berkaitan dengan Rudolf Diesel, penemu mesin diesel asal Jerman. Pada 1890, ia merancang mesin yang dapat menggunakan berbagai bahan bakar, termasuk minyak nabati. Gagasan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar perkembangan bahan bakar berbasis sumber daya terbarukan. Perkembangan biodiesel juga berkaitan erat dengan meningkatnya kebutuhan energi untuk sektor transportasi. Pada saat bersamaan, penggunaan batu bara dan bahan bakar fosil menimbulkan persoalan lingkungan. Dunia kemudian mencari sumber energi alternatif yang lebih berkelanjutan dan dapat diperbaharui. Kemudian pada 1937, G. Chevan mengembangkan metode pembuatan etil ester dari minyak sawit. Pengembangan bahan bakar alternatif semakin mendapat perhatian ketika pasokan minyak bumi berkurang selama Perang Dunia Kedua. Kini biodiesel kembali dapat menjadi perhatian sebagai salah satu pilihan energi berkelanjutan. Pengembangannya menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil. Kemudian, tanggal 10 Agustus diperingati sebagai DIN Day untuk merayakan orang-orang bernama DIN. Nama tersebut memiliki sejumlah akar bahasa dan makna, termasuk lembah hingga keadilan. Salah satu tokoh terkenal dengan nama tersebut adalah aktor Amerika Serikat James Dean. Ia dikenal melalui East of Eden, Rebel Without a Cause, dan Giant. Meski memiliki karir singkat, James Dean berkembang menjadi ikon budaya populer dunia. Sosoknya lekat dengan gambaran pemberontakan serta kegelisahan generasi muda. Nama Dean juga melekat pada insinyur Amerika Serikat Dean Kamen, pencipta Segway PT. Ia turut mengembangkan iBot, pompa infus, dan berbagai teknologi lainnya. Pada 1989, Kamen mendirikan VIRST untuk meningkatkan ketertarikan pelajar terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Organisasi tersebut juga mendorong pembelajaran teknik serta matematika bagi generasi muda. Tokoh lainnya adalah Dean Ross, yang pernah menjabat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Ia bertugas selama pemerintahan Presiden John F. Kennedy dan Lyndon B. Johnson. Masih ada satu momentum penting lainnya yang diperingati pada tanggal 10 Agustus, pendengar. Tapi kita break dulu, kita nikmati beberapa pilihan lagu-lagu menemani ruang dengar Anda sore hari ini.

0: Akhir-akhir ini banyak sekali berita bencana ya. Kadang jadi khawatir sendiri.
1: Iya, tapi sebenarnya kita bisa mengurangi dampaknya kalau tahu cara mitigasi bencana.
0: Mitigasi bencana itu apa sih?
1: Mitigasi itu upaya untuk mengurangi risiko sebelum bencana terjadi. Misalnya, kita harus tahu dulu jenis bencana di daerah kita dan wilayah yang rawan.
0: Oh, jadi mulai dari mengenali risiko ya?
1: Betul. Lalu ada edukasi dan simulasi biar masyarakat siap kalau terjadi sesuatu. Jangan lupa juga sistem peringatan dini agar informasi bahaya cepat sampai ke warga.
0: Terus apa lagi?
1: Ada dua jenis mitigasi loh. Yang pertama, mitigasi struktural seperti membangun rumah tahan gempa atau memperbaiki drainase kota. Yang kedua, mitigasi non-struktural, misalnya aturan tata ruang, rencana evakuasi, dan juga edukasi masyarakat.
0: Berarti kita juga punya peran ya?
1: Iya, karena bencana memang tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa kita kurangi kalau kita siap.

menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi, seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

Fenomena perubahan iklim semakin mengkhawatirkan serta memicu dampak yang lebih luas, diantaranya berbagai peristiwa alam terkait iklim, suhu udara yang lebih panas, terganggunya siklus hidrologi, hingga maraknya bencana hidrometeorologi di berbagai belahan dunia. Fakta nyata perubahan iklim juga terjadi di Indonesia. Dilansir dari BMKG, fakta nyata perubahan iklim di Indonesia ditandai dengan fenomena kenaikan suhu. Apabila konsentrasi CO2 terus meningkat, dikhawatirkan pada akhir abad ke-21, kenaikan suhu akan mencapai 3,5 hingga 4 derajat Celcius. Dampak nyata kenaikan suhu ditandai dengan salju yang tak lagi abadi, yaitu mencairnya es di puncak Jayawijaya. Selain itu, keberadaan pulau-pulau kecil juga terancam karena kenaikan permukaan air laut. Periode ulang anomali La Nina dan El Nino juga semakin singkat, yang awalnya terjadi 5 hingga 7 tahun, sekarang menjadi 2 hingga 3 tahun sekali. Nah, terjadinya peningkatan konsentrasi CO2 yang dikhawatirkan intensitas cuaca ekstrim akan semakin melonjak. Itulah fakta nyata perubahan iklim yang terjadi di Indonesia.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 16.33 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan temani suasana sore hari Anda hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami informasikan nanti di pukul 17 Anda dapat ikuti UMKM Bicara dengan tema Dari Tangan Terampil Menjadi Peluang Usaha bersama dengan narasumber Chris Masreng. Anda dapat ikuti melalui YouTube RRI Fak-Fak Official atau Anda juga bisa ikutan di jalur telepon di 0811-495-9490 pada saat dialog berlangsung ya. Sekali lagi tema sore hari ini Dari Tangan Terampil Menjadi Peluang Usaha bersama narasumber Chris Masreng.
1: Kabari merupakan tas atau aksesoris yang biasanya digunakan para penari saat menampilkan tarian khas Kabupaten Fak-Fak. Dengan seiring perkembangan zaman, kabari seakan-akan mulai menghilang ditelan perkembangan teknologi. Bahkan, sebagian generasi muda mulai enggan untuk mempelajarinya dan membuat kabari dengan proses pembuatan yang tak mudah dan tentunya membutuhkan kesabaran, ketekunan, bahkan waktu yang lama.
2: Kabari adalah nama dari tas tradisional sebenarnya. Dia tidak memiliki arti kata khusus, tapi memang orang suku paham menyebut tas tradisional itu dengan sebutan kabari.
3: Kalau di wilayah lain di Papua dikenal dengan noken. Kita di Fak-Fak itu namanya kabari. Dan kabari sendiri itu ada beberapa jenis.
2: Iya, apa jenis itu dengan maksudnya dengan fungsinya masing-masing ya. Kabari satu jenis apa satu bentuk itu sudah hanya ada beberapa jenisnya. Tuh ada yang untuk tempat membawa hasil kebun misalnya, untuk makanan itu disimpan di kabari yang namanya kabari tumhingga.
1: Kabari merupakan jati diri perempuan Fak-Fak yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Hanya di tangan-tangan generasi mudalah kabari dapat terus eksis seiring perjalanan zaman yang terus berubah. Tanpa sentuhan generasi muda, kabari hanya sepenggal cerita bagi anak cucu di bumi Bahamata.
4: Hai warga Fak-Fak dan Kaimana. Berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memadankan ID pelanggan PLN dengan data penghuni bangunan guna menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir. Pelaksanaan berlangsung dari Maret hingga Agustus 2026 melibatkan petugas bacameter atau billman PLN yang telah dilatih langsung oleh BPS. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat menyempurnakan data kemiskinan sehingga program bantuan dan subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran. Untuk itu, masyarakat diharapkan menerima petugas ground check PLN dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan benar. Terima petugas PLN dengan baik, berikan informasi yang jujur dan benar demi bantuan dan subsidi yang lebih adil untuk semua.

Sanai Timpisca berasal dari kepercayaan masyarakat asli Amazon, khususnya suku Asaninka di sekitar Ucayali, Peru. Masyarakat lokal percaya bahwa Sanai Timpisca adalah sungai suci yang dijaga oleh roh-roh penjaga hutan. Air mendidihnya dianggap sebagai kekuatan alam yang tidak boleh disepelekan karena bisa menyembuhkan tetapi juga bisa membunuh. Walau Amazon tidak dekat dengan gunung berapi, panas sungai ini berasal dari retakan geotermal dalam bumi yang memanaskan air bawah tanah hingga mengalir ke sungai.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang monitor menggunakan aplikasi RRI digital maupun streaming di www.rri.co.id. Baik pendengar, kita lanjutkan lagi ya. Ada momentum penting yang diperingati pada tanggal 10 Agustus hari ini. Tanggal 10 Agustus menjadi momentum penting bagi Ekuador melalui peringatan Hari Kemerdekaan. Peringatan tersebut merujuk First Cry of Independence di Quito pada 10 Agustus 1809. Gerakan tersebut dipimpin sejumlah tokoh termasuk Juan Pio Montúfar untuk menggulingkan pemerintah Spanyol. Mereka kemudian membentuk pemerintahan sementara sebagai bagian dari perjuangan menuju kemerdekaan. Sejumlah wilayah seperti Ibarra, Ambato, dan Riobamba kemudian bergabung dengan pemerintahan sementara. Namun gerakan tersebut menghadapi tekanan hingga pemerintahan Spanyol kembali menguasai wilayah tersebut. Perjuangan terus berlanjut setelah bentrokan pada 2 Agustus 1810 menewaskan lebih dari 200 warga Quito. Peristiwa itu justru semakin memperkuat perlawanan masyarakat terhadap kekuasaan Spanyol. Guayaquil kemudian menjadi kota pertama yang memperoleh kemerdekaan pada 9 Oktober 1820. Perjuangan Ekuador berlanjut hingga pertempuran Pichincha pada 24 Mei 1822. Pertempuran tersebut membebaskan Quito dari kekuasaan Spanyol dan menjadi bagian penting sejarah kemerdekaan Ekuador. Karena itu, 10 Agustus tetap dikenang sebagai awal perjuangan kemerdekaan negara tersebut. Empat peringatan pada 10 Agustus menunjukkan beragam makna yang hadir dalam satu tanggal. Momentum tersebut mencakup penghormatan, perjuangan, energi berkelanjutan, budaya nama, hingga sejarah kemerdekaan. Nah itu tadi pendengar, ada peristiwa ataupun momentum penting yang diperingati di hari ini, tanggal 10 Agustus 2026, yang kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Kami informasikan untuk Anda pendengar, nanti di pukul 17 lebih 5 menit Anda dapat ikuti UMKM Bicara Fak-Fak sore ini bersama narasumber Chris Masreng dengan tema Dari Tangan Terampil Menjadi Peluang Usaha. Seperti apa obrolan kami? Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Esensi buku berjudul The Ikigai Journey, karya Hector Garcia dan Frances Miralles. Buku ini berfokus pada konsep Ikigai, sebuah filosofi Jepang yang berarti alasan untuk hidup atau alasan untuk bangun di pagi hari. Buku ini menjelaskan bagaimana menemukan tujuan hidup dan kebahagiaan melalui pendekatan yang terarah dan penuh kesadaran. Esensi dari buku ini meliputi, Ikigai sebagai pusat kehidupan adalah titik di mana apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang dapat menghasilkan pendapatan bertemu. Buku ini membantu pembaca untuk mengidentifikasi titik ini melalui refleksi diri dan eksplorasi nilai-nilai pribadi. Perjalanan bukan tujuan. Ikigai bukan hanya tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang menikmati proses. Perjalanan yang dilakukan sehari-hari. Penting untuk mencintai setiap langkah dalam hidup, baik itu pekerjaan, hobi, atau hubungan. Menjalani kehidupan dengan mindfulness. Salah satu kunci utama dalam Ikigai adalah melakukan segala sesuatu dengan penuh perhatian, mindfulness. Memperhatikan detail-detail kecil dalam hidup yang membawa kebahagiaan, seperti interaksi dengan orang lain, menikmati momen sederhana, dan selalu tumbuh dalam hal personal. Membuat rencana hidup. Buku ini memberikan panduan untuk menyusun rencana hidup berdasarkan prinsip Ikigai, sehingga setiap keputusan dan tindakan diarahkan untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan yang lebih mendalam. Keseimbangan dan kebahagiaan jangka panjang. Buku ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta bagaimana menemukan kebahagiaan yang bertahan lama melalui perbuatan bermakna dan berkelanjutan. Buku ini memberi pembaca alat-alat praktis untuk menemukan dan menjalani ikigai dalam hidup sehari-hari dengan fokus pada pemahaman diri, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang otentik.
1: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan rahasia mengklaim terdapat pendaftaran lowongan kerja intro grosir. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap, alamat domisili, usia, jenis kelamin, dan nomor telegram. Setelah memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja intro grosir ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke laman karir resmi Indomaret Group, karir.indomaretgroup.com. Dari laman tersebut diketahui bahwa pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan melalui laman karir Indomaret Group. Sedangkan pendaftaran lowongan kerja secara offline dapat dilakukan melalui gerai resmi Indogrosir di beberapa wilayah. Sekian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini seperti yang sudah saya informasikan, kita bersama di UMKM Bicara Fakfak sore ini ya, dengan tema dari tangan terampil menjadi peluang usaha, bersama dengan narasumber kita, anak muda berbakat sore hari ini. Ada kita kenalan ya sama Chris, yeah. Mas Reng. Selamat sore, Chris.
1: Iya, yeah, selamat sore.

0: lakukan belajar juga, terus
1: lakukan belajar,
0: ya langkah awal. Memang kalau merajut sendiri bagian dari hobi juga sih sebenarnya.
1: Oh, jadi Chris sekarang menekuni menjahit atau merajut?
0: Iya, mungkin sudah jalan 7 bulan ini lebih fokus untuk merajut begitu.
1: Oh, merajut. Yeah. Sekarang usaha yang dijalani Chris adalah merajut.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi sampai sekarang sudah masuki usia 7 bulan.
0: Iya. Yeah.
1: 7 bulan. Dari Januari mungkin atau?
0: Iya. Yeah. Kalau lebih fokus begitu, maksudnya hari-harinya.
1: Oke.
0: Okay. Mungkin sudah menjelang 7 bulan begitu.
1: Oke, 7 bulan ya. Oke, baik. Jadi itu apa yang membuat Chris terinspirasi dari apa sehingga biasanya itu kan anak muda kalau misalnya merajut itu kan mungkin jauh ya berpikiran, mikirnya ini apa sih merajut?
0: Iya, iya,
1: kalau Chris sendiri seperti apa? Apa yang membuat Chris sehingga memilih usaha untuk merajut ini menjadi andalan dari Chris ini?
0: Iya. Silakan. Terkait dengan merajut ini Bu, sebenarnya
1: Eka aja.
0: Oh ya, Kak ya. Supaya lebih santai ya.
1: Lebih santai gitu ya. Enggak usah tegang-tegang banget.
0: Soalnya saya juga agak tegang jadi.
1: Agak tegang ya. Iya, agak tegang ya. Biasanya gitu Chris ya, Bapak. Oke, terus?
0: Baik, sebenarnya kalau untuk merajut sendiri itu sudah dari 2019 kalau saya sendiri.
1: Oh, ya. 2019. Oke. Okay.
0: Ya, itu memang dari mama saya sendiri sih. Ya, memang orangnya perajut juga.
1: Perajut ya.
0: Terus belajar, tapi putus waktu itu. Sudah lama. Pikirnya ini pekerjaan yang melelahkan, terus awalnya saya pikir ini pekerjaan yang identik dengan perempuan,
1: mungkin.
0: Ya, seperti itu.
1: Okay.
0: Ya. Jadinya kayak untuk apa juga mau pakai barang begini tuh, kayak terlalu penting juga.
1: Betul.
0: Lalu kemudian selang waktu berjalan waktu lama-lama, pada akhirnya ketika 2019 waktu corona ya ibu, waktu corona itu lalu kemudian kembali berpikir kayak ini kayaknya peluang untuk merajut.
1: Oke, okay, baik, oke. Okay.
0: Dan waktu itu kan masih kuliah.
1: Oh, masih kuliah
0: waktu itu.
1: Oke,
0: okay,
1: baik.
0: Jadi memang susah. Mau dapat uang juga susah.
1: Betul, zaman kemudian, itu memang semua serba susah ya.
0: Susah sekali. Okay. Apalagi waktu itu kan masker harganya sangat mahal.
1: Sangat mahal ya, betul.
0: Masker, perlengkapan
1: lain-lainnya. Perlengkapan diri medis
0: Medis semua pada mahal.
1: Oke. Okay.
0: Lalu berpikir untuk sudah merajut. Yang pertama merajut waktu itu adalah masker.
1: Oh, merajut masker
0: waktu itu ya.
1: Itu di tahun 2019. Oke, selanjutnya?
0: Ya, pas merajut masker, rupanya banyak sekali yang
1: permintaan.
0: Karena masker untuk rajutan itu kan tahan lama. Bahkan beberapa orang ketika saya lihat ada juga masih pakai masker itu sampai sekarang.
1: Ya. Oh, itu hasil karya
0: waktu
1: dari Chris
0: itu.
1: Ya? Luar biasa.
0: Jadi waktu itu saya ketika merajut masker, saya taruh harga dengan satu masker itu 15.000.
1: Oh, 15.000.
0: 15.000. Okay. Dengan harga menang saya masih ingat 23.000.
1: Harga menang 23.000
0: satu bola.
1: Satu bola
0: ya.
1: Gitu ya. Oke,
0: okay. Lalu saya pakai, rupanya saya buat masker itu paling tinggi 2. 2 yang saya dapat. Otomatis 30.000 yang saya dapat.
1: Iya, oke. Okay.
0: Ya. Jadi semakin sering saya buat masker, banyak juga yang pesan.
1: Okay.
0: Ya, satu rumah mungkin hampir 4-6 begitu.
1: Yeah.
0: Tapi selama saya buat masker itu macam kayak bagaimana ya? Terhadap pemasukan begitu ya, terhadap pemasukan karena harga masker 15.000.
1: Yeah.
0: Harga benang 23.000.
1: Mahal benang ya. Oke. Okay.
0: Jadi memang banyak masker yang saya buat, tapi macam tidak rasa pegang uang begitu.
1: Oh gitu.
0: Tidak ada, ya okay, seperti
1: baik.
0: Itu. Jadi lama-lama banyak pesan, banyak yang saya buat, tapi tidak ada penghasilan.
1: Okay.
0: Sudah sampai situ saya stop. Tidak penting barang ini.
1: Oke. Okay.
0: Karena tidak ada pemasukan apa-apa seperti itu.
1: Oke. Okay.
0: Dia stop sampai ketika saya kemarin ketika ada tugas di Kaimana juga. Sudah setengah mati 2023. Itu sudah ada uang lagi.
1: 2023 ya. Merantau ke Kaimana.
0: Iya, di Kaimana kemarin ada tugas juga di sana.
1: Iya, baik.
0: Dan ketika waktu itu kemudian saya berpikir kayaknya mau merajut lagi.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Nah, kembali merajut itu pada akhirnya saya lalu berpikir memang merajut bagus artinya dari hasil saya sendiri begitu. Tapi kok agak trauma waktu itu karena

0: memang banyak rajutan tapi yeah. penghasilannya tidak ada.
1: Penghasilannya tidak
0: ada. Okay. Karena memang saya sendiri untuk bisnis dan lain sebagainya itu saya sangat minim untuk perhitungan-perhitungan itu memang aduh minta maaf saya tidak punya keahlian di situ. Nanti ketika saya kemudian kembali berpikir waktu itu waktu corona saya bikin masker saya juga tidak ada penghasilan. Lalu ada cerita menarik lagi ketika waktu itu saya jual dengan harga 15.000. Saya sampai di kampus, saya ada lihat satu ibu pakai masker. Kemudian saya tanya, ibu beli masker di mana? Katanya ada beli di orang gitu. Saya tanya harga maskernya berapa? Ibu bilang 50.000.
1: 50.000 masker, itu bukan masker yang...
0: Bukan, saya punya. Orang lain punya. Orang lain yang merajut, dijual dengan harga 50.000. Saya 15.000. Waduh, dari situ agak trauma. Kemarin waktu di Kaimana kembali berpikir lalu kemudian kembali merajut. Nah dari situ 2023 merajut lalu hasil pertama yang saya jual dengan ukuran noken kecil lah begitu.
1: Kenapa sampai terpikir Chris sendiri dari buat masker kemudian terpikir untuk buat noken?
0: Ya karena memang dasar untuk rajutannya itu hampir semuanya sama.
1: Oh hampir semuanya sama dengan pembuatan noken itu sendiri.
0: Iya sama.
1: Oke.
0: Begitu sama. Jadi maksudnya kita bisa kreasi dalam bentuk tas, noken.
1: Oh, jadi macam-macam.
0: Iya macam-macam. Bisa sarung botol tumbler itu.
1: Tumbler itu
0: bisa
1: juga.
0: Sepatu juga saya bisa buat. Gitu.
1: Kemudian?
0: Ya lalu saya mulai berpikir sudah kayaknya coba-coba lagi. Pada akhirnya di Kaimana ketika saya merajut, puji Tuhan hasil rajutan itu ketika dijual pertama itu orang yang terdekat dulu.
1: Iya.
0: Orang terdekat beli, ternyata dengan ukuran kecil kayak begini waktu itu dibeli dengan harga 200.
1: Ukuran sekecil itu
0: sekecil
1: ya?
0: Aja.
1: Iya.
0: 200.000, tapi memang orang dekat kemudian lebih kenal, jadi pikirnya sudah kasih saja. Tapi saya belum sempat juga untuk kayak pikir dia punya jumlah harga menangnya, harga dan lain-lain.
1: Semuanya
0: ya semuanya belum sampai di situ. Lalu kemudian dari ikuti TikTok, media sosial yang lain, kemudian posting-posting lah begitu. Posting-posting ternyata ada yang masuk DM, ternyata kita saling sharing begitu. Sharing, kemudian saya ada yang kasih apresiasi, bilang kayaknya kamu jual begitu. Tapi saya bilang, saya ini tidak ada niat untuk mau menjual, karena prinsipnya tidak ada basic untuk usaha begitu. Lalu kemudian diarahkan. Jadi dari situ kita saling sharing, mereka sampaikan kalau mau taruh harga nilai jual itu tidak hanya sebatas kayak pikir tebak-tebak begitu, tidak. Justru kita harus perhitungan begitu. Jadi semua hal yang kita pakai dan kita butuhkan kemudian kita hitung. Lalu waktu itu juga saya sempat kerja di kafe Dijiku waktu itu. Dari situ saya juga belajar soal perhitungan-perhitungan makan dan lain sebagainya. Nominal dan lain sebagainya itu. Kemudian dari situ saya mulai belajar untuk menghitung harga benangnya berapa, kemudian harga capainya berapa, nilai kreativitasnya juga harus dihitung. Seperti itu. Lalu kemudian kemudian saya mulai hitung pelan-pelan. Akhirnya setelah dari Kaimana 2023, 2024 kembali Fafa, 2025, 26, nanti ketika 2025 itu kan saya sudah kembali di sini di Fafa, saya di Bumbrai. Sempat dari di Bumbrai kemudian fokus untuk merajut. Jadi dari di Bumbrai itu pada akhirnya lebih fokus lagi untuk merajut karena daerah perusahaan dan ternyata banyak peminat juga untuk yang bawa noken-noken kemudian mungkin oleh-oleh luar daerah. Itu justru itu kemudian saya lebih teliti lagi untuk perhitungannya begitu.
1: Jadi mulai menekuninya dari itu ya. Jadi setelah ditimpa dengan banyak sekali ya pengalaman tentunya dari Kaimana, kemudian pernah juga kerja di salah satu kedai di Fak-Fak sini sehingga akhirnya cukup lama di Bumbrai dan akhirnya memutuskan untuk di usaha ini ya, merajut ya. Kalau boleh tahu Chris ini sudah fix ya bahwa hasil rajutannya yang dihasilkan selain noken apa aja nih? Mungkin Chris ada bawa contohnya?
0: Ya kalau ini
1: bisa
0: memang
1: bisa ditunjukin sama ini. Kemudian kita ada live di YouTube official dan juga di TikTok. Oke, silakan.
0: Iya.
1: Chris bisa tunjukkan nih. Siapa tahu ada teman-teman yang berminat dengan hasil karya dari Chris sendiri, silakan. Iya.
0: Kalau saya sekarang kemana-mana yang biasa dibawa di noken maupun di tas, minimal harus ada benang.
1: Oh, harus ada gitu, benang.
0: Iya, benang, jarum dan perlengkapan-perlengkapan rajutan lainnya.
1: Iya, kenapa harus bawa benang dan lain-lain hasil? Iya.
0: Bagi saya ketika waktu-waktu luang, ketika lagi duduk asik-asik, ini untung lagi fokus untuk dialog. Kalau tidak tangan saya lagi.
1: Okay.
0: Seperti itu, Kak. Okay. Ya. Jadi kemana-mana selalu bawa benang, jarum, ini semua lengkap. Jadi ini lagi setengah perjalanan untuk mau selesaikan satu noken lagi ya.
1: Oke. Okay. Nah, biasanya Chris itu butuh berapa lama kalau buat satu buah noken itu?
0: Untuk noken tergantung ukuran.
1: Oh, noken tergantung ukuran.
0: Kalau misalnya ukuran-ukuran kayak begini ya satu hari mungkin satu lebih begitu sudah selesai.
1: Satu hari sudah selesai. Ya. Oke, okay. Itu coba dikasih.
0: Oh, dikasih tunjuk, tampilan.
1: Ya, dikasih tunjuk di sini. Nah, ini teman-teman ya, nokennya yang dibuat sama Chris ya. Jadi di dalamnya ada benang ya. Ini baru setengah jadi.
0: Iya, baru setengah jadi.
1: Ini kalau jadinya ukuran berapa tuh, Chris?
0: Oh, untuk ukurannya.
1: Iya, ukurannya.
0: Kemarin saya hitung-hitung sekitar 27 cm untuk tinggi. Kemudian lebarnya kemarin sekitar 20 cm lah.
1: Nah, itu dibanderol dengan harga berapa tuh, Chris?
0: Itu tergantung. Karena untuk noken sendiri tergantung motif. Motif yang
1: permintaan request dari
0: ya, okay, pelanggan
1: dari
0: gitu
1: pelanggan.
0: Ya.
1: Baik,
0: jadi kalau misalnya sampai motif kayak begini kan itu butuh benang karena memang setiap
1: rajutannya
0: itu kan ganti-ganti benang. Kemudian benangnya tidak dikasih putus begitu, dia ditindik begitu. Jadi dia benangnya tetap dia satu,
1: tetap
0: iya,
1: satu putaran gitu.
0: Dia okay. Tetap
1: jadi dia enggak putus.
0: Enggak.
1: Oke, okay, ya. Baik. Nah, betul. Mungkin itu hasil rajutannya.
0: Iya, yang jarang-jaring kayak begini juga.
1: Yang jarangnya
0: ya.
1: Itu juga.
0: Iya, justru yang jaring kayak begini lebih banyak dibeli.
1: Itu banyak yang mungkin lebih tertarik ya. Ataupun orang lebih banyak interesting tuh yang ini.
0: Betul, yang jaring-jaringnya.
1: Yang jaring-jaring ini ya. Oke. Okay. Itu kalau jaring-jaring itu butuh berapa lama, Chris, untuk pembuatannya?
0: Iya. Untuk noken jaring sendiri itu memang agak sulit untuk dia punya prosesnya. Karena kan perlahan kan, pelan, kemudian kita benangnya juga harus dikasih putus, kemudian tariknya itu agak repot kalau untuk jaring, noken-noken jaring. Okay. Tapi kalau, makanya nilai jual untuk noken jaring sama noken yang rapat kayak begini agak berbeda.
1: Oke, okay, ya. Agak berbeda. Itu kalau misalnya noken yang rapat kayak gitu, itu dibanderol tergantung dengan ini ya? Mungkin harganya berapa tuh kalau dibanderol tuh?
0: Untuk noken jaring sama noken rapat saya
1: iya.
0: Pakai istilah rapat
1: iya.
0: Itu biasanya lebih dominan harga untuk agak tingginya itu untuk joreng noken yang jaring gitu.
1: Jaring ya.
0: Karena prosesnya itu yang agak lama.
1: Iya, itu biasanya ditaruh harga berapa tuh, Chris?
0: Untuk noken yang jaring saya biasanya kan pakai standar ukuran.
1: Iya.
0: Jadi ukuran yang untuk ukuran HP yang ya seginilah ukurannya kecil-kecil. Yeah. Itu biasanya 65.000 sekitar.
1: Oh, 65.000.
0: Iya, 65.000.
1: Masih bisa dijangkau ya.
0: Bisa.
1: Kemudian kalau bisa yang kayak Chris pakai kayak
0: itu 150 gitu, untuk ukuran kayak begini. Yang besar-besar kayak gini 150.
1: Oh, 150 ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, itu kalau noken jaring kayak gitu berapa lama proses pembuatannya, Chris?
0: Awal ketika mulai belajar untuk noken jaring itu biasanya sampai 2 hari kalau untuk satu noken kayak begini ukuran kayak ini. Tapi karena sudah sering-sering, sudah tangannya
1: sudah terbiasa merajut ya.
0: Itu biasanya 1 hari mungkin satu. Oh, bukan okay. Mungkinnya pasti satu, bahkan
1: satu
0: lebih
1: hari.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Kadang 1,5 istirahat. Itu pun kalau misalnya tidak sibuk ya. Kalau fokus itu pasti mungkin 2 gitu.
1: Oh, gitu ya.
0: Karena kemarin di Bombray
1: ya.
0: Karena bertepatan dengan Piala Dunia.
1: Oke.
0: Okay. Saya juga ketika lagi fokus untuk bikin satu noken karena bikin bentuk-bentuk warna bendera ya, Kak.
1: Iya. jadi, warna bendera,
0: warna bendera Piala Dunia kemarin ya.
1: Oh, ada bikin juga?
0: Bikin juga.
1: Oke.
0: Okay, ah, itu rezeki Piala Dunia, jadi akhirnya lari gitu.
1: Baik, baik.
0: Jadi sempat saya target itu satu hari mungkin satu atau maksimalnya dua.
1: Oke. Okay.
0: Tapi memang hari itu saya keburu mau turun kembali ke kota. Mm-hmm. Akhirnya satu hari itu saya bisa buat tiga noken.
1: Tiga
0: itu pun
1: noken,
0: saya
1: ya?
0: Tidak tidur dari malam sampai pagi.
1: Waduh, jangan sampai kayak gitu lah.
0: Iya.
1: Soalnya dijaga kesehatan ya.
0: Betul,
1: okay.
0: Betul.
1: Kemudian?
0: Jadi kejar target begitu.
1: Oh, okay.
0: Lihat jam, kaget-kaget tuh sudah jam 3 sudah. Kayaknya jam 4 baru tidur. Kaget-kaget asik bikin.
1: Asik bikin
0: akhirnya sudah setengah 6.
1: Okay.
0: Sudah terjadi tidur sudah.
1: Baik, baik. Ini ada yang bergabung juga teman-teman. Silakan untuk Anda yang mungkin tertarik dengan noken ataupun rajutan dari Pak Pen luar biasa kawan. Ini ada yang bilang Pak Pen katanya Pak Pendeta luar biasa kawan dari siapa nih? Yeah. 30 April katanya gitu. Jadi teman-teman bisa tanya langsung ya sama Chris, boleh ditanya ada yang berminat mungkin. Silakan dengan rajutan dari Chris. Anda bisa langsung bertanya aja di live TikTok sore hari ini ataupun di live YouTube ya teman-teman, hasil karya dari Chris. Kemudian untuk Piala Dunia sendiri sejauh mana piala bendera-benderanya yang di request mungkin dari para peminat?
0: Ya untuk kemarin yang lebih banyak dipesan itu bendera Argentina sama Jerman.
1: Ya. Itu ukuran berapa biasanya kalau yang dipesan itu? Chris?
0: Ukuran kayak yang sementara saya bawa ini ukurannya.
1: Oh, ukuran itu.
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ya banyak juga peminat untuk walaupun kemarin di Bombra itu ya semua karyawan sawit tapi lebih asik bawa ke lahan sawit gitu. Jadi percaya diri sekali dan saya juga justru kayak waduh ternyata hasil karya saya juga bisa dipakai.
1: Oke, okay, gitu. Oke. Okay,
0: jadi bukan hanya noken untuk kayak rajutan kayak begini tapi justru saya bisa buat dari topi begitu, topi yang sering dipakai untuk jaring-jaring.
1: Oh,
0: kayak
1: jaring-jaring
0: begitu.
1: Atau
0: ya,
1: bisa juga di
0: bisa jaring-jaring tapi juga yang topi untuk Piala Dunia juga kemarin untuk hasil rajutan yang rapat seperti ini banyak juga
1: ya Chris ya. Wah luar biasa. Ini ada juga yang dari Gula Manis katanya terlalu luar biasa kawan kayak gitu ya, apresiasi. Oke, silakan teman-teman ya, sekali lagi Anda yang saat ini lagi monitor di Pro 1 RRI Fakfak lagi menyimak obrolan saya dan juga Chris Basreng ya. Ini banyak hal positif yang bisa Anda ikuti ya dalam waktu obrolan kami dan juga mungkin Anda tertarik dengan rajutan dari Chris, silakan Anda bisa tanya-tanya ya di live TikTok ataupun di live YouTube RRI Fakfak sore hari ini. Oke, baik. Lah, Chris sendiri kan, kalau misalnya sekarang Chris sudah tahu nih Chris apa yang menjadi daya tarik dari Chris sendiri kan?
0: Yeah.
1: Chris sudah tahu. Nah, bagaimana cara dari Chris sendiri mengetahui keterampilan yang Chris miliki ini memiliki nilai jual? Seperti apa, Chris?
0: Ya, yang pertama adalah saya sendiri untuk nilai jual yang saya pertama pikirkan itu adalah harga capek saja seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya harga capek saja. Tapi justru lama kelamaan saya buat kemudian dari perkembangannya dari saya buat yang awalnya itu masih berantakan, yang warnanya saya masih keliru juga, masih pusing
1: pokoknya
0: juga.
1: Pokoknya mix warna itu masih belum pas gitu.
0: Iya,
1: kan?
0: Okay. Belum masih. Mm-hmm. Jadi awalnya pikir belum terlalu mengerti ya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi justru lama-lama saya buat letak nilai jualnya itu bukan hanya soal harga bahannya.
1: Oke. Okay.
0: Tapi dari soal waktu yang harus saya pikirkan untuk harus motif yang seperti apa yang harus saya buat, perpaduan warnanya,
1: perpaduan.
0: Itu justru agak sulit karena saya sendiri itu kadang agak tidak memang dari internet, dari
1: media sosial
0: lainnya itu banyak motif juga, tapi kalau kita mau supaya ikuti seperti yang ada di internet dan media sosial yang lainnya itu agak susah karena kita harus ikuti sesuai dengan apa yang dorang
1: trend.
0: Buat seperti itu
1: ya, lagi tren sekarang
0: karena memang agak sulit kalau kita mau ikuti rajutan-rajutan dari orang lain begitu.
1: Oh, gitu.
0: Tapi kalau kita sendiri punya konsep kemudian kita mulai tuangkan di dalam rajutan benangnya hasil, dan itu justru lebih mudah begitu. Dan saya pikir itu nilai harga yang memang harus diapresiasi bagi diri saya sendiri begitu.
1: Betul, saya sepakat.
0: Karena banyak orang berpikir ini harga cuman masa depo harga 150, ada yang 200. Betul. Kan depo ini dia punya benangnya cuman harga segini dan lain sebagainya. Saya pikir orang masih keliru soal itu, soal dia punya bahan bakunya. Tapi coba kita lihat dari setiap ketelitian dalam soal merajut. Betul. Kemudian waktu, kesabaran itu yang paling
1: tingkat itu kesabaran memang. Itu yang diperlukan luar biasa.
0: Soalnya sesuatu yang berulang-ulang yang harus kita buat dengan sabar dan teliti itu justru tidak semua orang punya seperti
1: betul,
0: itu.
1: Betul, Chris. Okay.
0: Jadi justru saya harus lebih.
1: Saya setuju, Chris. Okay, ada teman-teman juga yang bergabung, katanya Nyong Pendeta semakin di depan.
0: Terima kasih.
1: Dari KL Basari, kemudian ada lagi nih. Saya menghuni Bomrai SP6 Jalur 1 Nomor 1, tapi sekarang udah di Jawa Barat Sukabumi. Mungkin pernah ini juga. Jadi ini katanya dari gula manis jadi terinspirasi untuk merajut. Ya silakan nih, langsung mau tanya-tanya langsung sama Chris, boleh ya? Okay, baik. Kemudian Chris, kalau misalnya tadi Chris sudah menjelaskan bagaimana cara mengetahui keterampilan yang memiliki nilai jual, lalu menurut Chris sendiri apa saja nih faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum Chris memulai usaha berdasarkan sebuah keterampilan, Chris?
0: Yang masih menjadi ketakutan saya pribadi juga soal mau melangkah lebih jauh begitu.
1: Ya, karena jadi sampai sekarang ini Chris belum masih dalam tahap step by step.
0: Seperti itu. Karena saya pikir banyak juga yang punya keahlian untuk merajut dan lain sebagainya. Apalagi saya ini memang latar belakangnya tidak punya
1: basic
0: seperti itu, tidak ada sama sekali. Saya hanya
1: istilah orangnya orang tua,
0: betul,
1: kan.
0: Jadi sampai sekarang saya masih beli benang itu juga dengan ecerannya satu-satu gitu. Saya berpikir untuk mau beranikan diri untuk mau pesan dengan jumlah banyak, tapi saya sendiri masih terbatas, masih sendiri begitu. Walaupun dalam beberapa waktu belakangan ini ada beberapa teman-teman yang memang dekat sama saya, mereka minta untuk diajar begitu. Saya lebih welcome untuk terbuka untuk sama-sama belajar begitu. Karena saya sama sekali tidak berpikir bahwa ketika saya ajar mereka, kemudian mereka lebih ahli, kemudian saya terbelakang atau rezeki saya tidak begitu.
1: Chris, kita tahan dulu, ada yang bergabung sore hari ini. Kita terima telepon dulu ya, ada yang bergabung. Halo, selamat sore Bung Darwin.
2: Halo, selamat sore.
1: Iya, silakan.
2: Saya apresiasi buat saya punya saudara aja. Kalau dia punya jahitan itu luar biasa. Kalau orang jahit asal jadi itu hasilnya tidak bagus. Ketika orang beli pakai, nanti jalan 1-2 hari atau 1 bulan begini sudah rusak. Daripada bikin rapi, bagus, itu hasilnya bagus. Karena orang beli pakainya baik, dia punya nama juga baik, dia punya hasil karyanya juga baik. Jadi saudara manis dari telapak yang bagus sehingga jahit di situ bisa jual di situ, punya karya itu bagus. Saya apresiasi sekali. Terima kasih, lanjutkan pekerjaan tanganmu.
0: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih Bung Darwin. Baik, itu tadi salah satu bentuk apresiasi nih dari penelpon kita, dari Bung Darwin katanya. Kamu sudah dengar sendiri ya, Chris ya.
0: Terima kasih.
1: Okay, beliau salah satu mungkin penikmat mungkin ya rajutan yang kamu buat ya. Beliau juga mengapresiasi dan pokoknya the best nih. Pokoknya karya dari Chris ya. Okay, kemudian lanjut lagi Chris, silakan. Apa yang tadi disampaikan? Okay, baik. Chris dan juga teman-teman semuanya yang saat ini mungkin monitor di live TikTok maupun di live YouTube official, kita akan kembali lagi ya. Kita break sejenak, Chris. Nanti kita akan kembali lagi selepas yang satu ini.

0: Oke, baik. Kita masih bersama di obrolan UMKM sore hari ini bersama dengan Chris Mas Reng ya. Jadi teman-teman juga yang saat ini lagi monitor di live YouTube official maupun di live TikTok juga. Nah, Chris, tadi ada Bung Darwin yang sudah bergabung. Beliau juga apresiasi dengan hasil karya ya dari Chris. Kemudian ada yang bertanya nih, Chris. Katanya ini dari Semarang, Jawa Tengah. Katanya tanya, Kak, ukuran sama kerapatan simpulnya tuh ada hitungan atau tergantung feeling pengrajinnya sendiri? Silakan, yeah. Chris.
1: Untuk itu tergantung motif dan tergantung permintaan dari pelanggan misalnya. Dia mau ukurannya untuk siapa misalnya ini. Kalau misalnya hanya mau isi HP, kita pakai ukurannya agak kecil. Tapi memang itu semua melewati yang namanya tahapan hitung. Supaya kalau misalnya dari hasil-hasil seperti ini, ini tidak bisa kita main merajut saja. Tapi melewati yang namanya hitung. Supaya di setiap simpul yang kita rajut, itu biasanya ada hitungan.
0: Oh, ada hitungan ya?
1: Ada hitungannya. Okay. Gitu. Salah hitung, motifnya berbeda dan itu tidak bisa menjadi sesuatu yang menarik begitu.
0: Wow, ternyata luar biasa. Agak ini ribet ya kalau lebih ini ya. Memang harus betul-betul ada ketelitian ya, Chris.
1: Sangat ketelitian tinggi di situ.
0: Oke. Okay.
1: Kalau misalnya mau kalau satu warnanya kayak begini saja, Kak, itu tidak perlu mau pakai hitungan pun tidak jadi soal. Karena pikirnya satu warna, jadi sudah tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau masukkan tulisan nama misalnya, atau kan buat motif-motif, itu harus hitung. Kalau tidak hitung, maka nanti motifnya
0: itu udah berubah, lagi.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Okay, jadi nanti tidak sesuai.
0: Tidak sesuai gitu, ya. Oke. Okay. Ada lagi yang sudah bergabung sore hari ini, Chris, kita terima dulu di jalur telepon. Selamat sore, Bang Putra.
2: Selamat sore, baik.
0: Iya, selamat sore, silakan.
2: Selamat sore, ya, sore juga untuk Kampang Chris ya.
0: Iya,
2: silakan. Mau ikut Kampang Dar mengapresiasi saja itu karya-karya Bang Chris itu. Semoga kita bikin kaca rajutannya, kemudian menama motif-motif yang paling menarik.
0: Iya.
2: Jadi kreativitasnya terus semakin baik, semakin dikenal oleh seluruh anak bangsa, terutama pas yang ada fisiknya, ya untuk mereka kadonya, itu sangat diapresiasi.
0: Okay.
2: Bang Chris ini juga termasuk saudara ya, Bang Chris itu tahu pokoknya di dalam kongres ya.
0: Jadi terima kasih Bang Putra.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Putra ya. Oke.
1: Terima kasih.
0: Iya. Baik, Chris itu tadi juga salah satu bentuk apresiasi. Banyak yang mengapresiasi hasil karya kamu, Chris, karena memang luar biasa banget ya. Silakan dilanjutkan lagi, Chris, silakan. Mungkin obrolan kita terkait dengan yang tadi, sejauh mana nih kamu kalau buat, jadi kayak tadi ya lanjutannya, kalau misalnya buat motif yang bunga-bunga itu kan jadi susah ya, Chris, ya. Kemudian silakan.
1: Untuk misalnya tergantung permintaan. Kalau misalnya mau supaya bentuk bunga atau kayak yang tadi sempat saya ceritakan soal ada yang cuma datang maunya kayak deskripsi saya begitu. Saya maunya kayak begini, saya suka bunga, saya suka misalnya pantai, misalnya begitu. Saya pribadi memang untuk sampai sedetail-detail mungkin yang harus lebih rapi dan lebih bagus seperti pada umumnya mungkin belum, masih dalam tahapan. Tapi ada beberapa yang juga ketika datang suruh untuk membuat noken yang motif-motif sesuai dengan permintaan. Itu bagi saya itu memang agak sulit karena kesulitannya itu letak pada bagaimana kita harus berpikir perpaduan warnanya. Kemudian kita harus mau pikir soal konsepnya itu. Malahan saya punya ada buku yang memang kalau mau ada pesanan yang sesuai dengan tema biasanya saya harus desain dia dulu, coret-coret dia, ya.
0: Gitu. Baik. Oke. Jadi kalau misalnya ada permintaan dari konsumen kayak gitu-gitu ya, jadi oke, bilang Chris, saya mau pesan dong buat sebuah noken pakai nama ini, atau saya terinspirasi dari suka pemandangan dan lain sebagainya. Nah itu harus di ini dulu ya,
1: Chris. Iya. Itu memang butuh waktu untuk harus pikir.
0: Butuh waktu.
1: Iya. Ya?
0: Itu butuh waktu berapa lama, Chris?
1: Waduh.
0: Kayak gitu.
1: Kemarin waktu saya sempat ada buat satu noken itu dengan tema taman dan juga bunga-bunga itu hampir 2 jam baru bisa punya konsep begitu.
0: 2 jam ya, Chris ya. Oke. Jadi artinya mungkin jangan salah tafsir ya, kalau teman-teman mungkin kalau harga sebuah rajutan itu noken itu dijual dengan mungkin dari tergantung dari berbagai ini ya. Ada yang bilang harga 100 masa segitu. Belum lagi dinilai ya, dari itunya
1: betul.
0: Apa yang sudah disampaikan oleh Grace? Mungkin ada yang mau dilanjutkan, silakan Grace.
1: Ya, jadi letak nilai jualnya itu saya pikir bukan hanya soal bahannya tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi soal ketelitian waktu, kesabaran.
0: Iya.
1: Itu yang justru karena saya pribadi ketika sering-sering merajut juga ada saat dimana saya juga bosan.
0: Nah, itu dia. Orang yang ngerajut justru bosan. Terus gimana cara kamu untuk menghilangkan rasa bosan itu, Chris? Silakan.
1: Kalau sudah bosan, biasanya saya buat rajutan baru.
0: Oh.
1: Iya.
0: Buat rajutan baru.
1: Rajutan yang baru.
0: Okay.
1: Supaya mengalihkan fokus saya, mengalihkan rasa bosan. Jadi kalau misalnya ada beberapa noken yang di rumah itu ada yang baru buat tali rantainya, ada yang baru setengah, ada yang jadi macam-macam
0: ya?
1: Begitu ya. Itu memang cara saya untuk mengalihkan rasa jenuhnya saya begitu.
0: Baik.
1: Jadi kalau sudah sampai di tahap ini, biasanya lebih semangat lagi. Ah, kayaknya sebentar lagi sudah selesai. Fokus saya.
0: Fokus lagi.
1: Ya. Tapi kebanyakan ketika sampai tengah-tengah, kadang hal yang membuat saya malas itu ketika mengantuk. Biasanya alihkan itu harus buat rajutan baru.
0: Buat rajutan baru, oke. Lalu Chris, sejauh ini mungkin ada nggak dari sekian banyak permintaan yang masuk nih buat noken dan lain sebagainya, rajutan yang sekarang kamu buat ini, ada nggak yang dari yang pemesan ini merasa komplain dan lain sebagainya, Chris, untuk rajutan kamu sendiri? Sejauh ini?
1: Iya, sejauh ini ada juga yang ketika tidak sesuai ya, saya paling senang ketika langsung komplain begitu.
0: Oh gitu,
1: ya.
0: Ada yang komplain lah.
1: Iya, ada.
0: Baik.
1: Ada yang komplain, ada yang bilang, oh kayaknya ini kurangnya di sini. Ya sudah, bawa pulang saja, nanti baru saya perbaiki.
0: Tahu gitu.
1: Biasanya saya langsung perbaiki.
0: Langsung perbaiki.
1: Iya, perbaiki. Ada yang ketika karena dari pengalaman itu sehingga ketika saya mau antar pesanan, biasanya saya sampai saya suruh pakai. Pakai ukuran talinya mungkin terlalu kepanjangan mungkin ataukah maunya yang seperti apa, nanti saya di tempat itu juga saya langsung ubah begitu.
0: Oh
1: maunya
0: gitu.
1: Begini, mari kan cara bukanya saya yang tahu dan untuk memperbaikinya juga saya bisa untuk memperbaiki.
0: Oke. Jadi artinya sudah ini ya, jadi yang pemesan itu dia kalau misalnya memang saya sendiri yang pesan ada yang kurang langsung di ini ya.
1: Oke,
0: langsung di tempat ya. Oke.
1: Betul.
0: Sejauh ini mungkin yang tadi Chris sendiri siap untuk menerima kritikan, maksudnya masukan ya. Artinya untuk hasil rajutannya kalau memang tidak sesuai, Chris sendiri siap ya untuk menerima masukan. Oke, baik. Menarik. Nah, baik teman-teman di sini yang mungkin saat ini lagi monitor Pro 1 RRI Fakfak, Anda juga yang ingin bergabung bersama kami dalam UMKM sore hari ini bersama dengan Chris Masreng dari Tangan Terampil Menjadi Peluang Usaha. Oke, lalu menurut Chris sendiri, seperti apa cara Chris melihat media sosial nih untuk Chris sendiri menjual hasil karya mungkin lewat media sosial? Menurut Chris seperti apa?
1: Iya, memang awalnya itu ketika saya buat noken, istilahnya foto langsung posting begitu,
0: posting,
1: upload begitu ya.
0: Upload, ya.
1: Tapi lama kelamaan, saya pikir ketika saya hanya posting kayak begitu, kurang menarik juga di apa HP apa namanya ketika orang
0: media
1: lihat begitu media sosial ya.
0: Okay.
1: Jadi kurang minat juga untuk orang macam tertarik untuk beli. Nah, kemudian saya kembali dari media sosial yang lain juga ketika saya buka-buka saya lihat. Nah, akhirnya saya perlu untuk edit dengan baik, kemudian foto juga dengan baik, supaya ketika saya posting itu orang lalu kemudian lebih tertarik juga begitu. Tapi saya lebih suka yang kayak original begitu, foto dengan HP sendiri kemudian tanpa embel-embel edit untuk mau edit seperti apa, tidak perlu. Saya hanya kayak Canva, kemudian hanya harga nilai dan lain sebagainya. Saya bersyukur juga ketika saya posting-posting banyak juga masukan-masukan. Karena kebanyakan ketika kita posting kayak cuma sebatas foto posting, itu biasanya perajut-perajut yang memang yang lainnya biasanya sengaja tanya bahannya seperti apa, dari benang apa, itu kan saya kembali berpikir kayaknya kalau banyak pertanyaan kayak begitu mendingan ketika edit langsung kayak latarnya kita pakai, benang yang kita pakai, kemudian backgroundnya memang yang menarik-menarik saja, tapi untuk mengubah dia punya kualitas foto atau saya tidak suka yang itu. Saya mau yang original.
0: Original ya, jadi menurut Chris seperti itu. Baik Chris. Lalu bagaimana cara Chris sendiri untuk meningkatkan kualitas produk yang saat ini Chris lagi berusaha di rajutan ini untuk memasarkan hasil, untuk meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing dengan yang lain, Chris? Seperti apa?
1: Iya, saya pikir mungkin saya harus lebih tekun untuk lebih fokus lagi kalau misalnya. Karena untuk saya sendiri, memang yang tadi saya bilang tidak terlalu fokus untuk usaha yang seperti ini karena memang tidak punya basic. Tapi untuk sampai sejauh ini, semakin kesini macam lebih tertarik lagi untuk lebih merajut. Dan untuk beberapa hari ini saya lagi fokus dengan merajut karena ada pesanan beberapa orang sekali, hampir kayaknya 6, 4 yang lagi. Ini termasuk lagi yang kelima, jadi saya pikir untuk mau lebih supaya lebih terkenal, mungkin lebih dikenal banyak orang, mungkin benangnya, karena memang benang di Fak-Fak terbatas. Ini baru belakangan kemarin saya baru temukan benang katun begitu. Karena sebelumnya ketika saya tanya ada benang katun kah? Tapi justru benang katun untuk minat di sini kurang. Begitu ya. Untuk benang sendiri. Jadi hanya jenis benang yang biasa-biasa yang dipakai untuk tas-tas yang rajutan-rajutan yang rapat itu saja yang dijual. Untuk yang, karena kalau mau supaya lebih bagus itu tergantung kualitas benangnya.
0: Harus tergantung dari kualitas benangnya. Sedangkan di Fak-Fak untuk kualitas benang itu sendiri terbatas. Jadi kalau misalnya untuk mendapatkan kualitas rajutan yang bagus itu biasanya pesan,
1: harus pesan dari luar.
0: Pesan dari luar itu salah satu mungkin ya. Jadi kendala ya Chris ya.
1: Jadi kemarin ya sudah ada juga, maksudnya benang katun, benang yang lebih bagus. Cuman belum juga sih, belum banyak.
0: Belum banyak.
1: Karena saya lihat di Fak-Fak juga minat untuk kita merajut untuk kayak pasaran untuk kurang. Kalau saya ambil gambar kayak macam di Timika, misalnya di Manokwari ya, itu banyak sekali ibu-ibu malahan fokus kerjanya hanya merajut begitu ya.
0: Mereka kalau, artinya ada suatu komunitas bukan Chris ya. Mereka semuanya termotivasi untuk buat hasil rajutan seperti itu. Baik. Kemudian Chris, ada lagi yang bergabung sore hari ini. Halo, selamat sore. Salam kenal dari Papua Barat, Kaimana. Katanya sarannya buat kakak Chris, alangkah bagusnya kakak buat sanggar seni budaya Noken Rajut gitu, Chris. Sarannya diterima ya kakak dari Kaimana. Terima kasih. Katanya, ini Momran 93, saya juga seni katanya. Siapa tahu bisa kolaborasi ya dengan Kaimana ya Chris ya. Baik Chris. Lalu kemudian sejauh ini, mungkin Chris sendiri bisa sebutkan mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi saat Chris berusaha rajutan ini. Mungkin ada kendala-kendala dari Chris sendiri, silakan.
1: Kendala yang pertama itu mungkin soal benangnya. Kita butuh rajutan yang ukuran tas yang memang butuh banyak benang, tapi ya kita tahulah di Fak-Fak benangnya mungkin masih terbatas. Yeah. Kemudian jumlah apa namanya harga benangnya. Ya. Okay. Saya memang sangat mengerti karena untuk benang dari luar lalu kemudian dijual di sini kan ya melewati tahap apa namanya
0: lewat lautan.
1: Iya, terus nilai jualnya itu sudah pasti kalau itu kan sudah di
0: lagi.
1: Iya. Jadi kalau untuk kita pesan dari luar mungkin saya sendiri juga belum punya link untuk kayak pesan dari luar untuk kayak lancar-lancar begitu.
0: Okay,
1: belum,
0: masih
1: ya.
0: Belum ya.
1: Jadi mungkin ketika saya sudah jual harga noken dulu baru kemudian dari hasil itu kemudian saya bisa atur untuk kembali beli benang seperti itu.
0: Oke, baik.
1: Dan untuk misalnya kita sudah jual nih kemudian masih ya hambatan berikut adalah mungkin utang-utang. Iya, terlalu itu yang akhirnya kan sudahlah tidak apa-apa.
0: Oh gitu ya. Oke, baik. Ini dari Momran 93 juga. Saya buat mahkota Papua, tusuk konde, kemudian baju adat dari kulit kayu, gelang dari kulit kerang laut katanya.
1: Wow.
0: Chris.
1: Wow. Keren
0: ya. Oke, terima kasih Momran 93. Siapa tahu nanti usahanya bisa ikut kolaborasi bersama dengan Chris ya, untuk rajutan. Nah, ada lagi nih dari Semarang, Jawa Tengah nih. Katanya kalau kakak sendiri berharap noken ini ke depannya bisa berkembang seperti apa, Chris?
1: Amin. Saya sendiri itu malahan punya cita-cita ya.
0: Iya.
1: Sekarang untuk sekarang saya tidak tahu ke depannya.
0: Oke,
1: apa? Punya ruangan sendiri, kemudian ada jenis-jenis benangnya, kemudian hari-harinya mau
0: galeri.
1: Gitu ya. Iya, betul ya.
0: Oke, amin ya, semoga
1: amin.
0: Kita doain yang terbaik.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Betul.
0: Suatu saat nanti itu menjadi impian terbesar kamu ya, punya galeri rajutan dengan ada benang di dalamnya.
1: Betul.
0: Ya. Jadi tinggal kamu amin Kak. Jadi kamu tinggal mainkan aja hasil rajutan kamu itu ya. Oke, baik Chris. Lalu mungkin ada di antara teman-teman yang saat ini menyaksikan di obrolan kita di live YouTube official maupun di live TikTok, silakan mungkin Chris mau ada yang mungkin berminat dengan usaha rajutan Chris dari noken kemudian tas rajutannya, silakan mungkin ada media sosial yang dapat dihubungi oleh teman-teman di sore hari ini. Silakan Chris.
1: Untuk media sosial yang saya punya TikTok itu nama TikToknya itu Pace Chris.
0: Pace Chris ya teman-teman, Pace Chris silakan.
1: Pace Chris ya. Kalau untuk Facebooknya itu Mas Chris.
0: Facebooknya Mas Chris, oke.
1: Mas Chris ini artinya Mas itu kan Mas Ren, marga saya, bukan Mas Jawa ya.
0: Bukan Mas Jawa ya, oke. Kalau oke, kemudian Chris. Itu ya,
1: iya,
0: Facebook
1: iya,
0: sama TikTok ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau di TikTok itu namanya
1: Pace Chris.
0: Kemudian di Facebook
1: Mas Chris.
0: Iya. Oke. Jadi jangan salah ya teman-teman. Kalau di TikTok Pace Chris, kemudian nanti di Facebook Mas Chris.
1: Chris iya.
0: Ya, jadi itu bukan tapi singkatan marga dari Chris sendiri, Mas Reng ya. Oke, dari Heidi juga katanya amin, semoga Tuhan beri jalan untuk impiannya.
1: Amin,
0: ya. Amin. Kemudian tak terasa obrolan kita menarik Chris, kita sudah di akhir kebersamaan kita. Mungkin menutup jumpa kita, apa yang menjadi impian terbesar kamu selain punya galeri dan keinginan kamu untuk usaha UMKM kamu dengan hasil rajutan ini seperti apa Chris?
1: Iya.
0: Terkait mungkin dengan pemerintah daerah atau apa seperti apa, silakan.
1: Iya betul. Saya pribadi untuk rajutan saya pikir masih dalam tahapan banyak belajar, banyak hal juga.
0: Okay.
1: Kemudian khususnya kita untuk anak-anak muda, secara khusus laki-laki. Gitu. Saya juga punya pemikiran yang sama. Awalnya itu ketika saya pikir, ini kayaknya untuk perempuan
0: saja.
1: Tapi untuk peluang untuk bekerja itu sekarang kan tidak harus, pekerjaan itu bukan lagi bersifat kayak jenis kelamin
0: genre.
1: Bukan
0: laki-laki,
1: lagi
0: perempuan,
1: tidak
0: gitu kan? Okay.
1: Tapi yang namanya usaha untuk bertahan hidup, usaha untuk terus belajar banyak hal itu kan tidak membatasi ruang dan waktu.
0: Betul.
1: Bagi saya.
0: Ya.
1: Jadi untuk sekarang saya juga punya harapan kedepannya itu ketika khususnya di Fak-Fak mungkin ada beberapa perajut-perajut lainnya yang sudah punya komunitas, mungkin saya juga belum termasuk karena memang saya juga masih dalam tahapan pemula dan juga banyak belajar. Saya juga kepengen begitu, Kak, supaya kita punya apa komunitas sendiri untuk merajut begitu.
0: Merajut, iya.
1: Karena kebanyakan kita lihat kan, misalnya kita di fak-fak, mama-mama misalnya di kampung kamu, kalau saya jalan saya lihat sering-sering mereka merajut ya. Itu yang dari itu ya, apa noken dari itu ya. Tapi kita bisa kombinasi dengan benang-benang toko macam yang saya bawa ini kan, memang saya juga tidak bisa pakai benang dari yang asli,
0: iya,
1: karena memang saya tidak tahu. Kebanyakan apa namanya hasil rajutan ini kan saya pakai benang toko saja. Yang memang warnanya agak mirip-mirip dengan kulit kayu, kulit asli yang memang menipu mata, tapi sesungguhnya minta maaf itu bukan asli. Macam saya pakai ini kalau orang lihat pikirnya ini asli.
0: Padahal itu
1: ini benang toko.
0: Iya. Tapi memang kamu pilih sesuai dengan
1: dengan kayak kasih cocokan warna dengan gear kita ya. Jadi harapan besar saya mungkin ke depan mungkin dari pemerintah mungkin kita lebih melihat soal kreativitas, karena di fak-fak rata-rata minimnya untuk kayak anak-anak muda yang memang beranikan diri untuk kayak di depan-depan bahwa saya bisa merajut.
0: Betul.
1: Saya juga baru saja belajar banyak hal, artinya beranikan diri bilang bahwa merajut itu bukan lagi sesuatu yang bersifat kayak gender. Tapi semua bisa begitu. Betul. Itu tergantung kreativitas kita masing-masing.
0: Tergantung dari kemauan kita juga.
1: Iya, betul.
0: Mestinya kan kita nggak malu.
1: Betul.
0: Dan
1: betul.
0: Itu suatu karya yang luar biasa. Ya, kita punya talenta yang sudah Tuhan kasih. Gimana kita untuk bisa mengembangkan usaha tersebut?
1: Betul sekali.
0: Oke. Sekali lagi terima kasih Chris kehadirannya bersama kami di studio Pro 1 RRI Fakfa, sudah berbagi cerita lewat obrolan UMKM sore hari ini ya. Oke, Tuhan sayang, nanti mungkin kamu punya impian untuk punya galeri bisa tercapai.
1: Betul
0: ya, Chris?
1: Betul sekali, terima kasih.
0: Amin. Oke, kakak kalau boleh minta saran, nanti kita kolaborasi sama-sama kalau kita ketemu, katanya gitu. Ini dari kayak mana gitu?
1: Oh, betul.
0: Dari kayak mana?
1: Boleh.
0: Oke, jadi tinggal di save aja TikTok dari Pace Chris
1: ya.
0: TikTok ya, nama TikToknya Pace Chris, kalau di Facebook Mas Chris.
1: Iya.
0: Oke, kemudian dari James Pertama, salam Om dari Timika. Katanya gitu, salam dari Timika katanya. Kemudian semangat. Baik, amin. Baik, terima kasih sekali lagi teman-teman semuanya yang sudah bergabung bersama kami sore hari ini dan juga bersama Chris ya. Saya pamit, saya akhiri kebersamaan kita di UMKM Bicara sore hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa.

Baik pendengar, tak terasa tuntas sudah tugas saya Julaika Eka Wulat bersama Anda. Lanjutan lintas fak-fak sore hingga tutup siaran nanti, Anda akan bersama rekan saya Yuli Roh Romana. Bila Taufik Walidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan sampai jumpa. Selanjutnya ada pilihan lagu-lagu religi, kami hadirkan temani suasana sore hari Anda di zona petang. Subhan

Selamat sore pendengar di mana saja berada, masih bersama kami Pro 1 Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Di edisi Senin 10 Agustus 2026 di lanjutan lintas Fak Fak sore hingga tutup siaran nanti, senang sekali saya Yuli Rohmana kembali menemani ruang dengar Anda dengan berbagai segmen acara yang sudah kami persiapkan menemani ruang dengar Anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Sebelumnya rekan saya Julaika Eka Waulat sudah menemani ruang dengar Anda di sepanjang siang hingga sore hari ini. Semoga semua yang sudah dibagikan dapat memberikan manfaat dan arti tersendiri untuk Anda di mana saja berada. Selanjutnya pendengar, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuki zona petang yang mana kembali ke ruang dengar Anda, kami akan hadirkan pilihan lagu-lagu religi Islami hingga nanti kita dengarkan pengajian Al-Qur'an dilanjutkan dengan suara tarhim dan beduk azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak sekitarnya. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami informasikan bahwa hari ini beduk azan maghrib jatuh pada pukul 18.20 waktu Indonesia Timur. Untuk itu ke ruang dengar Anda mempersiapkan diri, ada dalam persiapan memasuki sholat maghrib, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami.

Baik pendengar, keruan dengar Anda selanjutnya kami hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran hingga kita dengarkan suara tarhim dan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah fak-fak sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sudah kita dengarkan dikumandangkannya beduk azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak sekitarnya. Kami yang bertugas di studio dan pemancar mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.
3: Orang baik. Ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Maka beliau menjawab, yaitu orang yang mukmin, yang bersih hatinya. Maka ditanyakan lagi, apakah artinya orang yang bersih hatinya itu, wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ialah orang yang takwa, bersih, tidak ada kepalsuan padanya, tak ada kedurhakaan, pengkhianatan, dendam, dan kedengkian. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Menganggap uang itu biasa saja, kan?
1: Eh, kawan, sekarang itu tuh, kita harus lebih teliti. Kita harus mewaspadai peredaran uang mutilasi.
0: Hah? Uang mutilasi? Maksudnya?
1: Uang mutilasi itu tuh, uang asli yang dong sobek, terus dong tempel dengan uang palsu.
0: Mama yo, orang-orang ini saja ada akal, eh.
1: Makanya, kita harus tahu dia punya ciri-ciri, kawan. Perhatikan dia pun nomor seri. Kalau uang mutilasi tuh, nomor seri dalam satu uang itu beda. Terus ada sambungan macam dong potong begitu. Perhatikan juga benang pengaman uang, eh. Kalau benang pengaman terjelas atau terada sama sekali, bisa jadi itu uang mutilasi, kawan.
0: Oke, sip.

karpet merah yang kini identik dengan kemewahan dan selebriti memiliki sejarah panjang yang berakar dari ribuan tahun lalu. Awalnya simbol ini bukan digunakan untuk menyambut bintang film, melainkan sebagai penanda kekuasaan dan kehormatan. Jejak paling awal dari konsep karpet merah ditemukan dalam karya sastra Yunani kuno. Dalam drama tragedi Agamemnon, karya Aeschylus yang ditulis sekitar tahun 458 sebelum masehi, Ratu Litemnestra menyambut suaminya Raja Agamemnon dengan gulungan kain berwarna ungu tiran yang memiliki corak kemerahan. Sebuah tindakan yang dianggap sangat mewah dan hanya layak untuk dewa. Agamemnon sendiri sempat ragu untuk menginjak kain itu karena dianggap terlalu angku bagi manusia biasa. Nah, di masa-masa selanjutnya, warna merah dianggap sebagai simbol status tinggi. Di berbagai kerajaan Eropa, karpet merah atau permadani merah kerap digunakan untuk menyambut raja, tamu kerajaan, atau tokoh gereja. Warna merah sendiri dikenal mahal karena pewarnanya diambil dari bahan alami langka seperti serangga kohineal. Transisi penggunaan karpet merah kerana publik terjadi pada awal abad ke-20. Kereta api New York Central pada tahun 1902 menggunakan karpet merah untuk membimbing penumpang kelas 1 menuju kereta, menjadikannya simbol pelayanan eksklusif. Karpet merah mulai diasosiasikan dengan dunia hiburan pada premier film tahun 1922 di Grauman's Egyptian Theater di Hollywood. Sejak saat itu karpet merah menjadi tradisi dalam berbagai acara besar. Namun baru pada tahun 1961 karpet merah mulai digunakan secara resmi dalam ajang Academy Award Oscar. Pada tahun 1966, ketika Oscar pertama kali disiarkan dalam warna, visual karpet merah menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton dan memperkuat asosiasinya dengan glamor. Kini, karpet merah digunakan di berbagai acara bergengsi, mulai dari festival film internasional, penghargaan musik, hingga gala amal. Lebih dari sekedar permadani, karpet merah telah menjadi simbol pengakuan, pencapaian, dan kehormatan.

Baik pendengar, kami cukupkan dulu pilihan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda. Dan saat sekarang jarum jam menunjukkan pukul 18.38 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan pendengar ke ruang dengar Anda selanjutnya, saya masih pilihkan pilihan lagu-lagu hiburan untuk Anda hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kita nantinya di pukul 19 kita ikuti warta berita daerah.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: tinggal di atas Gunung Emansiri. Dia tinggal di situ bertahun-tahun. Baru ada orang asing yang datang ke Lombok sini, mereka tembak dia. Tapi menurut cerita orang tua, bilang itu orang Portugis yang tembak.
1: Itulah tadi keterangan dari Bapak Beni, Ketua Kampung Lobo, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Kampung Lobo adalah kampung yang belum banyak diketahui oleh orang. Kampung yang menyimpan sejarah-sejarah Indonesia. Kampung Lobo yang terletak di Teluk Triton, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Kampung yang terkenal dengan sejarah Gunung Garuda, di mana pada zaman dulu terdapat burung Garuda yang sangat besar dan tinggal di sebuah gua di atas gunung. Konon, burung Garuda tersebut mati ditembak oleh tentara Portugis. Selain Gunung Garuda, di Kampung Lobo ini ada tugu yang bernama Fort Dubus. Tugu ini menandakan bahwa Kampung Lobo pernah menjadi basis pemerintah Belanda selama 8 tahun sebelum akhirnya mereka meninggalkan tempat ini pada tahun 1835 karena wabah malaria. Kampung Lobo sekaligus menjadi tempat pertama pemerintah Belanda mendarat di tanah Papua.

Baik pendengar, pukul 18.50 menit kebersamaan kita di Lintas Fak-Fak Sore dengan berbagai pilihan hiburan yang sudah coba saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, harapannya lagu-lagu ini juga dapat menghibur kita ya dalam melanjutkan tugas aktivitas di sepanjang sore hari ini. Ya, dan pendengar, biaya politik mahal dinilai masih menjadi tantangan serius bagi demokrasi Indonesia hingga kini. Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia LPI, Ujang Komarudin mengatakan, ongkos politik tinggi berpotensi memicu praktik korupsi kepala daerah. Menurut Ujang, demokrasi Indonesia membutuhkan pembenahan melalui penguatan sistem politik dan penegakan hukum. Pendidikan masyarakat juga perlu diperkuat secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dia pun menilai partai politik juga perlu membenahi sistem rekrutmen pemimpin secara transparan dan akuntabel. Praktik mahar politik dapat membuka ruang korupsi sejak proses pencalonan kepala daerah. Biaya pencalonan kepala daerah, katanya, mencakup berbagai kebutuhan selama proses kontestasi politik. Biaya tersebut antara lain kampanye, saksi, operasional, mahar politik hingga praktik politik uang. Menurut Ujang, besarnya ongkos politik dapat mendorong pejabat terpilih mencari pengembalian biaya melalui penyalahgunaan kewenangan. Kondisi tersebut juga berpotensi mendorong penyalahgunaan anggaran pemerintahan daerah. Ujang menegaskan pembenahan demokrasi membutuhkan penegakan hukum yang adil dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan merata serta reformasi partai politik juga diperlukan untuk menghasilkan kepemimpinan berkualitas. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih mahalnya biaya politik dalam sistem pemilu Indonesia. Dan biaya politik mahal menjadi salah satu sumber korupsi. Dan pendengar, informasi untuk Anda, biaya politik mahal dinilai masih jadi tantangan demokrasi Indonesia. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Selanjutnya pendengar, kita beranjak ke pukul 19 yang mana kita akan ikuti Warta Berita Daerah pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat malam saudara pendengar di mana saja Anda berada. Sudah pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda kita nantikan tanda waktu disampaikan warta berita daerah pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Selamat malam saudara pendengar Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan warta berita daerah. Berikut kami sampaikan sari berita. Kapolres Fak-Fak AKBP Naim Ishak beri apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fak-Fak atas Kamtikmas yang terjaga selama rangkaian peringatan 666 tahun Islam masuk Tanah Papua. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mencatat sebanyak 32.670 anak di Kabupaten Fak-Fak telah memiliki kartu identitas anak. Inilah warta berita daerah edisi Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Yuli Rohrohmana.

Berita selengkapnya, Saudara, Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak yang turut menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif selama rangkaian peringatan 666 tahun Islam masuk Tanah Papua IMTP. Menurutnya, kelancaran seluruh kegiatan tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Kapolres mengatakan sinergi antara Polri, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, serta masyarakat menjadi kekuatan utama dalam mengamankan kegiatan yang melibatkan ribuan warga tersebut. Ia menilai masyarakat Fakfak telah menunjukkan kedewasaan dalam menjaga toleransi, persatuan, dan ketertiban selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Kapolres menegaskan keamanan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Ia berharap semangat kebersamaan yang telah ditunjukkan selama pelaksanaan IMTP dapat terus dipertahankan dalam berbagai kegiatan ke depan.

0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil telah mencatat sebanyak 32.670 anak di Kabupaten Fak-Fak telah memiliki Kartu Identitas Anak atau KIA. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Fak-Fak terus memperluas pelayanan administrasi kependudukan melalui program jemput bola pembuatan Kartu Identitas Anak KIA bagi anak usia 0 hingga 16 tahun di wilayah Kabupaten Fak-Fak. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Fak-Fak, Berti Riawaru, mengatakan program KIA di Fak-Fak memiliki sejarah sejak tahun 2017, di mana saat itu Disdukcapil Fak-Fak dipercayakan pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menjadi daerah pertama dalam pencetakan KIA. Menurutnya, pelaksanaan KIA mengacu pada kebijakan pemerintah melalui Permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Untuk mempercepat cakupan kepemilikan KIA, Disdukcapil Fak-Fak secara rutin melakukan pelayanan jemput bola ke sekolah-sekolah mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama atau SMP.
2: Terkait dengan yang disampaikan tadi, Dukcapil melalui Permendagri 2 tahun 2016 terkait dengan Kartu Identitas Anak, Dukcapil gencar melakukan jemput bola di sekolah-sekolah baik di tingkat TK sampai dengan SMP yang di bawah 17 tahun. Jadi Kartu Identitas Anak ini kartu resmi anak, dia seperti KTP tapi khususkan untuk anak, diwajibkan untuk anak. Untuk anak itu memiliki kiapsahan data. Kiapsahan data, mereka juga punya kartu KTP itu. Data diri untuk membantu mereka punya sekolah, mereka punya BPJS, bantuan-bantuan pendidikan yang jadi. Untuk kegiatan jebol di tahun 2026 ini kami ada kegiatan di 19 titik. 19 titik itu baik dari tingkat SD sampai dengan SMP yang berusia 0 sampai dengan 16 tahun.
1: Berti menyebutkan hingga kini sebanyak 32.670 KIA telah dicetak dan terakomodasi oleh Disdukcapil Fak-Fak. Jumlah tersebut terdiri dari 16.944 KIA untuk anak laki-laki dan 15.726 KIA untuk anak perempuan.
2: Untuk di tahun 2026 tadi sampaikan ada kurang lebih 19 titik yang kami kunjungi baik di tingkat TK sampai dengan SMP. Terus kemudian untuk data KIA, Kartu Identitas Anak yang sudah terakomodir, yang sudah dicetak oleh Dinas Kependudukan itu kurang lebih 32.670. Yang terdiri dari laki-laki 16.944 sedangkan perempuan 15.726. Tetapi tetap untuk daerah ataupun sekolah yang terjauh sampai di Bombara kami Dukcapil turun untuk 19 titik ini. Memang kalau cara soal target Kartu Identitas Anak itu dia mengacu pada wajib KTP anak yang berusia 0 sampai dengan 17 tahun. Jadi kami wajib untuk mengakomodir data tersebut anak usia 0 sampai dengan 17 tahun yang sudah memiliki akte kelahiran, karena Kartu Identitas Anak itu syaratnya adalah memiliki akte kelahiran di anak 0 sampai dengan 17 tahun, yang otomatis yang 17 tahun yang wajibkan.
1: Untuk persyaratan pembuatan ataupun penerbitan KIA berdasarkan kelompok usia, di mana anak usia 0 sampai 5 tahun mendapatkan KIA tanpa foto, sedangkan anak usia 6 sampai 16 tahun mendapatkan KIA yang dilengkapi foto. Sementara itu, Disdukcapil Fak-Fak menargetkan seluruh anak yang telah memiliki akta kelahiran dapat terlayani sehingga kepemilikan identitas kependudukan anak semakin merata. Januardi melaporkan.

0: Anda mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fak-Fak. Kartu KIA tidak hanya berfungsi sebagai identitas anak, tetapi juga mendukung kebutuhan administrasi pendidikan. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Fak-Fak menegaskan kartu identitas anak KIA merupakan dokumen resmi kependudukan yang digunakan sebagai identitas bagi anak sebelum memasuki usia 17 tahun. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dukcapil Kabupaten Fak-Fak, Berti Riawaru, mengatakan persyaratan pembuatan KIA berbeda dengan kartu tanda penduduk atau KTP, terutama dari sisi usia pemohon. Menurutnya, pembuatan KIA membutuhkan sejumlah dokumen kependudukan, salah satunya akta kelahiran serta kartu keluarga atau KK orang tua. Dokumen tersebut menjadi dasar dalam penerbitan identitas anak oleh Dukcapil. Berti menjelaskan KIA tidak hanya berfungsi sebagai identitas anak, tetapi juga mendukung kebutuhan administrasi pendidikan. Menurutnya, data pada KIA diupayakan selaras dengan akta kelahiran, KK, serta data pendidikan anak dalam sistem data pokok pendidikan atau DAPODIK.
2: Kalau syarat pembuatan KIA dengan KTP, dia beda. Kalau KTP kan sudah berusia 17 tahun, tapi kalau KIA itu dia berusia sebelum 17 tahun. Dan syaratnya adalah dia sudah memiliki akta kelahiran, memiliki akta kelahiran, membawa kartu keluarga dan lain sebagainya, kartu keluarga orang tua. Jadi memang KIA ini dia fungsinya itu untuk syarat administrasi, terus bukti identitas anak untuk sekolah dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari kita membantu podik anak itu. PD punya data akta kelahiran dengan KIA itu klop, terus kemudian dia daftar DAPODIK juga klop. Fungsi KIA sudah digunakan karena memang itu kartu identitas anak itu kan untuk, saya kasih contoh real saja, contoh macam seandainya anak itu dia mau mengurus DAPODIK, biasanya kan di DAPODIK itu kan ijazah dia beda dengan kartu keluarga, beda dengan akte kelahiran. Nah di sini kami ingin mengklopkan antara ijazah juga dengan kartu akte kelahiran ini. Nah kartu akte kelahiran itu dia keluar dalam bentuk KIA ini. Nah, jadi KIA ini sudah yang nanti digunakan bersama-sama dengan akta kelahiran untuk mengklopkan data DAPODIK anak. Jadi memang sudah digunakan, sudah dilaksanakan.
1: Selain kebutuhan pendidikan, KIA juga dapat digunakan anak sebagai dokumen identitas resmi dalam berbagai keperluan termasuk saat melakukan perjalanan. Januardi melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fak-Fak. Menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah distrik Fak-Fak Barat menyiapkan sejumlah kegiatan yang melibatkan pemerintah kampung, sekolah, dan masyarakat. Laporan Anwar Lamohan.
3: Pemerintah distrik Fak-Fak Barat menyiapkan sejumlah kegiatan untuk menyemarakan HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Salah satu kegiatan yang telah diagendakan yakni jalan santai yang akan melibatkan pemerintah

0: telah menyampaikan surat kepada sejumlah donatur untuk mendukung pelaksanaan jalan santai tersebut. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat membantu panitia menyiapkan kebutuhan kegiatan sekaligus memberikan semarak bagi masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah distrik Fakfak Barat berharap peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dapat dirayakan secara bersama-sama oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain menumbuhkan semangat nasionalisme, kegiatan ini diharapkan mempererat kebersamaan antara pemerintah, sekolah, aparat, dan masyarakat di distrik Fakfak Barat. Anwar melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak mengajak seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi menyukseskan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS tahun 2026. Laporan Anwar Lamohan.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak mengajak seluruh pemangku kepentingan mendukung pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah BIAS tahun 2026. Program nasional tersebut dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni pada Agustus dan November di seluruh sekolah dasar maupun madrasah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Hussein Lee mengatakan keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Hal itu disampaikannya saat berdialog bersama RRI Fakfak. Menurutnya, dukungan Dinas Pendidikan, Sekolah, dan Kantor Kementerian Agama sangat diperlukan. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh sasaran imunisasi dapat terlayani dengan baik. Ia juga mengharapkan peran aktif kepala distrik dan kepala kampung dalam mendukung pelaksanaan BIAS. Keterlibatan pemerintah di tingkat wilayah dinilai akan memperlancar pelaksanaan program di lapangan.
3: Bulan imunisasi yaitu pada bulan Agustus dan November ini agar bisa jalan sesuai dengan harapan anak-anak bisa sasarannya bisa mencapai sasaran di atas 90%, sehingga harapan daripada kekebalan komunitas atau health kelompok untuk komunitas itu bisa terpenuhi dan potensi KLB dan tersebarnya penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ini bisa tidak terjadi. Demikian untuk tetap Fakfak menjadi harapan kita Fakfak sehat bisa dicapai.
2: Selain pemerintah, orang tua juga diminta memberikan dukungan dengan mengizinkan anak mengikuti imunisasi di sekolah. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan anak sejak usia sekolah. Melalui sinergi seluruh pihak, Dinas Kesehatan berharap pelaksanaan BIAS berjalan sesuai target. Program ini diharapkan mampu mewujudkan generasi Fakfak yang lebih sehat dan terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Anwar melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 19.20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam bagi Anda yang baru saja bergabung. Berikut kita ada di Lintas Fak-Fak Malam hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita menuju ke pukul 19.30 yang mana akan kami ajak nantinya di pukul 19.25 kita ikuti mimbar Sentuhan Kalbu untuk edisi Senin 10 Agustus 2026. Dan pastikan Anda tidak pindah frekuensi, kita dengarkan pilihan hiburan berikut ini.

siapa sangka ternyata penemuan kaca spion berasal dari arena balap loh. Pembalap IndyCar bernama Ray Harron tercatat sebagai orang pertama yang memakai teknologi ini pada tahun 1911. Harron menyematkan cermin pada mobil balapnya sebagai pengganti asisten yang bertugas memperhatikan keadaan di sekitar mobil. Alhasil, Harron memenangkan balapan karena beban mobilnya menjadi lebih ringan. Kini, kaca spion menjadi ornamen keselamatan yang wajib ada di setiap kendaraan. Bahkan saat ini, spion hadir dengan berbagai inovasi seperti teknologi kamera 360

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, sudah pukul 19:26 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan selamat bergabung ya bagi Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fak-Fak. Terima kasih untuk pilihan dan kebersamaan Anda yang terus memilih kami sebagai teman setia Anda. Dan pendengar, untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak, Anda dapat ikuti ataupun dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Dan selamat malam, selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini juga tengah menjalani aktivitas ya, yang punya jualan, yang lagi bertugas dinas malam. Pokoknya untuk semuanya tanpa terkecuali, tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga kewarasan ya, karena dengan tetap waras kita bisa menikmati hidup ya, karena hidup ini sesungguhnya tidak perlu banyak mengeluh, tetapi menikmatinya dengan hati yang gembira ya. Lepaskan semua persoalan masalah kita, karena percayalah dari semua yang kita lakukan pasti ada sesuatu yang baik yang akan kita rasakan dan nikmati. Dan baik pendengar, selanjutnya ke ruang dengar Anda, kami ajak Anda, khusus untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami hadirkan sentuhan kalbu mimbar agama Islam untuk edisi Senin 10 Agustus 2026. Terima kasih dan pastikan Anda stay di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa hari ini Senin 10 Agustus 2026 dengan tema Bangga dan Cinta Karya Indonesia. Sudah hadir di studio narasumber kita Bapak Ustadz Zainuddin. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustadz, silakan tausiahnya.
1: Baik, makasih Misa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Subhana allahi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Kaum muslimin pendengar radio Republik Indonesia Fakfak dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang disampaikan oleh Mbak Aisyah tadi, bahwa kita mesti bangga atas apa yang kita miliki atau atas apa yang ada pada kita saat ini, karena itu adalah merupakan bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Negeri ini bukan hanya sekedar tempat tinggal kita. Karena negeri ini bukan hanya sekedar kita numpang makan semata, tapi adalah merupakan tempat lahir kita, tempat untuk mencari nafkah, kemudian menghidupi keluarga-keluarga kita. Dan tentu tidak kalah pentingnya juga adalah tempat untuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membangun masa depan. Tentu tidak hanya masa depan dunia semata, tapi lebih dari itu adalah menyiapkan persiapan-persiapan yang akan kita hadapi pada hari yang akan datang. Karena itu mencintai negeri ini bisa diwujudkan dengan berbagai macam perilaku. Menjaga apa yang ada, yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merawat segala sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan tentu kita mesti bisa memberi manfaat bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat. Itu konsepnya. Jadi tidak cukup kemudian kita mencintai negeri hanya memasang umbul-umbul, tidak cukup hanya menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan khidmat semata. Itu semuanya penting. Itu semuanya penting. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman, maka tidak cukup ada di lisannya. Namun implementasi daripada iman itu sendiri adalah, selain iqrar bil lisan, adalah bagaimana iqrar dengan lisan itu dapat diwujudkan melalui perbuatan. Saya tadi pagi-pagi ke sini Mbak Aisyah, alhamdulillah ketemu dengan tukang sapu, ketemu dengan petugas kebersihan, yang saya kadang-kadang melihat mereka itu, ya Allah, mereka dengan usia seperti itu ya, bisa bangun lebih pagi daripada saya ya. Kemudian tidak lupa tanggung jawabnya, atau tidak lupa dengan kebersihan yang memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebersihan lingkungannya, sampahnya bersih. Ini tadi tidak seperti biasanya Mbak Isa, di jalan-jalan sudah bersih alhamdulillah ya. Meskipun ya kadang-kadang 1-2 kali itu wajar, lumrah ya. Kadang manusia juga capek, mereka juga capek, apalagi tanggal-tanggal tua itu yang kotor di mana. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa kulli amalu fasayarallahu amalakum, dan katakanlah, kata Allah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaan. Artinya, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang menghargai upaya. Islam mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kerja. Dan tentu usaha, karya, atau apapun itu, semuanya dalam kendali dan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena termasuk menjaga kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, negeri ini memiliki begitu banyak orang yang bekerja dan berkarya. Satu contoh misalnya, kita melihat petani. Petani dengan profesi utamanya apa? Menanam padi misalnya, yang ditanam. Sudah barang tentu padi yang ditanam itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk keberlangsungan hidup masyarakat sosial ini. Karena dengan padi yang ditanam itu, kemudian kita bisa makan, kita bisa melangsungkan ibadah, kita bisa melaksanakan rutinitas-rutinitas, ya, karena konsumsi itu. Terus kemudian selain petani, ada nelayan, ya, yang mereka di musim-musim seperti ini, ya, kita yang ada di darat saja ini dinginnya minta ampun, ya. Beberapa bulan terakhir ini kan dingin sekali ini. Kata teman saya itu, katanya ada di mana, Laut Pasifik atau apa itu kan sedang apa, ada salju, ya. Itu yang menghembus sampai ke sini. Itu yang menjadikan kita dingin. Kita enggak pernah membayangkan bahwa jasa nelayan itu kemudian sangat berpengaruh terhadap rutinitas keseharian kita. Itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan yang kita makan dapat menyumbang energi positif, ya. Ada vitamin di sana, ya, yang kemudian melahirkan kemanfaatan-kemanfaatan untuk kita semuanya. Kemudian tidak hanya itu, ada guru yang mendidik anak-anak kita. Ada guru yang mendidik anak-anak kita, mengenalkan kepada anak-anak kita tentang hal yang baik dan hal yang buruk. Kemudian ada pedagang, ya, yang berusaha untuk bagaimana melangsungkan kehidupan keluarganya. Ada pengrajin, ada ibu-ibu UMKM, ya, yang Mbak Aisyah undang ke studio. Itu semuanya adalah dalam rangka pengembangan untuk melangsungkan agar ibadah ini terus bisa dilaksanakan, terus bisa dilakukan. Karena itu, anak-anak muda pada saat ini jangan hanya berharap viral saja, joget-joget di medsos atau mengupload segala sesuatu yang nirmanfaat, kurang ada faedahnya, ya. Tapi pakailah medsos-medsos itu untuk kemudian dapat melahirkan nilai-nilai yang positif. Karena jangan kemudian medsos itu kan hanya permainan semata atau hanya di dunia maya semata. Ingat, segala sesuatu atas tanganmu, atas matamu, dan atas segala sesuatu yang melekat padamu itu semuanya ada pertanggungjawaban. Saya cuma komentar sedikit saja. Semuanya ada pertanggungjawabannya. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Semua itu adalah yang saya sebutkan tadi, sebagaimana petani, nelayan, pedagang, buruh, dan lain sebagainya. Semuanya itu tadi adalah merupakan karya. Karena itu jangan pernah kemudian kita meremehkan sebuah pekerjaan yang halal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, ma'akala ahadun to'man, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada makanan hasil daripada tangannya sendiri. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi Daud. Nabi Daud itu punya kebiasaan kerajinan, yaitu membuat pakaian perang dari besi. Wakilah itu adalah merupakan sumber penghasilan daripada Nabiullah Daud. Itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadis yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, selama pekerjaan itu halal, baik ya, thayyib, dan dilakukan dengan jujur, maka pekerjaan apapun yang kita profesikan, apapun yang kita kerjakan, maka pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang mulia. Kadang-kadang kita bisa bangga dengan produk-produk orang lain, tapi kemudian kita lupa dengan produk-produk kecil tetangga-tetangga kita. Iya. Apa yang tampak di lautan itu kelihatan wow begitu, padahal tidak sesungguhnya. Wow-nya itu karena kita melihat yang lebih begitu. Tapi sesungguhnya tidak. Dari hal-hal, dari produk-produk yang kecil yang dimiliki oleh UMKM, orang-orang sekitar kita, itulah yang akan melahirkan peradaban. Karena itu anak muda mesti berkarya dengan inovasi-inovasi yang disiapkan zaman sedemikian rupa. Saya misalnya, kalau nggak ada kerjaan, nggak ada apa, saya buat aplikasi ya yang bisa saya buat gitu. Ya itu tentu belum semasyhur orang-orang yang punya pekerjaan basicnya memang di situ, Mbak Aisyah. Tapi sedikit banyak itu bisa menunjang pendapatan gitu. Iya, bisa menunjang
0: kerja sampingan gitu,
1: ya, sampingan
0: yang bermanfaat.
1: Iya. Daripada tidur terus juga capek, Mbak. Saya main-main komputer apa gitu ya. Alhamdulillah punya sedikit apa namanya hobi di sana. Ya, saya buat aplikasi semacam apa administrasi, aplikasi apa namanya penilaian. Ya belum sempurna sesempurna orang-orang yang profesional, tapi sedikit banyak itu dapat mendatangkan value untuk saya.
0: Nah, itu. Ada rezeki yang tidak terduga begitu, Pak Ustaz.
1: Iya, dari kerja-kerja ngopi tadi.
0: Nah, ini tentang tema, Pak, bangga dan cinta karya Indonesia. Iya. Apabila kita bangga secara berlebihan, ini bagaimana dalam pandangan Islam, Bapak? Atau mungkin kita mengidolakan seseorang begitu, taruhlah mungkin public figure atau dan lain sebagainya. Ini kalau dalam pandangan Islam bagaimana, Bapak?
1: Ada satu kaidah yang diungkapkan oleh banyak ulama, itu mengatakan khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Maka yang berlebihan itu tentu sudah barang tentu itu syaitan. Itu syaitan, ya. Jadi cinta itu boleh, namun berlebihan itu yang melanggar aturan begitu. Karena dengan berlebihan kita mencintai segala sesuatu, itu akan merusak diri kita. Akan merusak diri kita. Hubbud dunya wa karahiyatul akhirah. Mencintai dunia secara berlebihan itu akan dapat apa namanya? Menjadikan hati kita itu lupa dengan perkara-perkara akhirat. Biasa-biasa saja. Sedang-sedang saja. Iya. Nggak perlu terus kemudian kita bahasa orang sini matinat ya. Kalau dalam bahasa Islam itu ashabiyah, golongan yang terlalu fanatik ya. Jangan terlalu gitu, biasa-biasa saja gitu. Nggak perlu berlebihan ya. Nggak perlu berlebihan. Kalau bahasa anak saya itu yang terlalu kepo. Terlalu fanatik nih. Ya, jangan, karena itu akan merusak jiwa diri kita untuk kemudian memancing terlalu mencintai dunia. Waqarohiyatul akhirah, cinta dunia akan melupakan diri kita terhadap kebutuhan kita di akhirat, yang kemudian membuat hati kita lupa, lalai, dan kemudian boleh jadi ya hati kita mati keras. Karena terlalu manusia, padahal enggak boleh kan bergantung kepada manusia, mencintai manusia secara berlebihan, enggak boleh.
0: Sewajarnya saja.
1: Sewajarnya gitu, saja.
0: Ya? Tidak berlebihan.
1: Segala sesuatu apa saja, bukan hanya manusia kepada manusia, terhadap apapun yang ada pada kita, itu ya biasa-biasa saja. Enggak perlu berlebihan, enggak perlu terus kemudian meninggalkan kewajiban, itu enggak boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu kan, "Wattaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Manusia, wahai manusia, kamu itu saya berikan nikmat yang luar biasa, maka ambillah. Ya. Ambillah duniamu secukupnya dan jangan lupa walatan sana sibaka, dan jangan lupa kebutuhanmu tentang akhirat, karena yang lebih kekal ya akhirat. Maka menyikapi segala sesuatu yang ada dalam kehidupan sekitar kita ya biasa-biasa. Saya lanjutkan ya Mbak saya.
0: Iya Pak.
1: Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan tema yang disampaikan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan di dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Segala sesuatu apapun itu mesti kita lakukan atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Membeli produk anak negeri, membeli apa namanya ikan dari nelayan-nelayan kita, nah, itu kan sudah meningkatkan ekonomi daerah kita, begitu. Secara tidak langsung, ya, nelayan tadi terbantu karena hasilnya dibeli, dan kemanfaatannya tidak akan lari jauh dari kita. Jauh-jauh dari kita. Tapi kalau kita kemudian menggunakan produknya orang lain, memanfaatkan karyanya orang di luar sana, ya, maka pulangnya kepada kita pun sedikit, kecil kemungkinannya. Berbeda dengan ketika kita memanfaatkan produk-produk yang dimiliki oleh tetangga kita.
0: Dalam negeri
1: kita. Siapa yang mau lihat kalau bukan tetangga kita, gitu. Iya. Manfaatnya begitu, dan nilainya itu adalah nilai mempertahankan kehidupan berbangsa. Dengan kalian membeli produknya mereka nyaman, mereka tenang, ya ada pembelinya, ya. Dan menghormati tetangga itu salah satunya juga dengan itu. Mesti kita pahami ada haknya tetangga, hak biljar, ada haknya tetangga yang harus kita tunaikan, ya, karena tetangga itu menjadi barometer utama kebaikan kita yang kita tanam itu. Maka membeli dan menggunakan karya dalam negeri, anak-anak bangsa kita, apapun itu yang halal, ya, dan berkualitas, itu dapat menjadi salah satu bentuk kita saling membantu implementasi daripada ayatnya Allah Subhanahu wa taala tadi, ya. Sepanjang produk yang dibeli itu manfaat, ya, jangan karena miliknya tetangga tapi produknya itu memabukkan misalnya, wah itu salah, ya, nggak benar itu. Karena itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh menggunakan produk dari mana saja. Enggak apa-apa. Karena mungkin boleh jadi enggak ada. Di dalam negeri ini enggak ada. Maka kita manfaatkan produk orang lain. Seperti misalnya kebutuhan kurma, ya. Kebutuhan kurma itu kan enggak bisa disuplai oleh pedagang-pedagang atau petani-petani negeri kita. Yang bisa menyuplainya ya dari Arab. Dari timur datangnya.
0: Pak Ustaz, ada yang bertanya nih dari hamba Allah. Assalamualaikum, ya. Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, tentang tema kita di pagi ini yang sudah dijelaskan oleh Pak Ustaz, bangga dan cinta karya Indonesia.
1: Iya.
0: Jikalau kita menyukai, menggunakan, dan bangga terhadap karya-karya tersebut, apakah itu termasuk pahala? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz.
1: Baik, makasih. Terima kasih ya Mbak Allah ya. Jadi yang perlu kita dudukkan daripada itu adalah ada hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana termasuk mencintai negaranya itu adalah perilakunya Rasulullah. Karena itu dalam konun asasi Nahdlatul Ulama atau yang kita kenal jargonnya Mbah Hasyim Asy'ari itu ya, itu mengatakan hubbul watan minal iman, cinta terhadap negara bangsa ini adalah bagian daripada iman, daripada iman. Maka itu penguatan stakeholder yang ada di bawah ini kan, kalau kita tidak bangun atas pondasi iman, ya kacau semuanya, kacau semuanya. Iman, ilmu, adab. Wah, ini harus sinergi. Nah, ini kalau nggak salah ini disampaikan oleh Bapak Kiai yang kemarin ada pada ulang tahun apa nama? Pada apa?
0: Masuk
1: Islam Papua ya, itu ya. Jadi iman, kemudian ilmu, dan amal soleh katanya, amal soleh. Tapi kalau saya adab. Iman, ilmu, amal soleh. Ini orang bisa melakukan perbuatan-perbuatan kesalehan atau adalah karena dia tahu ilmu. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan ibadahnya orang berilmu itu berbeda dengan ibadahnya orang bodoh. Satu kali ibadahnya orang berilmu ya, itu akan bernilai lebih baik daripada 1000 rakaatnya orang bodoh. Segala sesuatu harus berbasis ilmu. Nah, karena itu dalam rangka peringatan kemarin ya, kita mesti bisa mengambil ibroh dari itu semuanya, sehingga kita dalam berbelanja, dalam segala sesuatu, dalam mencintai negeri itu pun harus berbasis ilmu. Supaya apa? Supaya nilainya memiliki nilai ibadah sebagaimana yang ditanyakan hamba Allah tadi. Iya, itu penguatan iman kita. Itu adalah implementasi daripada kita menebar kasih sayang, menebar kebaikan. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saya ini adalah rahmat bagi seluruh alam. Maka sarana apapun itu untuk menuju kecintaan Allah terhadap kita, gunakan, manfaatkan. Karena itu ilmu yang bermanfaat itu adalah bagian daripada mencintai negara, mencintai bangsa. Ya. Jadi itu apakah mendapatkan pahala? Ya sudah barang tentu, karena itu bagian daripada wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Agar masyarakat ini tidak terlalu mengkonsumsi hal-hal yang tidak manfaat ya, atau yang tidak sesuai syariat ya, ya. Karena itu akan berpengaruh terhadap pola pikir ya, terhadap pola hati kita, dan nggak bisa olahraga.
0: Olah hati bisa, olahraga tidak bisa.
1: Jadi semua ada olah hati, ada olah pikir, ada olah raga. Sehingga itu kan terbentuk kecerdasan intelektual kita. Gitu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, anak muda saat ini itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kecerdasan yang luar biasa. Maka kecerdasan itu semestinya menjadi alat untuk kita kemudian berbuat kebaikan. Nah, segala sesuatu yang baik maka akan mempengaruhi orang lain. sifat daripada kebaikan itu adalah ittiba, diikuti, diikuti. Itu sifat daripada sifat daripada kebaikan. Kalau kebaikan itu sudah terus kita wujudkan, sudah terus kita lakukan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya dikatakan, "Idza ahabballahul 'abda." Kalau Allah itu sudah mencintai hambanya, nada Jibril, maka Allah akan memanggil Jibril, "Bril, saya suka kepada perilakunya Aisyah." Gitu. Kemudian Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, "Sampaikan Jibril, saya mencintai dia karena perilakunya." Maka Jibril pun mengumumkan kepada alam semesta ini, kata Jibril, "Wahai alam semesta, sesungguhnya Allah mencintai engkau manusia." Maka seketika itu pun alam ini, manusia ini, bangsa ini mencintai kita semuanya. Nah itu. Maka kuncinya ya berbuat baiklah dengan ilmu, jangan dengan nafsu. Mencintai orang dengan nafsu itu bahaya. Mencintai segala sesuatu dengan berlebihan dengan nafsu, ya itu sangat berbahaya. Jadi mencintai itu harus berbasis ilmu, begitu. Karena kemanfaatannya akan kita dapat tidak hanya di dunia, tapi lebih dari itu adalah kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Di akhirat itu. Karenanya mari kita mulai sudah. Setiap ada kesempatan mulai. Setiap ada momentum yang baik untuk kemudian kita bisa move on. Hijrahlah. Berhijrahlah. Itu. Nah, mari kita jadikan momentum, setiap momentum yang ada pada hadapan kita ini untuk dalam rangka menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena kesempatan itu selalu diberikan kepada kita tanpa kita sadari. Karena itu Rasulullah itu mengatakan ada dua nikmat yang manusia itu kadang-kadang sering lupa, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Maka di momentum yang baik ini, Mbak Aisyah, saya mengajak kepada kita sekalian, mari kita mulai dari hal-hal kecil untuk mencintai negeri ini. Karena apa yang kita perbuat, insya Allah akan kita tuai di akhirat kelak. Ya, di akhirat kelak. Karena itu mari kita mulai dari hal-hal kecil, kenali karya

0: kalau belum bisa menggunakan, setidaknya promosikan.
1: Promosi.
0: Viralkan.
1: Iya. Apalagi sekarang kan sudah ada media sosial ya,
0: Pak.
1: Ya.
0: Itu yang up-up itu.
1: Jangan lupa like-nya juga, Pak.
0: Iya, itu. Karena itu merupakan karya anak bangsa kita. Siapa lagi yang bukan apa namanya...

0: kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan.
1: Iya Pak Ustadz, ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz ya, terkait dengan tema kita. Namun karena keterbatasan waktu Bapak, okay, atau mungkin ada hal-hal yang ingin ditambahkan Bapak terkait iya, dengan tema sebelum kita ke closing statement.
0: Iya, baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa mencintai negeri ini tidak hanya

0: jari itu adalah sarana kebaikan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, dalam penutup ini saya mengajak kepada kita semuanya, mari kita mulai mencintai negeri ini dengan hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sepele. Kenali karya-karya yang dimiliki oleh anak-anak bangsa kita. Kalau belum bisa memproduksi, hargai mereka. Hargai mereka, hargai karyanya, ya. Promosikan apa yang dimiliki oleh anak-anak kita, sepanjang itu membawa kemanfaatan untuk keberlangsungan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya kira, semoga ini menjadi apa namanya, kita untuk manusia ini yang tidak hanya pandai berkata-kata semata terhadap mencintai negeri ini, tetapi mampu membuktikannya dengan karya-karya yang manfaat. Saya kira itu, Mbak Aisyah, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinash shirotol mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz tausiahnya. Terima kasih juga untuk para pendengar yang masih setia dengarkan kami. Sekian perjumpaan kita.

0: Selamat malam pendengar. Sebelumnya sudah kita ikuti mimbar agama Islam ya untuk edisi malam hari ini. Dan jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya di lanjutan lintas fak-fak malam, saya temani Anda masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Berikut sebelum kami bagikan informasi ke ruang dengar Anda, kami ajak Anda kita ikuti dan dengarkan bersama drama radio dengan judul Salah Pergaulan.
1: Ya ampun, Antone, sejam berapa ini kak? Kok belum bangun? Kok mau jadi apa anaknya kalau begini-begini terus? Hari-hari tinggal minum mabok saja.
2: Mama ini cerewet sekali. Tinggal marah-marah saja terus. Masih pagi ini, saya pasti udah dengar mama bicara.
1: Bagaimana mama marah-marah kok kalau tiap hari kok kelakuan makin menjadi-jadi? Semenjak kok bergaul dengan anak-anak geng Trajelas itu kok tambah rusak.
2: Mama dengar ya, mama terus ikut campur sapu hidup. Sama berteman dengan siapa saja, itu sapu urusan.
1: Antone, kok tidak bisa dengar mama kah? Mama ini bicara untuk kau pubai anak ke. Kau stop sudah bergaul dengan orang-orang itu. Kau tidak rugi juga kalau tidak berteman dengan dorang.
2: Aduh, mama ini terlalu sibuk. Daripada mama ribut di sini, lebih baik mama pi masak sana. Apa cuci kah? Saya mau lanjut tidur. Saya masih mengantuk ini. Baru mau masak ini. Ya Tuhan nih, dari tadi mama bikin apa saja. Saya sulapar ini baru

0: Kok kira mama ini putangan banyak, kak? Bisa kerja semuanya? Mama tadi bak cuci dulu.
1: Alasan saja, pasti sepi bagosip pagi-pagi dengan tetangga tuh. Seharusnya kalau saya bangun itu, makanan sudah siap semua di atas meja. Begini-begini sudah apa yang bikin mama pikir perempuan lain?
0: Anton, cukup. Mama ini sudah yang setengah mati kasih besar ko. Kerja banting tulang hanya untuk ko. Tapi kenapa kau bikin mama begini?

0: Kok tinggal senang-senang saja,
1: Mama kira sekarang ini cari kerja gampang, kah? Saya juga susaha cari kerja,
0: Usaha dari mana, Anton? Hari-hari kau bekerja hanya bakumpul saja dan kau puteman-teman pengangguran itu. Kapan kau bisa berubah?
1: Lebih baik saya kumpul dengan satu teman-teman daripada di rumah ini. Tinggal dengar mama marah-marah, bikin kepala penuh saja.
0: Ya Tuhan, Anton! Mama ini bicara begitu supaya kau pikiran itu tak buka. Lah, usaha cari kerja sedikit, kah? Bagaimana, kah?
1: Saya juga susah sampai saya capek, Mama. Lagian, saya ini tidak sekolah tinggi kayak orang-orang. Salah Mama sendiri, kenapa tidak ada uang jadi saya tidak bisa kuliah?
0: Antone, banyak orang yang tidak sekolah tinggi, tapi bisa sukses juga. Kau saja yang kurang usaha.
1: Percuma bicara dengan Mama, Mama ini tidak mengerti. Sekarang ini cari kerja itu susah.
0: Selama kau masih berteman dengan dorang-dorang itu, kau akan tetap begitu saja, Anton. Jadi lebih baik kau stop berteman dengan dorang sudah.
1: Asal Mama tahu, selama ini sapu teman-teman itu yang mengerti saya. Saat saya susah, cuma dorang yang bisa bantu. Jadi Mama stop larang-larang saya berteman dengan dorang.

0: Anton, ku pikir apa? Macam dari tadi ku terasa semangat ga?
1: Sapu mama ini tinggal marah-marah saat terus eh. Sa kepala pono. Seandainya sapu uang ada, mungkin saya suka keluar dari rumah itu.
0: Bah, ku jangan begitu kawan. Biar bagaimanapun, itu ku purang tua tuh.
1: Tapi saya stres eh, tiap pulang rumah, dia bicara saat terus.
0: Kayaknya mama-mama dong memang begitu. Kalau dong terlalu cerewet itu, pasti ada yang kurang. Sapu mama juga begitu, jadi sudah, ku jangan terlalu pikir kawan.
1: Itu lagi eh, tapi sebentar ini kalau saya pulang, pasti saya dapat sambut dengan amarah lagi kawan. Coba ku bantu saya dulu, bantu cari lowongan kerja kah? Mungkin ada kau teman kah? Kenalan begitu yang butuh orang untuk kerja?
0: Eh, kebetulan beberapa hari yang lalu itu ada satu teman yang cari orang untuk kerja. Tapi saya tidak tahu kerja apa, dia tidak bilang jadi.
1: Coba kau tanya dia dulu, saya tidak masalah kerja apa saja. Yang penting ada kerja supaya saya mama tidak bicara saya terus.
0: Oh, oke, kalau begitu. Saya tanya dia dulu eh, semoga dia bisa bantuku.

0: Om, tolong langsung bawa masuk ke rumah, ya.
1: Anton, siapa pun mesin cuci nih?
0: Ketong pun mesin cuci toh. Saya beli untuk mama, biar mama tidak capek cuci pakaian lagi.
1: Kok beli? Uang dari mana?
0: Sapu uang toh, hasil dari sapu kerja. Asal mama tahu, saya sekarang bukan pengangguran lagi. Ini saya ada uang untuk mama. Terserah mama mau beli apa saja yang mama mau. Yang penting mama puas hati senang.
1: Anton, uang banyak begini kok dapat dari mana? Kok kerja apa memangnya?
0: Mama tidak perlu tahu saya kerja apa. Yang penting saya kerja dan bisa kasih mama uang.
1: Mama tidak mau terima kalau asal usul uang ini tidak jelas, Anton. Kok jujur nih mama, kok kerja apa sebenarnya?
0: Mama ini kenapa? Tidak bisa kah kalau ambil uang saja, terus sabar tanya-tanya?
1: Mama tanya kau juga untuk kau baik, Anton. Mama itu senang kalau kau sudah kerja. Tapi kerja macam apa yang belum apa-apa, kau sudah bawa pulang uang banyak begini?
0: Saat terakhir kerja, salah. Sekarang saya suka kerja, tetap juga masih salah. Mama ini mau apa? Macam mama tidak senang dengan apapun yang saya lakukan, kah? Lebih baik saya keluar saja dari rumah ini.
1: Bukan begitu, Anton. Anton, kau tidak bisa dengar mama bicara dulu, kah? Kau mau pergi di mana lagi? Anton!

0: Sebenarnya dek pi mana kah? Dek bajalan, seberapa hari ini tak pulang-pulang. Dek tak pikir dek mama perasaan ini kah? Padahal, saya bicara juga untuk dek baik. Tapi kenapa dia merasa sampai dia pitra pulang-pulang begini? Itu kan Mario. Coba saya tanya dia dulu. Mungkin dia tahu Anton ini di mana, Kak.
1: Mario! Mario!
2: Aduh, mati. Ada Anton pun mama. Aduh, bagaimana kalau ditanya tentang Anton?
1: Mario, mari dulu, nak. Mama ada mau tanya ko.
2: Iya tante, bagaimana?
1: Ko tahu kah Anton di mana? Seberapa hari ini dia tra pulang. Mama pi cek dia pu tempat nongkrong lain tra ada. Padahal biasa kan Anton dengan dia pu teman-teman duduk di situ tuh.
2: Saya juga beberapa hari ini tra ke situ tante, tapi.
1: Tapi kenapa?
2: Saya baru dapat kabar. Kalau Anton dia ada dapat tahan ini, tante.
1: Apa? Dapat tahan? Maksudnya?
2: Anton dapat tangkap. Sekarang dia ada di kantor polisi, tante.
1: Apa? Anton dapat tangkap? Ya Tuhan, anak ini dia bikin apa sampai polisi su tangkap dia?
2: Aduh, saya juga kurang tahu, tante. Tapi ada kabar kalau Anton dapat tangkap pas transaksi narkoba.
1: Narkoba? Ya Tuhan, anak itu sebagaimana Tak su bicara dia untuk dia pubai. Tapi tak pernah dia mendengar saya. Ada pantas kemarin dia bawa pulang uang banyak. Antoni, kenapa kau harus bergaul dengan orang-orang begitu kah? Aduh, Mario tolong. Tolong mama pakai kepala tiba-tiba pusing.
2: Astaga, tante. Tante kenapa? Tolong. Tolong.

mata adalah organ kecil yang menyimpan begitu banyak keajaiban. Tanpa kita sadari, dua bola mungil ini bekerja tanpa henti dari pagi hingga malam membantu kita mengenali dunia. Setiap hari, mata kita berkedip lebih dari 15.000 kali. Setiap kedipan berfungsi melembabkan mata dan menjaga agar penglihatan tetap jernih. Hebatnya lagi, otot-otot

di sekitar mata termasuk yang tercepat di tubuh manusia dan bisa bergerak 100 ribu kali dalam sehari. Nah, uniknya lagi, setiap mata punya sidik jari sendiri loh. Pola iris manusia itu unik karena tidak ada dua orang yang memiliki pola yang sama, bahkan kembar identik sekalipun. Karena itu, teknologi pemindai iris digunakan di berbagai sistem keamanan canggih di dunia. Lalu tahukah kamu bahwa sebenarnya mata melihat dunia dalam posisi terbalik? Nah, gambar yang masuk ke retina sebenarnya terbalik, tapi otaklah yang bekerja membalikkan gambar itu agar kita melihat dunia dengan benar. Kolaborasi yang luar biasa antara mata dan otak, bukan? Dan yang paling mengejutkan, bagian dalam bola mata tidak bisa merasakan sakit loh. Meskipun mata terasa sensitif, justru bagian dalamnya tidak punya reseptor nyeri sama sekali. Karena itu, operasi mata bisa dilakukan tanpa rasa sakit di area tersebut. Namun, bagian permukaannya seperti kornea adalah salah satu bagian paling sensitif di tubuh manusia. Mata juga luar biasa cepat dalam memperbaiki diri. Luka kecil di kornea bisa sembuh hanya dalam 1 atau 2 hari saja. Dan dalam waktu sesingkat itu, kita bisa kembali menikmati keindahan dunia. Itulah fakta unik mata.

Mengapa setelah terjadi erupsi gunung berapi akan muncul hujan abu di wilayah yang terdampak? Nah, sebelum terjadinya hujan abu, gunung berapi yang erupsi akan mengeluarkan awan letusan dari dalam perutnya. Awan letusan terbentuk dari abu dan gas panas yang naik dengan cepat membentuk kolom letusan yang menjulang tinggi. Ketinggian awan letusan akibat gunung berapi ini dapat mencapai lebih dari 9.144 meter. Awan letusan berbentuk abu muncul karena letusan magma cair menabrak udara dingin dan menghancurkan bebatuan. Dilansir dari National Geographic, abu vulkanik dari awan letusan memiliki ukuran kecil dan kerapatan rendah, sehingga mudah terbawa angin hingga menempuh jarak yang jauh. Nah, ketika partikel gas dan debu vulkanik terbang terbawa angin, maka itu akan jatuh dengan ukuran yang lebih kecil, membentuk lapisan tipis yang kemudian dikenal sebagai hujan abu. Hujan abu merupakan partikel dari batu bergerigi kecil dan kaca alami yang diembuskan ke udara saat gunung api mengalami erupsi. Hujan abu bisa terjadi di wilayah yang jauh dari lokasi erupsi karena mengikuti arah angin berhembus. Partikel abu vulkanik sangat keras dan bergerigi sehingga dapat menyebabkan iritasi mata, hidung, paru-paru, dan juga gangguan pernapasan. Tidak hanya berdampak pada manusia, hewan yang hidup di daerah tertutup abu vulkanik juga akan kesulitan mencari makanan dan air yang bersih.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Fak-Fak malam ini. Terima kasih untuk kebersamaannya yang terus jadikan Pro 1 Fak-Fak ya sebagai teman setia Anda. Ya, dan untuk pendengar yang ada di luar kota Fak-Fak, Anda dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Kembali informasi kami bagikan untuk Anda datang dari Jaksa KPK akan menghadirkan 4 saksi dalam persidangan dengan suap, dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan Jaksa KPK M. Tahir Takdir Suhan mengatakan tim Jaksa Penuntut Umum akan menghadirkan 4 saksi dan sidang sebelumnya sempat ditunda selama 2 pekan. Dan pendengar, sidang selanjutnya Muhammad Mahzun, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Bandung, dan persidangan juga merupakan bagian dari proses hukum perkara dugaan suap dan gratifikasi importasi barang di lingkungan DJBC Kementerian Keuangan. Pendengar, usai ditunda dua pekan, sidang kasus suap bea cukai digelar besok. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

Liburan memang sangat menyenangkan ya, terlebih jika kita terbiasa bekerja setiap harinya sepanjang tahun tanpa pernah benar-benar punya waktu untuk dihabiskan bersama keluarga, diri sendiri, dan juga untuk beristirahat. Waktu libur yang berhari-hari pun terasa jauh penuh makna dan begitu cepat berlalu. Alangkah menyenangkannya berlibur setelah sekian lama bekerja. Liburan akan membuat kita merasa segar kembali setelah menjalani padatnya rutinitas kerja. Namun selama apapun waktu liburan, akan ada saatnya untuk kita kembali bekerja. Lalu bagaimana ya caranya untuk bisa kembali produktif bekerja setelah liburan? Yuk simak tips berikut ini. Manfaatkan saat liburan benar-benar untuk berlibur dan beristirahat, bukan bekerja. Demi menyambut hari kerja dengan semangat, kita perlu benar-benar menggunakan hari libur untuk berlibur. Baik itu liburan bersama keluarga, orang terdekat, atau juga untuk beristirahat dan me-time yang berkualitas. Sebisa mungkin, jangan nodai hari libur dengan pekerjaan. Atur ulang meja kerja untuk mendapatkan suasana yang lebih fresh. Mengatur kembali meja kerja bisa menjadi salah satu tips yang gampang untuk diterapkan bagi Anda yang memang bekerja di kantor atau di rumah dengan meja kerja tersendiri. Ini dilakukan guna membangkitkan semangat yang sebelumnya mulai pudar akibat terlalu lama liburan. Siapapun tentu senang menikmati masa-masa di mana tidak ada beban pekerjaan yang terus menghantui. Tulislah kembali tujuan dan target kerja yang akan dilakukan agar tidak lupa. Liburan membuat kita lupa banyak hal, salah satunya adalah target kerja yang mungkin sudah dibuat. Daripada lupa dan kehilangan semangat, segera bangkitkan motivasi dengan kembali menulis ulang target yang ingin dicapai, bisa berupa target mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Sambut hari dengan sebuah senyuman, energi positif, dan hindari mengeluh, serta jadilah produktif.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana, mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan Kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di Kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di Kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di Kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat Kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK dalam Yuknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bungkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.
4: Pendengar, sudah pukul 20.45 menit waktu Indonesia Timur, dan kita masih bersama di ruang hiburan dan juga informasi. Ya, malam hari ini pasti banyak di antara kita yang tengah beristirahat atau juga ada yang lagi santai, lagi nongkrong bareng keluarga atau teman ya, atau masih banyak juga yang memilih untuk mencari sesuap nafsi dengan melakukan aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan. Ya, semoga saja semuanya dilancarkan. Semoga semua yang diusahakan pun dapat memberikan hasil yang memuaskan. Kita masih di ruang hiburan dan juga informasi. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi. Kami ingatkan di pukul 21 nanti kami ajak Anda kita ikuti Warta Berita Sentral.

0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Habiskan Saja Gajimu, karya Ahmad Ghazali, terbit pada tahun 2019. Buku ini berfokus pada manajemen keuangan pribadi dengan penekanan pada pentingnya penggunaan gaji dengan bijak. Salah satunya, bagaimana menghindari gaya hidup konsumtif yang dapat menguras keuangan dan tips untuk merancang anggaran secara efektif. Buku ini menekankan pentingnya kita membuat perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik untuk mencapai tujuan finansial. Ahmad Ghazali mengajak kita untuk memikirkan investasi sebagai bagian dari strategi keuangan jangka panjang. Pentingnya memahami cara mengelola utang dengan bijak dan bagaimana utang dapat mempengaruhi kondisi finansial. Buku Habiskan Gajimu mengajarkan kita pentingnya disiplin dalam pengeluaran dan menabung untuk masa depan. Selain itu, buku ini juga memiliki pola pikir yang positif dan realistis tentang keuangan adalah kunci untuk mencapai keberhasilan finansial. Buku karya Ahmad Ghazali memberikan perspektif yang berguna untuk siapa saja yang ingin memperbaiki cara mereka mengelola uang. Demikian esensi buku Habiskan Gajimu karya Ahmad Ghazali.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

atau money laundering sudah kerap di telinga masyarakat, terlebih saat terkuaknya suatu kasus korupsi. Meski begitu, mungkin sebagian masyarakat belum mengerti apa itu pencucian uang. Nah, di Indonesia, pencucian uang menjadi salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Secara sederhana, pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana, sehingga seolah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Disadur dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, istilah pencucian uang pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1920. Saat itu, para mafia di sana memperoleh uang dari hasil kejahatan seperti pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penjualan minuman beralkohol ilegal, serta perdagangan narkotika. Sebagai salah satu upaya menutupi sumber dana, uang hasil kejahatan tersebut dipakai untuk membeli perusahaan sah dan resmi digabung dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha, sehingga seolah uang berasal dari sumber yang sah. Dan tahukah Anda, kegiatan pencucian uang mencakup tiga langkah yang menjadi dasar operasional, yaitu placement atau penempatan uang menjadi tindakan awal dari pencucian uang, yaitu proses masuknya uang tunai ke dalam sistem finansial. Di tahap ini, pergerakan uang sangat rawan dideteksi. Untuk menghindarinya, biasanya uang dipecah menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai. Layering adalah aktivitas menjauhkan uang yang diperoleh dari tindak kejahatan. Biasanya dilakukan

0: Baik, pendengar, pukul 20:59 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita menanti bergabung dengan Pro 3. Ikuti Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, pastikan Anda tidak beranjak dari ruang dengar Anda. Stasiun di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya, pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutla siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutla. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun Presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering, Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran
7: hutan. Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
8: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-terkan juga gitu.
7: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
9: Dan semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran.

0: dan hari ini kita apel bersama. Dan ini diselenggarakan setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
1: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD hingga pihak terkait lainnya.
2: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
1: Sementara itu, terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif, namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, di Binirwan di RRI.
3: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
5: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
6: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
5: Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
4: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
5: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi

Dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabut di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Dengar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Iteloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pada saat pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementeri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Kemudian juga mendukung penuh dari terkait sepayan yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya Pak. Lalu dari Komisi juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas yang kita dukung dengan terus juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari perjalanan, terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan visa dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan jadi perlu ada visa support. Lalu dari DBK tadi Bapak Menteri Teknik memberikan langsung juga ini untuk dukung penuh.
4: Dan pendengar sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Titi Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Dan baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 dengan harapan informasi yang kita dengarkan sudah bisa menambah ruang informasi baru untuk Anda di mana saja berada. Selanjutnya pendengar, hingga nanti di pukul 22 kami temani Anda, kita dengarkan pilihan lagu-lagu daerah.

Tedhak Siten berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu tedhak yang berarti menapakkan kaki, dan Siten berasal dari kata siti yang berarti bumi atau tanah. Bagi para leluhur, adat budaya ini dilaksanakan sebagai penghormatan kepada bumi, tempat anak mulai belajar menginjakan kakinya ke tanah. Upacara ini dilakukan ketika seorang bayi berusia 7-8 sama dengan 35 hari, yaitu ketika bayi mulai belajar duduk dan berjalan di tanah. Tedhak Siten selalu diiringi dengan doa-doa dari orang tua dan sesepuh sebagai harapan agar kelak anak lancar dalam menjalani kehidupan. Dalam upacara ini disediakan sesaji yang menyimbolkan harapan-harapan bagi sang anak, diantaranya ada nasi tumpeng dengan sayur mayur dan iwak ingkung, lauk ayam utuh, bubur merah dan putih, bubur boro-boro, kembang boreh, jajan pasar lengkap, serta umbi-umbian.

0: esensi buku prosa tu fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi terbit pada tahun 2015. Buku ini memberikan inspirasi dan motivasi kepada pembaca untuk mengatasi rintangan hidup, mengejar mimpi, dan mencapai kesuksesan. Rian Hidayat Abi mengajak pembaca untuk mengenali diri, menghadapi tantangan dan sikap positif, serta percaya bahwa tidak ada batasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Melalui pengalaman dan cerita motivasi, buku ini bertujuan untuk membangkitkan semangat dan keyakinan dalam diri pembaca. Buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi adalah memberikan motivasi dan inspirasi untuk mengatasi berbagai rintangan dalam hidup. Buku ini menekankan pentingnya pengenangan diri, kepercayaan diri, dan sikap positif dalam mengejar impian. Rian Hidayat Abi berbagi pengalaman dan kisah-kisah inspiratif yang menunjukkan bahwa dengan usaha dan kekuatan, siapapun dapat mencapai kesuksesan dan mewujudkan potensi terbaiknya. Buku ini mendorong pembaca untuk tidak mengenal batasan dalam meraih cita-cita mereka. Demikian esensi buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi.
0: Esensi buku prosa tu fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, pukul 21.47 menit, kebersamaan kita masih dengan pilihan lagu-lagu daerah hingga nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Baik, pendengar, sudah pukul 21.57 menit. Saya cukupkan dulu pilihan lagu-lagu daerah untuk saat ini. Satu lagu berikut menutup kebersamaan kita di lagu-lagu daerah edisi Senin 10 Agustus 2026.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sudah pukul 22 lebih 2 menit. Selanjutnya kami temani Anda. Kita ada di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan baik, pendengar, selanjutnya untuk malam hari ini ruang rindu, lagu-lagu yang tersedia, lagu-lagu dari manca negara. Dan ya, sebelum saya terima telepon ya, untuk Anda yang berpartisipasi ya malam hari ini, berikut saya list lagu-lagu yang bisa direquest malam ini. Ada Anita O'Day dengan Fly Me to Me Moon, To the Moon. Ada Ninma Someone dengan Don't Explain. Ada Scorpions dengan Lady Starlight. Block dengan Cat a Falling Star. White Lion dengan Leave Me Alone. Ada Commodores dengan Still. Lisa Stanfield dengan No Natural. Savage Garden dengan Crash and Burn. Ada The Moffats, Girl of My Dreams. Rap This One dengan Sensitivity. Ada Rap, ada The Cross dengan Radio. Phil Collins dengan Dance Into the Light. Ya, juga ada Lionel Richie dengan Say You Say. Ada Janet Jackson dengan Love Will Never Do. Dan itu dia ya beberapa pilihan lagu-lagu yang sudah kami siapkan malam hari ini. Langsung saja perdana saya sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Luhut.
0: Iya, selamat malam Bang Luhut, apa kabar?
1: Kabar baik, kabar sehat di sini. Cuaca juga cerah satu hari ini.
0: Oke, baik. Baik, Bang Luhut, silakan. Lagu-lagu dari mancanegara malam ini.
1: Scorpion sudah.
0: Gimana? Scorpions. Oke, baik. Silakan.
1: Malamnya terus. Bayi ini nggak bertugas, tetap semangat, pulangnya hati-hati.
0: Amin, makasih.
1: Ada Bang Putra Tengah, Bang Dei, Bagi Medi, ada juga Adi, Pak Widi, Pak Tedi, Bote, Pak Dili, Bu Kristin, tadi ada Bunda Ima, Bunda El, ada juga Luna Dinia, Iwani, Luna Tia, Bang Ahmad Irwan, Berani, Bang Asi, dan buat semua-semuanya saya bilang terima kasih Mbak Yuli.
0: Oke, asik, terima kasih kembali. Perdana ada Bang Luhut, lanjut di belakangnya Bang Luhut. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Mbak Yuli.
0: Asik, selamat malam Bunda Kristin, apa kabar?
2: Aduh, puji Tuhan, baik-baik selalu. Apa tadi saya mau pilih lagunya Scorpion, tapi
0: sudah di request.
2: Yang terakhir aja Mbak Yul, apa yang terakhir tadi ya?
0: Yang terakhir tadi ada Janet Jackson dengan Love Will Never Do.
2: Ya itu kira
0: ya. Oke.
2: Alam salahnya Mbak Yul, yang
0: boleh.
2: Ada Ibu Uci, Pak Fredia, ada Bang Luhut tadi yang baru lewat ya, ada juga Pak Windy yang di Tokyo, Bang Putra Tengah ya, Bang Lai, Pak Ustad, Bung Darwin, ya Bang Ahmad Irwan ya, ada juga Bang Bintang, Bang Nasrun, terus ada Mas Lia, ada Bang Jud, ada juga Bunda Ima ya, ada Ibu Ani Pertama Margo, ada Mbak Ratna, ada terus juga Denny Jo, ada Pak Andi Cakrawinata dan Andi Siamri, dan sama-sama sudah Pak Yul yang lagi monitor. Pak Yuli tetap semangat ya, terus selalu bahagia bersama keluarga ya.
0: Amin.
2: Makasih Mbak Yul, selamat malam.
0: Baik, terima kasih Bunda Kristin Jojo dari Toli. Toli sudah bergabung. Lanjut saya sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Asik. Putra Tengah, apa kabar hari ini?
3: Puji Tuhan, hari ini kabar baik, kabar sehat sekali.
0: Luar biasa. Oke, silakan, mau request lagu apa?
3: Lionel.
0: Lionel. Oke.
3: Oke, Salamnya Mbak Luli, selamat beribadah. Abang Luhut juga, Bang Lai juga, Junaidi juga.
0: Oke.
3: Okay. Semua yang ada di mana sana. Mbak Hujan, Pak Nasrul, Bang Hadi, Imam, Pak Freddy Bulti, Bang Darun, Pak Saban, Mbak Lili, Bang Reza, Bang Risa, Bang Risa. Ahmad Irwan, Ibu Ali.
0: Oke.
3: Okay. Semua-muanya. Terima kasih, selamat malam. Semoga terhibur selalu. Salam kompak penuh persahabatan dan sehat-sehat.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih, Mbak Yuli.
0: Oke, sama-sama. Asik. Oke, Putra Tengah lanjut di belakangnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, saya coba sapa di belakangnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam. Momere memanggil.
0: Baik.
4: Pak mengudara dan Bunda Ima menyapa.
0: Oke, Bunda Ima selamat malam.
4: Selamat malam, Ade Yuli.
0: Baik. Bunda langsung saja mau request lagu apa?
4: Kalau lagu manca, nanti Ade Yuli kalau Putra Tengah gabung nanti ikutan sama Putra Ket.
0: Oke, baik.
4: Ya, salamnya tentunya pertama tentunya buat Ade Yuli bersama operatornya ya. Selamat malam, selamat bertugas. Dan salam buat Putra Tengah ya. Sekalipun badai datang menerpa, datang menerjang, tapi hati selalu bersatu dan setia.
0: Okay,
4: kejujuran baik. Itu selalu mempertahankan dan bisa menghilangkan apa ya, gelombang yang datang menerjang.
0: Oke,
4: semuanya selamat malam.
0: Oke, baik Bunda Emma dari Momere sudah bergabung, lanjut di belakangnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo.
0: Iya, Bang Hadi apa kabar?
5: Puji Tuhan, kabarnya saya selalu Kak Yuli.
0: Luar biasa. Oke Bang Hadi, langsung saja mau request lagu apa?
5: Lagu apa ya Kak ya?
0: Karena lagu-lagu, lagu-lagu dari mancanegara malam ini.
5: Apa aja lagunya?
0: Yang tersisa ada Anita O'Day dengan Fly Me to the Moon. Ada Ninma. Oke.
5: Itu aja. Karena kalau jauh-jauh ke bawah capek kayak.
0: Oke, silakan.
5: Salamnya pertama buat Kak Yuli, selamat bertugas, sehat selalu ya Kak ya.
0: Oke, makasih.
5: Sampai pulang nanti ya. Ada siapa ini? Bang Putra Tengah. Ada juga Bang Bintang Pratama, ada siapa tadi Luhut ya.
0: Iya.
5: Ada juga Luna Jega, ada Sari Banjarmasin sana. Ada siapa lagi nih? Pak Junaidi. Mas Lia juga Yusori ya. Karena ada semuanya aja lah Kak Yuli.
0: Oke.
5: Ucapannya salam sehat selalu dan salam kumpul aja di udara. Itu aja Kak Yuli, terima kasih.
0: Baik.
5: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memorial.
0: Asik. Oke, baik, terima kasih untuk semua yang sudah ikutan di malam hari ini ya. Tadi ada Ibu. Iya, tadi ada Bunda Christine ya, ada Bunda Emma juga, ada Bang Hadi, ada Bang Irman juga, ada siapa lagi nih? Iya, Bang Luhut ya, ada Putra Tengah juga. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung. Dan baik ya, kembali kita break, dengarkan beberapa pilihan lagu berikut ini.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: itu biasa saja, kan.
1: Eh, kawan, sekarang itu tuh, kita harus lebih teliti. Kita harus mewaspadai peredaran uang mutilasi.
0: Hah? Uang mutilasi? Maksudnya?
1: Uang mutilasi itu tuh, uang asli yang dong sobek, terus dong tempel dengan uang palsu.
0: Mama yo, orang-orang ini saja ada akal, eh.
1: Makanya, kita harus tahu dia ciri-ciri, kawan. Perhatikan dia pun nomor seri. Kalau uang mutilasi tuh, nomor seri dalam satu uang itu beda. Terus ada sambungan macam dong potong begitu. Perhatikan juga benang pengaman uang, eh. Kalau benang pengaman tera jelas atau terada sama sekali, bisa jadi itu uang mutilasi, kawan.
0: Oke, sip, sip.
2: Baik pendengar, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, dan masih dengan pilihan lagu-lagu yang sudah di request. Yang mudah-mudahan semuanya bisa terhibur ya dengan pilihan lagu-lagu yang sudah kami putarkan. Masih tersisa ada Anita O'Day dengan Fly Me to the Moon, juga ada White Lion dengan Leave Me Alone.

Pulau Sentinel Utara atau North Sentinel Island adalah sebuah pulau kecil di Kepulauan Andaman, Teluk Benggala, India. Pulau ini terkenal karena dihuni oleh suku Sentineles, salah satu suku paling terisolasi di dunia. Suku Sentineles diperkirakan hanya beberapa puluh hingga ratusan orang. Mereka menolak kontak dengan dunia luar. Pemerintah India melarang siapapun mendekati dalam radius 5 hingga 10 km untuk melindungi suku ini dan mencegah penularan penyakit. Suku Sentineles telah hidup dalam isolasi selama ribuan tahun dengan budaya, bahasa, dan cara hidup yang hampir tidak diketahui dunia luar. Pulau ini sering dianggap sebagai pulau terlarang karena aksesnya yang sangat dibatasi.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku 21 Days Change Your Habits and Change Your Life karya Mark Reklau adalah sebuah buku panduan perubahan diri yang bertujuan untuk membentuk kebiasaan positif dalam 21 hari. Penulis meyakini bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam jangka waktu 21 hari dapat membawa transformasi besar dalam hidup seseorang. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami bahwa kebiasaan membentuk karakter dan membentuk jalan hidup. Kebiasaan yang baik dapat mengarahkan seseorang ke kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih sukses. Salah satu poin utama yang diangkat adalah pentingnya disiplin dalam mengubah kebiasaan. Penulis menekankan bahwa untuk mencapai perubahan positif, seseorang perlu memiliki tekad kuat, fokus, dan konsistensi dalam menjalani proses perubahan. Buku ini menyediakan langkah-langkah praktis dan metode yang terstruktur untuk membantu pembaca mencapai tujuan perubahan kebiasaan. Mark Reklau menguraikan bagaimana memulai dengan menentukan tujuan yang jelas, merencanakan perubahan, dan membangun rutinitas harian yang mendukung. Selain itu, penekanan diberikan pada pentingnya mengelola waktu dengan baik. Penulis menyarankan agar membentuk kebiasaan produktif dan efisien untuk memaksimalkan potensi diri. Dalam buku ini, pembaca akan mempelajari strategi untuk meningkatkan produktivitas, menghilangkan kebiasaan buruk, dan membangun kebiasaan baru yang lebih baik. Pentingnya mentalitas yang positif dalam mencapai perubahan, keyakinan diri, motivasi, dan kepercayaan pada diri sendiri dianggap sebagai faktor kunci untuk meraih sukses dalam mengubah 21 Days Change Your Habits and Change Your Life. Adalah panduan yang menginspirasi dan praktis bagi mereka yang ingin mengubah kehidupan melalui perubahan kecil namun berkelanjutan dalam 21 hari. Dengan disiplin, tekad, dan fokus yang tepat, pembaca dapat membentuk kebiasaan-kebiasaan positif yang membawa dampak positif dalam hidup mereka. Demikian, esensi buku 21 Days Change Your Habits and Change Your Life, karya Mark Reklau. Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Pendengar, 42 menit kita berlalu dari jam 10 malam. Dan ya, lagu pilihan yang sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya, yakni lagu-lagu yang sudah Anda request di malam hari ini. Dan kita masih punya tersisa 18 menit lagi. Dan sambil menanti Anda yang ingin berpartisipasi, kembali kita dengarkan beberapa lagu-lagu berikut ini.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
2: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasihan, muka tuh mau taruh di mana nanti.
3: Kau bilang apa?
4: Saya gagal lagi, Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.
5: Pendengar, sudah pukul 22.53 menit waktu Indonesia Timur. Tak terasa waktu jualan memisahkan kita. Saya cukupkan dulu Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Ruang Rindu selanjutnya dapat Anda ikuti di hari-hari berikut bersama rekan-rekan kami yang bertugas. Terima kasih buat semua yang sudah ikutan di malam hari ini. Tetap jaga kekompakan. Semoga malam ini semuanya dapat menikmati waktu istirahat dengan baik, ya, dan persiapkan diri untuk ada lagi di hari yang baru. Pendengar, satu lagu berikut menutup kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: dengan aromanya yang menyengat dan kulitnya yang dipenuhi duri tajam. Karena aromanya yang menyengat, beberapa transportasi umum bahkan melarang penumpangnya membawa durian. Namun tahukah Anda sumber apa yang membuat durian beraroma menyengat? Dilansir dari laman resmi IPB, bau yang dikeluarkan oleh durian ini pernah diteliti oleh sekelompok peneliti di Jerman. Menurut hasil penelitian tersebut, penyebab aroma durian yang sangat menyengat karena adanya kandungan asam amino langka yang disebut etionin. Semakin tinggi jumlah etionin, maka bau durian semakin tajam. Biasanya, bau yang menyengat dari durian menandakan buah ini sudah matang. Selain itu, pada buah durian terdapat enzim spesifik yang akan membantu proses pelepasan asam amino etionin dan mengeluarkan aroma yang khas. Nah, aroma khas dari durian ini juga cukup unik, yaitu tidak semua orang mendapatkan sensasi rasa yang sama. Pada buah durian terdapat 44 senyawa lain yang beberapa diantaranya mengeluarkan bau busuk seperti bau kentut, bawang, hingga bau kubis busuk. Nah, meski begitu, ada juga beberapa senyawa yang mengeluarkan bau enak seperti bau karamel, madu, atau bau buah. Nah, uniknya, setiap aroma dari durian tidak akan tercium sama pada semua orang. Hal ini terjadi karena sensitivitas penciuman semua orang berbeda-beda. Jadi, ada orang yang menganggap bahwa durian memiliki aroma wangi yang enak, tapi ada juga yang tidak menyukai aroma dari buah ini.
1: Selama ini, kita menggambarkan dan membayangkan matahari berwarna kuning. Benarkah kenyataannya begitu? Berdasarkan jenisnya, matahari adalah bintang katai atau bintang G2. Simbol G2 menunjukkan karakteristik bintang

Pendengar pukul 23 waktu Indonesia Timur, selamat malam dan selamat istirahat untuk Anda yang tengah menikmati waktu istirahat di malam hari ini. Persiapkan diri Anda untuk ada lagi di hari yang baru dalam seluruh tugas dan kerja yang akan kita jalani di sepanjang hari yang baru. Dan baik pendengar, hingga nanti di jelang pukul 24, saya temani Anda, kita ada di ruang hiburan dan juga informasi, menemani waktu istirahat Anda. Kami hadirkan pilihan hiburan yang pasti menemani malam Anda, baik yang sudah pada istirahat atau masih yang melaju dengan aktivitas.

Fenomena perubahan iklim semakin mengkhawatirkan serta memicu dampak yang lebih luas, diantaranya berbagai peristiwa alam terkait iklim, suhu udara yang lebih panas, terganggunya siklus hidrologi, hingga maraknya bencana hidrometeorologi di berbagai belahan dunia. Fakta nyata perubahan iklim juga terjadi di Indonesia. Dilansir dari BMKG, fakta nyata perubahan iklim di Indonesia ditandai dengan fenomena kenaikan suhu. Apabila konsentrasi CO2 terus meningkat, dikhawatirkan pada akhir abad ke-21, kenaikan suhu akan mencapai 3,5 hingga 4 derajat Celsius. Dampak nyata kenaikan suhu ditandai dengan salju yang tak lagi abadi, yaitu mencairnya es di puncak Jayawijaya. Selain itu, keberadaan pulau-pulau kecil juga terancam karena kenaikan permukaan air laut. Periode ulang anomali La Nina dan El Nino juga semakin singkat, yang awalnya terjadi 5 hingga 7 tahun, sekarang menjadi 2 hingga 3 tahun sekali. Nah, terjadinya peningkatan konsentrasi CO2 yang dikhawatirkan intensitas cuaca ekstrim akan semakin melonjak. Itulah fakta nyata perubahan iklim yang terjadi di Indonesia.

Buket bunga pengantin adalah salah satu elemen ikonik dalam pernikahan. Kehadirannya bukan sekadar pelengkap gaun, tetapi memiliki sejarah panjang yang syarat makna. Tradisi ini berawal ribuan tahun lalu dan terus berkembang hingga menjadi simbol keindahan dan cinta seperti yang kita kenal sekarang. Tradisi membawa bunga dalam pernikahan diyakini telah ada sejak zaman Yunani kuno dan Romawi. Saat itu, mempelai perempuan membawa rangkaian tumbuhan seperti rosemary, ivy, dan myrtle yang dianggap membawa kesuburan, kesetiaan, dan keberuntungan. Dalam budaya Mesir kuno, bunga dan ramuan harum digunakan untuk mengusir roh jahat sekaligus membawa doa perlindungan bagi pengantin. Pada abad pertengahan, buket pernikahan bahkan sering terdiri dari rempah-rempah, bawang putih, dan tanaman beraroma kuat. Selain sebagai penangkal roh jahat, aromanya diyakini melindungi pasangan dari penyakit yang saat itu marak mewabah. Tradisi buket bunga modern mulai terbentuk pada abad ke-19, terutama di era Ratu Victoria di Inggris. Saat menikah dengan Pangeran Albert pada tahun 1840, Ratu Victoria membawa buket bunga myrtle dan ungu yang menjadi tren di kalangan bangsawan. Era ini juga memperkenalkan Language of Flowers atau bahasa bunga, di mana setiap jenis bunga memiliki makna khusus seperti mawar yang melambangkan cinta, lili melambangkan kemurnian, dan peony melambangkan kebahagiaan pernikahan. Memasuki abad ke-20 dan 21, buket bunga pernikahan berkembang menjadi karya seni yang memadukan estetika, simbol, dan gaya pribadi. Pemilihan bunga kini disesuaikan dengan tema pernikahan, warna gaun, hingga makna yang ingin disampaikan pasangan. Beberapa pengantin memilih bunga lokal yang memiliki nilai budaya, sementara lainnya memesan bunga langka untuk kesan eksklusif. Meski gaya dan jenis bunga terus berubah, esensi buket pernikahan tetap sama, yaitu melambangkan keindahan, cinta, dan harapan akan kebahagiaan rumah tangga.

Pendengar, agensi Han Seong-yoon memberikan penjelasan mengenai kondisi kesehatan anggota KARA tersebut setelah penggemar menyampaikan kekhawatiran. Kekhawatiran muncul setelah penggemar melihat rekaman Han Seong-yeon mengunjungi kafe ulang tahun yang disiapkan untuknya. Dalam rekaman tersebut, penggemar melihat tangan dan bagian tubuh atas Han Seong-yeon mengalami tremor. Kondisi tersebut membuat penggemar khawatir karena gejala serupa sebelumnya

istilah wastra masih cukup asing dan menganggap wastra Indonesia hanya batik. Wastra merupakan istilah kain tradisional Nusantara. Kata wastra sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya sehelai kain. Jadi, batik, ulos, songket, tenun, dan semua kain tradisional Indonesia disebut wastra.

Nah, istimewa wastra bukan hanya sekedar kain. Setiap motif, pola dan warna yang berbeda antara satu dan lainnya memiliki filosofi dan cerita yang mendalam. Zaman sekarang, wastra sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dengan desain dan model yang semakin menarik. Bahkan, wastra Nusantara telah melanggang hingga panggung dunia internasional.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasian, muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kok bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepuwarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store

30 menit berlalu dari jam 11 waktu Indonesia Timur. Banyak di antara kita yang sudah pada menikmati waktu istirahat di malam hari ini. Semoga saja ya kita bisa mimpi indah, yang pasti bisa mimpi indah, dan ya persiapkan diri untuk ada lagi di hari yang baru dalam seluruh tugas dan tanggung jawab yang akan kita jalani di hari yang baru. Dan baik pendengar, kita masih dengan berbagai pilihan hiburan dan juga informasi.

asin mengandung garam terlarut, terutama natrium klorida nal, yang menambah massa air tanpa menambah volume secara signifikan. Karena massa air bertambah, maka massa jenis atau densitas air asin juga meningkat. Seperti benda yang mengapung di air, akan lebih mudah mengapung di air asin karena gaya apungnya lebih besar. Misalnya manusia lebih mudah mengapung di laut mati karena kadar garamnya sangat tinggi. Air tawar adalah jenis air yang memiliki kadar garam yang sangat rendah. Umumnya kurang dari 0,05% garam terlarut. Air tawar sangat penting bagi kehidupan karena digunakan untuk minum, memasak, mencuci, dan pengairan pertanian. Ciri-ciri air tawar: rendah salinitas atau kadar garam rendah, tidak berasa asin, bersumber dari sungai, danau, mata air, air hujan, dan sebagian besar air tanah. Ini dapat digunakan oleh manusia dan hewan untuk kebutuhan sehari-hari.

Kata griffonage berasal dari bahasa Perancis dan dalam bahasa Indonesia yang artinya tulisan tangan yang jelek atau sulit dibaca. Griffonage mengacu pada tulisan tangan yang tampak tergesa-gesa, berantakan atau kacau, sehingga sulit dipahami oleh orang lain. Bisa juga digunakan secara metaforis untuk menyebut tulisan yang buruk secara kualitas, meskipun maknanya lebih sering merujuk pada bentuk tulisan fisik.

0: kawan, ku masak apa kah?
1: Sana masak mie instan ini, ku mau.
0: Ya maulah.
1: Ku saja, kalau begitu paling cepat deh. Tapi sebenarnya bagaimana asal-usul mie instan nih? Ku tahu kah terada?
2: Mie instan menjadi salah satu makanan yang disukai oleh semua orang. Selain rasanya yang enak, mie instan sangat disukai karena untuk memasaknya hanya membutuhkan waktu yang sangat sebentar dan cara yang super praktis. Nah, mengenai asal-usul mie instan, ternyata mie instan berasal dari negeri Sakura, Jepang. Mie instan awalnya dibuat sebagai makanan untuk mengatasi krisis pangan di Jepang setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Mie instan pertama kali muncul pada tahun 1958. Mie ini awalnya dibuat oleh seorang pengusaha bernama Momofuku Ando. Ia membuat mie yang bisa tahan lama dengan cita rasa enak dan diberi nama Chicken Ramen. Mie instan yang enak ini kemudian didistribusikan ke seluruh pelosok Jepang. Dimasak dengan cara yang cukup diseduh memakai air panas, memiliki rasa yang enak dan mengenyangkan. Mie instan kemudian menjadi makanan yang digemari di sana. Kelezatan mie instan ternyata tidak hanya digemari oleh masyarakat Jepang. Mie instan kemudian terus menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk negara-negara Asia dan Eropa. Di Indonesia, mie instan pertama kali hadir pada tahun 1968. Dan mie instan yang ada di Indonesia terus mengalami perkembangan hingga saat ini dengan beragam merek dan beragam cita rasa. Mie instan yang ada kini pun terdiri dari berbagai macam penyajian.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kita inginkan, jangan kehilangan harapan. Percayalah pada prosesnya, waktumu akan tiba. So, tetap semangat dan tetap jalani hari dengan selalu bersyukur kepada Tuhan.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, sudah pukul 23.52 menit waktu Indonesia Timur. Tak terasa kita sudah ada di penghujung kebersamaan. Akhirnya saya Yuli Romana mewakili kru yang bertugas di sepanjang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita pisah, jumpa lagi esok di awal siaran pukul 5 waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, selamat malam, selamat istirahat. Tuhan memberkati.
1: Selamat dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 di sepanjang hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Kita jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya Yuli Rohromana serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 RRI Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak kembali menyelenggarakan siaran pada hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi saudara pendengar di mana saja berada, kembali dari kawasan Kapten P. Tendean 72 di lantai 1 Pro 1 Fakfak mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz edisi Selasa 11 Agustus 2026. Senang sekali di awal kebersamaan kita, saya Yuli Rohromana kembali menemani ruang dengar Anda. Durasi waktu 7 jam ke depan, kebersamaan kita berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Serangkaian segmen acara dari pagi ini hingga malam nanti kami menemani Anda dengan berbagai pilihan hiburan dan juga informasi. Sebelumnya izinkan kami membangunkan warga Kota Fakfak. Selamat pagi, selamat bangun pagi untuk pendengar di mana saja berada, lebih khusus buat pendengar yang ada di Kota Pala Fakfak dan sekitarnya. Semoga hari Anda menyenangkan dan semoga semua yang Anda lakukan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Baik pendengar, selanjutnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, seperti biasa kita akan dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan setelah mengikuti lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, kita lanjut dengan pilihan lagu-lagu rohani Katolik.

Baik pendengar, kembali masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 5:17 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, keruan dengar Anda, kami hadirkan pilihan lagu-lagu bernuansa rohani Katolik. Hingga nanti di pukul 5:30 kami ajak Anda, kita ikuti mimbar agama Mutiara Pagi Katolik hingga nanti di jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, saat kami kembali ajak Anda, kita ikuti warta berita daerah.

Tedhak Siten berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu tedhak yang berarti menapakkan kaki, dan Siten berasal dari kata siti yang berarti bumi atau tanah. Bagi para leluhur, adat budaya ini dilaksanakan sebagai penghormatan kepada bumi, tempat anak mulai belajar menginjakan kakinya ke tanah. Upacara ini dilakukan ketika seorang bayi berusia 18 sama dengan 35 hari, yaitu ketika bayi mulai belajar duduk dan berjalan di tanah. Tedhak Siten selalu diiringi dengan doa-doa dari orang tua dan sesepuh sebagai harapan agar kelak anak lancar dalam menjalani kehidupan. Dalam upacara ini disediakan sesaji yang menyimbolkan harapan-harapan bagi sang anak, diantaranya ada nasi tumpeng dengan sayur mayur dan iwak ingkung, lauk ayam utuh, bubur merah dan putih, bubur boro-boro, kembang boreh, jajan pasar lengkap, serta umbi-umbian.

Baik, pendengar di mana saja berada, kami cukupkan dulu pilihan lagu-lagu rohani Katolik. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti dan dengarkan mimbar Mutiara Pagi Katolik khusus untuk Anda umat Katolik di mana saja berada.

Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik RRI Fakfak. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena atas penyertaan dan kasihnya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga kasih, damai dan sukacita Kristus senantiasa memenuhi hati kita semua, baik yang sedang berada di rumah, di tempat kerja, di sekolah, dimanapun kita berada.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan merenungkan sabda Tuhan dengan tema menjadi rendah hati dan peduli kepada sesama. Bersama saya Yustina Temung Mere dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Fak-Fak Bimas Katolik. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali ingin menjadi orang yang dihargai, diperhatikan, dikenal, dan dianggap penting. Tidak jarang kita mengukur keberhasilan berdasarkan kedudukan, jabatan, kekayaan, pendidikan, dan penghargaan dari orang lain. Kita ingin menjadi yang terdepan dan terkadang lupa bahwa di hadapan Tuhan yang paling besar justru adalah mereka yang mau merendahkan diri dan melayani. Dalam Injil hari ini, para murid bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Yesus kemudian memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Yesus mengajarkan bahwa masuk ke dalam kerajaan surga, manusia harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Karena itu, marilah kita membuka hati dan pikiran kita agar sabda Tuhan hari ini sungguh-sungguh menyentuh kehidupan kita dan mengubah cara kita memperlakukan sesama. Marilah kita berdoa, doa pembukaan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini, Engkau kembali mengundang kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati, sederhana, tulus dan mau melayani. Jauhkan kami dari kesombongan, sikap mementingkan diri sendiri, serta kebiasaan meremehkan orang lain. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami mampu melihat setiap orang sebagai pribadi yang berharga di hadapan-Mu. Berikanlah kepada kami hati yang penuh kasih, sehingga kami tidak mudah menghakimi mereka yang lemah, tersisih, mengalami kesulitan, ataupun sedang kehilangan arah hidup. Kami juga berdoa bagi seluruh pendengar RRI Fak-Fak, sertailah mereka dalam setiap perjuangan dan pergumulan hidup mereka. Kuatkanlah mereka yang sedang mengalami kesulitan, hiburlah mereka yang sedang berduka, teguhkanlah mereka yang sedang putus asa, dan berilah damai bagi setiap keluarga mereka. Semoga melalui sabdamu hari ini, kami semakin mampu menjadi pembawa kasih, kepedulian, dan pengharapan bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil yang pada hari ini kita dengar dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 10 ayat 12 sampai 14. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat
dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah salah seorang dari yang kecil ini. Sebab aku berkata kepadamu, malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya tersesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang tersesat itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang tidak tersesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki salah seorang dari yang kecil ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia RRI Fak-Fak, khususnya umat Katolik dimanapun berada, yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat kembali arti menjadi besar di hadapan Allah. Para murid datang kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa para murid masih memikirkan tentang kedudukan dan kebesaran. Mereka ingin mengetahui siapa yang paling tinggi, siapa yang paling penting, dan siapa yang memiliki tempat terhormat. Namun jawaban Yesus sungguh berbeda dari cara berpikir manusia. Yesus tidak menunjukkan seseorang yang memiliki jabatan tinggi, kekayaan besar, pengetahuan luas, atau kekuasaan. Yesus justru memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Melalui tindakan itu, Yesus ingin mengajarkan bahwa kebesaran dalam kerajaan Allah bukan pertama-tama tentang kedudukan, kekuasaan, atau penghargaan dari manusia. Kebesaran di hadapan Tuhan berkaitan dengan kerendahan hati, ketulusan, keterbukaan hati, dan kesediaan untuk bergantung kepada Allah. Seorang anak kecil biasanya memiliki hati yang sederhana. Ia mau percaya, mau belajar, mau menerima pertolongan, dan tidak terlalu memikirkan bagaimana dirinya terlihat di hadapan orang lain. Inilah sikap yang ingin Yesus tumbuhkan dalam diri setiap muridnya. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berhadapkan dengan godaan untuk merasa lebih hebat daripada orang lain. Di tempat kerja, kita bisa tergoda untuk merasa lebih penting karena jabatan atau pengalaman. Di dalam keluarga, kita bisa merasa bahwa pendapat kita selalu paling benar. Dalam lingkungan masyarakat, kita bisa merasa bahwa kita lebih layak dihormati daripada orang lain. Bahkan dalam kehidupan menggereja, kita pun harus berhati-hati, jangan sampai pelayanan yang seharusnya menjadi bentuk kasih kepada Tuhan justru menjadi tempat
untuk mencari pujian, mencari penghargaan atau pengakuan. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa orang yang sungguh besar adalah orang yang mampu merendahkan diri, melayani, dan memberikan ruang bagi orang lain. Kerendahan hati bukan berarti kita merendahkan diri atau menganggap diri kita tidak berharga. Kerendahan hati berarti kita menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Karena itu, orang yang rendah hati tidak perlu terus-menerus membuktikan bahwa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Ia mampu menghargai orang lain, mampu mendengarkan, mau belajar dan tidak malu untuk mengakui kesalahan. Sabda Tuhan kemudian memberikan pesan yang sangat penting. Jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Pesan ini sangat relevan dalam kehidupan kita saat ini. Ada begitu banyak orang yang mungkin dianggap kecil oleh masyarakat. Mereka yang miskin, mereka yang kurang berpendidikan, orang yang mengalami keterbatasan, anak-anak, orang lanjut usia, orang yang hidup sendirian, mereka yang sedang mengalami masalah, bahkan orang-orang yang pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Kadang-kadang kita mudah menilai seseorang hanya berdasarkan keadaan luarnya. Kita melihat seseorang dari pekerjaan, kekayaan, pendidikan atau penampilan, atau juga masa lalunya. Akibatnya kita lupa bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan. Yesus mengingatkan kita agar kita tidak meremehkan siapapun. Setiap orang berharga. Setiap orang memiliki tempat di dalam hati Allah. Bahkan mereka yang mungkin dianggap tidak penting oleh dunia justru sangat diperhatikan oleh Tuhan. Hal ini semakin jelas melalui perumpamaan tentang seekor domba yang hilang. Yesus menggambarkan seorang gembala yang mempunyai 100 ekor domba. Ketika satu ekor tersesat, ia meninggalkan yang 99 dan pergi mencari yang satu itu. Perumpamaan ini menggambarkan betapa besar kasih Allah kepada manusia. Bagi manusia, mungkin satu ekor dari 100 terlihat tidak terlalu penting. Tetapi bagi sang gembala, satu ekor itu tetap berharga. Demikian pula di hadapan Tuhan, mungkin seseorang merasa bahwa dirinya tidak berarti. Mungkin ia merasa terlalu banyak melakukan kesalahan. Namun Injil hari ini memberikan pengharapan. Tuhan tidak pernah berhenti mencari. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin di sekitar kita ada seseorang yang sedang mengalami keadaan seperti domba yang tersesat. Bisa jadi seorang anggota keluarga yang mulai menjauh dari kehidupan iman. Bisa jadi seorang anak muda yang kehilangan arah. Bisa jadi seorang teman yang sedang mengalami masalah. Atau seseorang yang pernah melakukan kesalahan dan kemudian dijauhi oleh orang lain. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk memiliki hati seperti Yesus. Kita tidak dipanggil untuk menjadi hakim atas kehidupan orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi sahabat, pendamping, dan pembawa kasih serta berkat bagi orang lain. Demikian pula kepada orang-orang yang sudah lanjut usia, mereka bukan beban,
Mereka adalah bagian penting dari keluarga dan komunitas. Pengalaman hidup dan iman mereka adalah kekayaan yang perlu dihargai. Kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan, jangan kita jauhi. Kepada mereka yang pernah jatuh dalam kesalahan, jangan langsung kita cap sebagai orang yang tidak baik. Sebab kita semua adalah manusia yang membutuhkan belas kasih Tuhan. Semoga sabda Tuhan hari ini mengubah cara pandang kita terhadap sesama kita. Marilah kita belajar menjadi pribadi yang tidak mencari kebesaran untuk diri kita sendiri, tetapi berusaha menjadi berkat bagi orang lain. Marilah kita belajar rendah hati, mau mendengarkan, mau mengampuni, dan mau melayani. Sebab Allah kita adalah Allah yang mencari, Allah yang mengampuni, Allah yang menerima, Allah yang tidak menghendaki seorang pun dari kita hilang. Mari kita menjadi pribadi yang rendah hati, peduli kepada sesama, dan selalu siap menjadi tangan kasih Tuhan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah renungan mimbar agama Katolik pada kesempatan ini. Semoga sabda Tuhan hari ini menguatkan kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati, tidak meremehkan siapapun, dan selalu memiliki kepedulian terhadap mereka yang sedang mengalami kesulitan. Marilah kita belajar melihat setiap orang dengan mata kasih. Jangan mudah menghakimi, jangan mudah meninggalkan. Sebaliknya, marilah kita menjadi pribadi yang mau mencari, mau mendampingi, mau menguatkan, dan membawa sesama kita kembali kepada kasih Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita tutup mimbar agama Katolik dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan telah kami renungkan pada hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa setiap manusia berharga di hadapanmu. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang rendah hati, sederhana, penuh kasih, dan peduli kepada sesama. Ampunilah kami apabila selama ini kami masih sering menyombongkan diri, meremehkan orang lain, mudah menghakimi, dan kurang peduli terhadap mereka yang membutuhkan perhatian kita. Berikanlah kepada kami hati seperti hati Yesus yang selalu mencari mereka yang tersesat, menguatkan yang lemah, menerima yang tersisih, dan mengampuni mereka yang bertobat. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara kami. Berkatilah juga seluruh pendengar RRI Fakfak, sertailah setiap pribadi dan keluarga mereka dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka. Bagi mereka yang sedang sakit, berikanlah kesembuhan. Bagi mereka yang sedang menghadapi masalah, berikanlah kekuatan. Bagi mereka yang kehilangan harapan, tumbuhkanlah kembali pengharapan dalam hati mereka. Semoga kami semua senantiasa menjadi alat kasih-Mu bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah mimbar agama Katolik RRI Fakfak pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kita semua. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Mari kita tutup dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, Tuhan Yesus memberkati.

0: 101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, masih bersama kami Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, saat kami sampaikan warta berita daerah.

Selamat pagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Berikut kami sampaikan sari berita. Kapolres Fak-Fak AKBP Naim Ishak beri apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fak-Fak atas Kamtikmas yang terjaga selama rangkaian peringatan 666 tahun Islam masuk Tanah Papua. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mencatat sebanyak 32.670 anak di Kabupaten Fak-Fak telah memiliki kartu identitas anak. Inilah Warta Berita Daerah edisi Selasa 11 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Yuli Rohrohmana.

0: Saudara, Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak yang turut menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif selama rangkaian peringatan 666 tahun Islam masuk Tanah Papua IMTP. Menurutnya, kelancaran seluruh kegiatan tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Kapolres mengatakan sinergi antara Polri, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, pemuda serta masyarakat menjadi kekuatan utama dalam mengamankan kegiatan yang melibatkan ribuan warga tersebut. Ia menilai masyarakat Fakfak telah menunjukkan kedewasaan dalam menjaga toleransi, persatuan, dan ketertiban selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Kapolres menegaskan keamanan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Ia berharap semangat kebersamaan yang telah ditunjukkan selama pelaksanaan IMTP adalah terus dipertahankan dalam berbagai kegiatan ke depan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil telah mencatat sebanyak 32.670 anak di Kabupaten Fakfak telah memiliki kartu identitas anak KIA. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Fakfak terus memperluas pelayanan administrasi kependudukan melalui program jemput bola pembuatan kartu identitas anak KIA bagi anak usia 0 hingga 16 tahun di wilayah Kabupaten Fakfak. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dukcapil Kabupaten Fakfak, Berti Riawaru mengatakan, program KIA di Fakfak memiliki sejarah sejak tahun 2017, di mana saat itu di Dukcapil Fakfak dipercayakan pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menjadi daerah pertama dalam pencetakan KIA. Menurutnya, pelaksanaan KIA mengacu pada kebijakan pemerintah melalui Permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak. Untuk mempercepat cakupan kepemilikan KIA, Dukcapil Fakfak secara rutin melakukan pelayanan jemput bola ke sekolah-sekolah mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama atau SMP.
2: Terkait dengan yang disampaikan tadi, Dukcapil melalui Permendagri 2 tahun 2016 terkait dengan kartu identitas anak, Dukcapil gencar melakukan jemput bola di sekolah-sekolah baik di tingkat TK sampai dengan SMP yang di bawah 17 tahun. Jadi kartu identitas anak ini kartu resmi anak, dia seperti KTP tapi khususkan untuk anak, diwajibkan untuk anak. Untuk anak itu memiliki kiapsahan data. Kiapsahan data, mereka juga punya kartu KTP itu. Data diri untuk membantu mereka punya sekolah, mereka punya BPJS, bantuan-bantuan pendidikan yang jadi. Untuk kegiatan jebol di tahun 2026 ini kami ada kegiatan di 19 titik. 19 titik itu baik dari tingkat SD sampai dengan SMP yang berusia 0 sampai dengan 16 tahun.
1: Berti menyebutkan hingga kini sebanyak 32.670 KIA telah dicetak dan terakomodasi oleh Dukcapil Fakfak. Jumlah tersebut terdiri dari 16.944 KIA untuk anak laki-laki dan 15.726 KIA untuk anak perempuan.
2: Untuk di tahun 2026 tadi sampaikan ada kurang lebih 19 titik yang kami kunjungi baik di tingkat TK sampai dengan SMP. Terus kemudian untuk data KIA, kartu identitas anak yang sudah terakomodir, yang sudah dicetak oleh Dinas Kependudukan itu kurang lebih 32.670, yang terdiri dari laki-laki 16.944 sedangkan perempuan 15.726. tetapi tetap untuk daerah ataupun sekolah yang terjauh sampai di Bombarang kami Dukcapil turun untuk 19 titik ini. Memang kalau cara soal target kartu identitas anak itu dia mengacu pada wajib KTP anak yang berusia 0 sampai dengan 17 tahun. Jadi kami wajib untuk mengakomodir data tersebut anak usia 0 sampai dengan 17 tahun yang sudah memiliki akte kelahiran, karena kartu identitas anak itu syaratnya adalah memiliki akte kelahiran di anak 0 sampai dengan 17 tahun yang otomatis yang 17 tahun yang wajib.
1: Untuk persyaratan pembuatan ataupun penerbitan KIA berdasarkan kelompok usia usia, di mana anak usia 0 sampai 5 tahun mendapatkan KIA tanpa foto, sedangkan anak usia 6 sampai 16 tahun mendapatkan KIA yang dilengkapi foto. Sementara itu, di Dukcapil Fakfak menargetkan seluruh anak yang telah memiliki akta kelahiran dapat terlayani sehingga kepemilikan identitas kependudukan anak semakin merata. Januardi melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Kartu KIA tidak hanya berfungsi sebagai identitas anak, tetapi juga mendukung kebutuhan administrasi pendidikan. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Fakfak menegaskan Kartu Identitas Anak KIA merupakan dokumen resmi kependudukan yang digunakan sebagai identitas bagi anak sebelum memasuki usia 17 tahun. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dukcapil Kabupaten Fakfak, Berti Riawaru, mengatakan persyaratan pembuatan KIA berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk atau KTP, terutama dari sisi usia pemohon. Menurutnya, pembuatan KIA membutuhkan sejumlah dokumen kependudukan, salah satunya akta kelahiran serta kartu keluarga atau KK orang tua. Dokumen tersebut menjadi dasar dalam penerbitan identitas anak oleh Dukcapil. Berti menjelaskan KIA tidak hanya berfungsi sebagai identitas anak, tetapi juga mendukung kebutuhan administrasi pendidikan. Menurutnya, data pada KIA diupayakan selaras dengan akta kelahiran, KK, serta data pendidikan anak dalam sistem data pokok pendidikan atau DAPODIK.
2: Kalau syarat pembuatan KIA dengan KTP, dia beda. Kalau KTP kan sudah berusia 17 tahun, tapi kalau KIA itu dia berusia sebelum 17 tahun. Dan syaratnya adalah dia sudah memiliki akta kelahiran, memiliki akta kelahiran, membawa kartu keluarga dan lain sebagainya, kartu keluarga orang tua. Jadi memang KIA ini dia fungsinya itu untuk syarat administrasi, terus bukti identitas anak untuk sekolah dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari kita membantu podik anak itu. PD punya data akta kelahiran dengan KIA itu klop, terus kemudian dia daftar dapodik juga klop. Fungsi KIA sudah digunakan karena memang itu kartu identitas anak itu kan untuk, saya kasih contoh real saja, contoh macam seandainya anak itu dia mau mengurus dapodik, biasanya kan di dapodik itu kan ijazah dia beda dengan kartu keluarga, beda dengan akte kelahiran. Nah di sini kami ingin mengklopkan antara ijazah juga dengan kartu akte kelahiran ini. Nah kartu akte kelahiran itu dia keluar dalam bentuk KIA ini. Nah, jadi KIA ini sudah yang nanti digunakan bersama-sama dengan akta kelahiran untuk mengklopkan data dapodik anak. Jadi memang sudah digunakan, sudah dilaksanakan.
1: Selain kebutuhan pendidikan, KIA juga dapat digunakan anak sebagai dokumen identitas resmi dalam berbagai keperluan termasuk saat melakukan perjalanan. Januardi melaporkan.
0: Menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Distrik Fakfak Barat menyiapkan sejumlah kegiatan yang melibatkan pemerintah kampung, sekolah, dan masyarakat. Laporan Anwar Lamohan.
3: Pemerintah Distrik Fakfak Barat menyiapkan sejumlah kegiatan untuk menyemarakkan HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Salah satu kegiatan yang telah diagendakan yakni jalan santai yang akan melibatkan pemerintah kampung, sekolah, dan masyarakat. Kepala Distrik Fakfak Barat Abdullah Temung Mere mengatakan jalan santai dijadwalkan berlangsung pada Jumat 14 Agustus 2026 mendatang. Kegiatan tersebut mengambil titik start dari kantor Polsek Fakfak Barat dan berakhir di kantor Distrik Fakfak Barat. Dijelaskan kegiatan tersebut akan melibatkan seluruh kepala kampung serta sekolah mulai dari tingkat TK, PAUD hingga SMK di wilayah Distrik Fakfak Barat. Masyarakat yang berada di wilayah distrik juga diundang untuk ikut memeriahkan rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan. Setibanya di kantor Distrik Fakfak Barat, peserta akan mengikuti senam bersama sebagai bagian dari rangkaian kegiatan. Setelah senam, panitia akan melanjutkan kegiatan dengan pengundian kupon berhadiah bagi peserta jalan santai. Ia juga mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat kepada sejumlah donatur untuk mendukung pelaksanaan jalan santai tersebut. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat membantu panitia menyiapkan kebutuhan kegiatan sekaligus memberikan semarak bagi masyarakat. Melalui Melalui kegiatan tersebut, pemerintah distrik Fakfak Barat berharap peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dapat dirayakan secara bersama-sama oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain menumbuhkan semangat nasionalisme, kegiatan ini diharapkan mempererat kebersamaan antara pemerintah, sekolah, aparat, dan masyarakat di distrik Fakfak Barat. Anwar melaporkan.
0: Berita terakhir, Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak mengajak seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi mensukseskan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah Bias tahun 2026. Laporan Anwar Lamohan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak mengajak seluruh pemangku kepentingan mendukung pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah Bias tahun 2026. Program nasional tersebut dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni pada Agustus dan November di seluruh sekolah dasar maupun madrasah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Hussein Lee mengatakan keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Hal itu disampaikannya saat berdialog bersama RRI Fakfak. Menurutnya, dukungan dinas pendidikan, sekolah, dan kantor Kementerian Agama sangat diperlukan. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh sasaran imunisasi dapat terlayani dengan baik. Ia juga mengharapkan peran aktif kepala distrik dan kepala kampung dalam mendukung pelaksanaan bias. Keterlibatan pemerintah di tingkat wilayah dinilai akan memperlancar pelaksanaan program di lapangan.
4: Bulan imunisasi yaitu pada bulan Agustus dan November ini agar bisa jalan sesuai dengan harapan, anak-anak bisa sasarannya bisa mencapai sasaran di atas 90%, sehingga harapan daripada kekebalan komunitas atau health kelompok untuk komunitas itu bisa terpenuhi, dan potensi KLB dan tersebarnya penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ini bisa tidak terjadi. Demikian untuk tetap Fakfak menjadi harapan kita, Fakfak sehat bisa dicapai.
3: Selain pemerintah, orang tua juga diminta memberikan dukungan dengan mengizinkan anak mengikuti imunisasi di sekolah. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan anak sejak usia sekolah. Melalui sinergi seluruh pihak, Dinas Kesehatan berharap pelaksanaan bias berjalan sesuai target. Program ini diharapkan mampu mewujudkan generasi Fakfak yang lebih sehat dan terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Anwar melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahdi pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila.

Selamat pagi saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita ada di Lintas Fak-Fak Pagi, selanjutnya hingga nanti di pukul 7 kami hadirkan pilihan hiburan dan juga informasi. Dan selamat pagi untuk yang pagi ini sudah kembali dengan segala persiapan untuk ada dalam tugas dan pekerjaan ya, untuk adik-adik pelajar juga yang sudah prepare ya. Namun untuk beberapa hari terakhir ini setiap tahun ya di bulan Agustus pas

pasti sudah mulai persiapan untuk berbagai kegiatan lomba yang sudah disiapkan oleh panitia. Dan ya, Euforia 17 Agustus itu dari tahun ke tahun itu terasa ya, karena di beberapa tempat ya, seperti di distrik, kelurahan, ada yang sudah melakukan berbagai kegiatan, dan yang pasti kegiatan umumnya dilaksanakan oleh panitia HUT Kabupaten yang setiap tahunnya kita selenggarakan. Dan tahun ini kembali lagi masih dengan kegiatan-kegiatan lomba-lomba yang ada ya, ada jalan santai, juga ada karnaval, yang mana hari ini kalau tidak salah ya, gerak jalan tingkat SMA dan umum ya, tingkat umum kali ini dengan rute atau star dari Wagom. Dan yang pasti jangan lupa ya untuk para peserta yang akan mengikuti, kayaknya rute untuk umum ini sedikit panjang ya, dan akan melintasi tanjakan-tanjakan. Jadi sebelum mengikuti lomba, ada baiknya sarapan pagi, tapi sarapan jangan terlalu padat dan banyak begitu ya, jangan sarapan yang terlalu berat, ini juga akan mempengaruhi, bisa saja sakit perut dan lain sebagainya. So buat semua ya, jangan lupa minum vitamin ya, karena kondisi Kota Fakfak akhir-akhir ini kan kita tahu bahwa panasnya cukup ya, walaupun di pagi hari. Dan untuk itu ketong semua bisa kembali melaksanakan ya, mendukung ya terlaksananya kegiatan gerak jalan di hari ini. Semangat terus untuk Anda, dan pastikan stay tune di Pro 1 Fakfak.

Kenapa ya hampir semua lambung kapal bisa berwarna merah? Ya, hal ini bukan karena merah menjadi suatu kepercayaan tertentu, melainkan ada penjelasan ilmiah mengapa merah dipilih menjadi warna cat lambung kapal. Bagian lambung kapal tentu selalu terendam di dalam air. Untuk melindunginya dari karat, lambung kapal dilapisi dengan cat khusus berbahan tembaga dan biosida. Nah, kandungan tembaga ini membuat cat yang berwarna merah.

hewan-hewan laut yang bisa merusak badan kapal. Sebenarnya, teknologi terkini sudah bisa membuat cat dicampur dengan warna lain. Namun, warna merah sudah dianggap menjadi tradisi di laut, sehingga warna merah dipertahankan untuk melapisi lambung kapal. Pada bagian samping kapal, biasanya diberi garis-garis pengukur untuk menunjukkan jika kapal sudah kelebihan muatan. Garis biasanya akan digambar di antara warna merah dan warna di atasnya. Secara tidak langsung, cat merah juga menjadi tanda

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki gunung api aktif terbanyak di dunia. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mengatakan Indonesia memiliki 127 gunung api aktif. Bahkan ada beberapa daerah yang mempunyai lebih dari satu gunung api aktif. Kondisi ini tentunya menuntut pengetahuan dan kesiagaan masyarakat untuk menghadapi letusan gunung berapi, terutama di kawasan yang terdampak. Dalam peristiwa letusan gunung api, ada beberapa bahaya yang patut diwaspadai, di antaranya awan panas yang berupa gulungan awan campuran gas, pasir, dan batu hasil letusan. Selain itu, ada pula lontaran batu atau material gunung api. Selanjutnya, ada hujan abu yang merupakan hasil letusan, baik dari awan panas maupun jatuhan piroklastik yang berterbangan mengikuti arah angin. Lalu ada pula lava, gas beracun, dan lahar yang mematikan. Berikut cara yang perlu dilakukan ketika menghadapi letusan gunung berapi. Jangan panik, tetap tenang dan evakuasi sejauh mungkin dari lahar panas. Jauhi daerah berbahaya seperti sungai yang dapat menjadi tempat mengalirnya lahar. Gunakan pakaian yang menutupi badan dan kacamata untuk melindungi tubuh dari material letusan. Gunakan masker untuk melindungi pernafasan. Dengarkan instruksi darurat, baik dari radio maupun pengumuman sekitar.
1: Baik pendengar, pukul 6.43 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan selamat bersua kembali untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita masih di Lintas Fakfak Pagi. Kami ingatkan nanti di pukul 7 kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Stop Overthinking adalah buku karya Nick Drayton yang dirancang untuk membantu pembaca mengatasi kebiasaan berpikir berlebihan atau overthinking. Buku ini menawarkan berbagai strategi dan teknik yang dapat digunakan untuk meredakan kecemasan, mengurangi keraguan diri, dan membangun pola pikir yang lebih positif dan produktif. Dalam bukunya, Nick Drayton menjelaskan bagaimana overthinking bisa berdampak buruk pada kesejahteraan mental dan fisik seseorang, serta memberikan tips praktis untuk mengendalikan pikiran yang tidak produktif. Buku ini cocok bagi mereka yang merasa terjebak dalam lingkaran overthinking dan mencari cara untuk mengembangkan kehidupan yang lebih tenang dan terfokus.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Perkebunan terus mendorong penguatan program strategis pala unggul dengan mengenalkan potensi pala tomandin kepada generasi usia sekolah. Upaya ini dilakukan melalui bimbingan teknis pala tomandin yang menyasar pelajar di sejumlah sekolah di Kabupaten Fakfak. SMK Negeri 1 Fakfak menjadi sekolah terakhir dalam rangkaian bimtek pala tomandin yang sebelumnya telah dilaksanakan di 4 sekolah. Para siswa mendapatkan materi mulai dari pengenalan pala tomandin, teknik budidaya, pengendalian hama dan penyakit, penanganan pasca panen, hingga peluang pengembangan produk turunan dan hilirisasi. Kepala SMK Negeri 1 Fakfak, Yakob Raymond Heretrenggi, mengapresiasi pelaksanaan bimtek tersebut. Menurutnya, kegiatan ini sejalan dengan pendidikan vokasi yang menekankan keterampilan dan pemanfaatan potensi lokal sebagai peluang pengembangan usaha bagi peserta didik. Dan pendengar, informasi kami kutip dari SMK Negeri 1 Fakfak jadi sekolah terakhir bimtek pala tomandin. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita menuju ke pukul 7 waktu Indonesia Timur, yang mana nantinya kami ajak Anda kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Fakta dan manfaat satelit buatan. Manfaat satelit buatan telah mengubah banyak aspek kehidupan kita. Di bidang komunikasi, satelit memungkinkan transmisi data, suara, dan gambar. Secara global, menghubungkan orang-orang dan bisnis di seluruh dunia. Dalam navigasi, sistem GPS yang berbasis satelit memberikan panduan yang presisi untuk transportasi, pengiriman, dan berbagai aplikasi lainnya. Di bidang meteorologi, satelit memberikan data penting untuk perakiran cuaca yang akurat, membantu mengurangi resiko bencana alam. Lebih jauh lagi, satelit digunakan dalam pemantauan lingkungan, pengamatan bumi, penjelajahan ruang angkasa, dan bahkan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kemampuan satelit untuk menangkap citra resolusi tinggi memungkinkan pemantauan perubahan iklim, deforestasi, dan bencana alam. Dengan demikian, satelit tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kelestarian planet kita.

0: merasa sulit menahan emosi.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Timur.
2: Pukul 5 waktu Indonesia Barat,

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya penyidik KPK melakukan penyitaan berupa dokumen proyek dan CCTV di hotel di 15 lokasi. Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka gerakan bersih-bersih masjid atau Gebermas 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan peraturan Presiden tentang ekosistem transportasi digital ditargetkan rampung dalam sepekan setelah pemerintah menyelesaikan sinkronisasi sejumlah pasal. Kementerian Perhubungan menyebut sistem Electronic Traffic Law Enforcement Hub atau ETLE Hub telah tersebar di 51 titik pantau untuk memperkuat pengawasan kendaraan angkutan barang berbasis digital demi mewujudkan Zero Over Dimension Overloading atau ODOL di 2027. Gempa bumi di Kolombia bagian barat pada Senin kemarin menyebabkan runtuhnya 19 bangunan di kota Cali di negara itu. Laporan itu menyebutkan ada orang-orang di bawah reruntuhan dan menambahkan bahwa tim penyelamat sedang bekerja di lokasi kejadian. Penyidik dari KPK melakukan penyitaan berupa dokumen proyek dan CCTV hotel di 15 lokasi yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi pemerasan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Penyidik KPK melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di 15 lokasi rumah para pihak yang diduga terkait dengan perkara dimaksud.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di 15 rumah yang diduga terkait dengan dugaan korupsi pemerasan di Pemkab Pemalang. Penggeledahan dilakukan sejak hari Rabu hingga Sabtu 5-8 Agustus 2026. Sebanyak 10 rumah berada di Pemalang, 2 rumah di Tegal, 2 rumah di Pekalongan, serta 1 rumah di Semarang. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang elektronik. Dokumen yang disita antara lain berkaitan dengan proyek yang sedang akan dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Pemalang. Selain dokumen, penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik berupa telepon seluler dan sejumlah flare elektronik. Penyidik turut menyita rekaman kamera pengawas atau CCTV dari sebuah hotel di Magelang. Budi mengamankan seluruh barang bukti yang diamankan akan dianalisis dan didalami untuk memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut.
1: Penyidik KPK melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di 15 lokasi rumah para pihak yang diduga terkait dengan perkara dimaksud. Yakni 10 rumah yang berlokasi di Pemalang, 2 rumah di Tegal, 2 rumah di Pekalongan, serta 1 rumah di wilayah Semarang. Dari penggeledahan itu, penyidik melakukan penyitaan atas beberapa dokumen, diantaranya dokumen terkait proyek yang sedang dan akan dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Pemalang, serta barang bukti elektronik berupa handphone dan file-file elektronik. Selain itu, tim penyidik juga melakukan penyitaan atas rekaman CCTV di sebuah hotel yang berlokasi di Magelang.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
3: Pak Anom, informasi untuk masyarakat di Pemalang. Sampaikan dulu buat masyarakat di Pemalang. Sampaikan, Pak Anom.
4: Gimana? Kita paham situasinya, kita minta maaf semua.
3: Minta maaf semua.
4: Jual berapa, Pak? Jual beli jabatan ini, Pak?
3: Apa sih, Pak? Sebenarnya, Pak? Ada proyek gimana?
2: Sebelumnya memang KPK telah melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempatnya yakni Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiantoro, orang kepercayaannya Muhammad Aris, serta internal KPK yaitu Setia Budi Dias, serta pihak swasta Lilik Budi Suprianto yang merupakan ayah dari Dias. KPK menduga Lilik bersama Dias terlibat dalam upaya meyakinkan Anom yang memiliki akses terhadap informasi penanganan perkara di lembaga antirawaswa. Penyidik masih mendalami rangkaian dugaan pemerasan tersebut termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka gerakan bersih-bersih masjid atau Gebermas 2026 yang melibatkan lebih dari 50 ribu masjid dan musola di Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Gebermas saya nyatakan dibuka dengan resmi. Menteri Agama Nasarudin Umar resmi membuka gerakan bersih-bersih masjid atau Gebermas 2026 di Masjid Fatahila Balai Kota Pemprov DKI Jakarta. Gerakan tersebut diikuti lebih dari 50.000 masjid dan musola di seluruh Indonesia. Nasarudin mengatakan kebersihan rumah ibadah mencakup kebersihan fisik dan lingkungan di sekitarnya. Ia mengajak masyarakat menjadikan kegiatan membersihkan rumah ibadah sebagai aktivitas bersama yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurut Nasarudin, kondisi masjid yang bersih diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung masyarakat beribadah dan berkonsentrasi. Ia juga mendorong kegiatan bersih-bersih tidak hanya dilakukan di masjid, tetapi juga gereja, pura, dan rumah ibadah lainnya.
6: Jadi pembersihan rumah ibadah itu sangat mulia. Saya kira bukan hanya seperti hari ini, hari Sabtu, hari Minggu, Bapak Ibu sekalian, bukan satu hal yang hina kalau kita kerja bakti, ya, satu keluarga ke masjid. Jadi ajaklah keluarga kita hari besok, hari Minggu besok, nak, ya.
5: Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta Ali Maulana Hakim yang mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan Pemprov DKI mendukung Gebermas sebagai gerakan bersama.
7: Gerakan sekaligus menumbuhkan kepedulian umat terhadap rumah ibadahnya. Saya berharap kegiatan Gebermas dapat dipadukan dengan gerakan pilah sampah dari sumber yang terus diupayakan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Keduanya akan menjadi kombinasi yang tepat dalam mendukung keberlanjutan lingkungan serta kebiasaan hidup bersih dan sehat di Jakarta.
5: Gebermas 2026 diharapkan menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan Kementerian Agama, pengurus masjid, jamaah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjaga kebersihan serta kenyamanan rumah ibadah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koperasi Kelurahan Merah Putih Gunung Bahagia Balikpapan mulai menjadi penggerak perekonomian lokal meskipun menghadapi kendala keterbatasan permodalan. Afriani dari Samarinda melaporkan selengkapnya.
8: Koperasi Merah Putih di Kota Balikpapan terus menunjukkan perkembangan positif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat eksistensi ekonomi kerakyatan. Saat ini sebanyak 34 unit Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah beroperasi, meski sebagian masih menggunakan sistem prapesan karena gedung fisik dalam tahap pembangunan. 11 titik pembangunan fisik dipastikan sudah berdiri. Salah satu gerai yang sudah rampung 100% berada di Kelurahan Gunung Bahagia. Gerai ini dilengkapi fasilitas klinik kesehatan serta area penyimpanan bahan pokok. Meski fasilitas sudah siap, pengurus koperasi mengakui masih menghadapi kendala keterbatasan modal utama. Hal ini disampaikan oleh Ketua KKMP Gunung Bahagia, Muhammad Ramli.
9: Salah satu potensi yang sangat bagus karena lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman. Mungkin. Sehingga ke depan pada saat mulai beroperasi, ya, kita akan sangat mudah membantu masyarakat khususnya di wilayah Gunung Bahagia. Kendalanya itu adalah modal. Sekarang sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun, tetapi itu dari iuran anggota dan kita kerjasama dengan Perumda yang mensuplai. Ada namanya iuran pokok itu dia bayar 100.000. Untuk jadi anggota, iuran wajibnya itu 10.000 paling murah. Sehingga tujuannya apa? Supaya warga semua masuk menjadi anggota.
8: Menanggapi perkembangan ini, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan, Heru Risandi Setiakusuma, memproyeksikan Koperasi Merah Putih sebagai penengah perekonomian di setiap kelurahan.
10: Kami mengharap Koperasi Kelurahan Merah Putih ini dia sebagai penengah gitu ya, perantara bagi para UMKM yang ada di wilayah kelurahan masing-masing ini untuk membawa masuk ke dalam produk-produk dikenalkan kepada para anggota, terutama juga masyarakat umum. Dan harusnya ini membantu mereka untuk kesejahteraan, terutama pendapatan mereka secara harian maupun bulanan. Nah, fungsi koperasi inilah yang menjadi wadah bagi seluruh pengusaha UMKM untuk masuk dan dikenalkan kepada banyak pihak seperti itu.
8: Pemerintah kota akan mendorong pelaku UMKM setempat untuk bergabung menjadi anggota dan memasarkan produk mereka di gerai tersebut demi menciptakan kesejahteraan bersama. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, Kanwil Ditjen Imigrasi DIY menyalurkan 200 paket sembako pada warga di Kelurahan Selo Pamioro, Imogiri, Bantul. Berikut laporan selengkapnya Aji Permono.
11: Sebagai wujud rasa kepedulian di bulan kemerdekaan, kami menyerahkan 200 paket sembako.
12: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia, Kantor Wilayah Direktoral Jenderal atau Kanwil Dijen Imigrasi DIY menggelar agenda bakti sosial di Pendopo Kalurahan Selopamioro Imogiri Bantul pada Senin pagi. Sebanyak 200 paket sembako dibagikan kepada para warga yang membutuhkan. Kepala Kanwil Dijen Imigrasi DIY Yuni Santi Nurani menyatakan, bantuan ini menjadi bentuk nyata semangat kemanusiaan di bulan kemerdekaan. Melalui kegiatan ini, Dijen Imigrasi DIY menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya menjalankan tugas di bidang keimigrasian, Dijen Imigrasi DIY juga terus memperkuat peran sosial sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Yuni menambahkan, kegiatan ini terselenggara berkat sinergi yang baik dari berbagai pihak. Bantuan ini pun diharapkan dapat meringankan beban warga yang membutuhkan.
11: Direktorat Jenderal Imigrasi tidak hanya berperan menjalankan fungsi pelayanan administrasi, penegakan hukum, dan pengawasan batas negara. Lebih dari itu, sebagai aparatur sipil negara yang memegang teguh nilai dasar berakhlak, kami berkomitmen untuk senantiasa hadir memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke tingkat kelurahan atau desa.
12: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Ari Suwaryanta mengapresiasi penuh bantuan yang diberikan oleh Imigrasi DIY. Menurutnya, momentum kemerdekaan tidak hanya dimaknai dengan mengenang jasa para pahlawan, melainkan juga sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
13: Mari kita terus jaga semangat gotong royong yang menjadi kekuatan masyarakat Bantul. Pemerintah hadir, masyarakat ikut berperan, dan kita bersama-sama membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan sejahtera, dan menjadi awal dari hubungan yang semakin baik antara masyarakat dengan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
12: Selain bakti sosial, rangkaian acara juga dibarengi dengan pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan paspor gratis, serta sosialisasi keimigrasian. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI memperkuat kolaborasi bersama dengan Polri, pemerintah daerah, dan unsur terkait dalam mencegah serta menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain menyiagakan personil dan sarana pemadam, jajaran TNI juga melalui Babinsa terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
14: Karhutla, kita selalu koordinasi dengan Polda, dengan BNPT, dengan Pemda, itu berkolaborasi untuk segera menyelesaikan karhutla ini.
15: Tentara Nasional Indonesia, TNI, terus memperkuat keterlibatan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah melalui koordinasi dan kolaborasi bersama Polri, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran sekaligus mendorong masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Dalam penanganan karhutla, jajaran TNI terus berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Tengah, pemerintah daerah, serta instansi terkait. Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin, usai upacara hari ulang tahun dan syukuran, Kodam 22 Tambun Bungai mengatakan kolaborasi dilakukan TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan apabila ditemukan titik kebakaran dan mencegah api meluas ke wilayah lainnya. Selain melakukan penanganan di lapangan, Babinsa juga aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi dilakukan untuk mengingatkan warga agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, karena tindakan tersebut berpotensi memicu terjadinya karhutla. Jajaran TNI juga telah menyiapkan personil dan sarana pendukung di masing-masing satuan. Kendaraan pemadam kebakaran disiagakan, sekaligus waktu-waktu dapat dikerahkan untuk membantu masyarakat maupun unsur terkait dalam menangani kebakaran yang terjadi. Menurut Mayjen TNI Jainul Arifin, Kondisi musim kemarau menjadi perhatian bersama, mengingat Kalimantan Tengah memiliki pengalaman menghadapi karhutlah dalam skala besar. Karena itu, kewaspadaan dan kesiapsiagaan terus ditingkatkan dengan mengedepankan upaya pencegahan serta pemantauan secara berkelanjutan.
14: Kita, Babinsa selalu mensosialisasikan terus ke masyarakat untuk jangan bakar lahan-lahan sembarangan, kemudian untuk mengantisipasinya kita selalu bersama-sama. Kebetulan memang kita juga sudah dihubung masing-masing satuan, baik IONTP, Kodim itu sudah ada standby kendaraan pemadam kebakaran, jadi setiap saat kita akan segera turun ke lapangan untuk membantu masalah kawat lainnya.
15: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyampaikan bahwa pemerintah provinsi juga telah melakukan berbagai upaya mengantisipasi karhutla. Dengan adanya kolaborasi serta kesiapsiagaan di lapangan, diharapkan mampu mencegah kebakaran meluas sekaligus menjaga wilayah Kalimantan Tengah dari ancaman karhutla selama musim kemarau.
16: Tentunya kami semua antisipasi ya. Benar kami pertama tadi, sekarang mau jujur ya, bukan sombong ya. Kalau kemarau-kemarau sebelum ini kami lihat indikasinya seperti 2015. Kalau sebelum 2015 kami lihat kemarin, kami lihat sebelumnya kami ikut terlibat ya. Jarak pantainya 2-4 meter di bulan-bulan sekarang ini. Sekarang alhamdulillah ya. Ya kita terus kita jaga terus ya bersenamuannya, terus kolaborasi bersinergi ya untuk itu ya.
15: Terkait adanya titik panas atau hotspot, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI, Polri serta unsur terkait terus melakukan pemantauan dan penanganan di lokasi yang terindikasi terjadi kebakaran. Permintaan dukungan helikopter untuk operasi pemadaman dari udara juga telah dilakukan sebagai bagian dari langkah antisipasi apabila kondisi kebakaran membutuhkan penanganan lebih lanjut, karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak termasuk pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Memasuki musim kemarau ekstrim, pemerintah Provinsi Riau melaksanakan apel kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Santi Yunas melaporkan.
17: Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto meminta seluruh masyarakat di Provinsi Riau meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan. Hal ini disampaikannya dalam apel kesiapsiagaan penanggulangan karhutla 2026 di halaman Makopolda Riau. SF Haryanto mengatakan kondisi cuaca saat ini perlu menjadi perhatian bersama karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih cukup tinggi.
18: Sama kita ketahui juga di beberapa provinsi tetangga kita sudah mengalami kebakaran yang cukup besar, dan alhamdulillah di Provinsi Riau memang terjadi beberapa kebakaran. Kemarin ada satu titik yang di Rohil maupun di Indu, alhamdulillah pada hari ini sudah dapat kita atasi, dan semoga untuk kedepannya ini dapat kita atasi. Dan begitu juga ada beberapa titik juga yang sudah terlaksana, sudah terjadi kebakaran selama bulan dari bulan Januari sampai bulan Agustus, ada 15.600 titik di beberapa kabupaten. Ini yang terbesar adalah di Bengkalis maupun di Pelalawan. Di Bengkalis ada 8.000 titik, di Pelalawan ada 4.000 titik.
17: Di sisi lain, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan dalam hal penegakan hukum, Kapolda memastikan aparat akan menindak para perambah dan pelaku pembakaran lahan secara tegas.
19: Untuk para perambah, para pembakar lahan, ya tentunya dengan berlandasan hak asasi manusia.

0: dalam penanganan karhutlah, mulai dari pemerintah Provinsi Riau, TNI Polri, hingga dunia usaha. Ia menyebut kolaborasi antar pihak menjadi salah satu kunci dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendataan sensus ekonomi 2026 di Jawa Tengah telah mencapai 81%. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taz Yasin Maimun mendorong percepatan penyelesaian sensus ekonomi 2026 agar seluruh target pendataan dapat dituntaskan sebelum masa sensus berakhir. Berikut laporan selengkapnya, Tiga Budiman.
2: Mencapai angka 81% bukan hal yang mudah. Nah, kemudian yang kedua,
3: pendengar, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taz Yasin Maimun mendorong percepatan penyelesaian sensus ekonomi 2026 agar seluruh target pendataan dapat dituntaskan sebelum masa sensus berakhir. Hingga kini capaian pendataan di Jawa Tengah telah mencapai 81% dari total target. Menurut Taz Yasin, percepatan akan dilakukan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten kota, pelaku usaha hingga masyarakat. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menjangkau kelompok responden yang hingga kini belum seluruhnya terdata. Ia mengatakan pemetaan ulang akan dilakukan terhadap perusahaan dan kawasan industri yang capaian pendataannya masih rendah. Dengan sisa waktu sekitar 3 pekan, seluruh pihak diminta bergerak lebih aktif agar target sensus dapat tercapai. Tatiasi mencontohkan kawasan industri Kabupaten Kendal dan Batang yang telah mencatatkan pendataan 100%. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi model koordinasi bagi daerah lain yang masih menghadapi kendala pendataan. Adapun Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian khusus karena hingga saat ini capaian pendataannya baru sekitar 71%.
4: Sudah selayaknya memang kita harus membuka. Nah, saya berharap nanti kita, tadi sudah saya sampaikan kekurangannya itu, berarti kan ada gap nih, pencapaian di Jawa Tengah 80%. Sementara capaian yang usaha besar baru 40%, artinya ini di sisa waktu ini kami juga tadi saya sampaikan mana-mana saja yang masih belum tercapai, coba kita kolaborasikan, kita barengkan, kita pahamkan lagi kepada pengusahanya, kepada masyarakatnya, kepada di warga yang ada di apartemen.
3: Wakil Kepala Badan Pusat Statistik BPS Pusat Sony Heri Budiantomo mengatakan capaian yang telah diraih saat ini menjadi salah satu yang terbaik dalam pelaksanaan sensus secara nasional.
2: Berupaya untuk mendata lebih baik lagi, terutama bagi usaha besar. Ya, usaha besar sudah mendekati 40% yang terdata. Ini juga capaian yang luar biasa. Tetapi kami ingin semuanya bisa terdata 100% karena ini menentukan potret ekonomi Indonesia secara lengkap. Sekali lagi kami tekankan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan pajak. Dan tadi juga ada beberapa kabupaten kota yang perlu percepatan dalam beberapa hari ke depan. Kita masih tersisa 3 minggu, masih cukup saya rasa untuk mencapai target 100%.
3: Untuk diketahui, Jawa Tengah memiliki lebih dari 4,5 juta pelaku usaha yang menjadi sasaran sensus ekonomi 2026. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya

0: mengambil keputusan dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat dan warta berita sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Pagi Anda juga makin seru dengan hadirnya para-para pinang dan dialog interaktif. Bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Cuaca bagus, macam pinang ini masih membayangkan dapat lu udah pinang ini. Jadi
2: jangan yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir di sana ada tempat sampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget padahal begini
3: sampah
2: apa, pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setara pikir orang lain begitu.
4: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
5: Pro 1

Pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita sudah ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kembali ya, bunyi-bunyi tifa sudah keton dengar bersama. Itu artinya Mace Pinang so balik lagi temani pendengar ya, dengan ya berbagai ya isu-isu yang ada di Kota Fakfak yang bisa kita angkat ya, dan kita bahas bersama di pagi ini. Dan sebelumnya Pace-mace kakak adik dong semua, selamat pagi, selamat beraktivitas yang lagi siap-siap untuk ikuti lomba jalan santai, gerak jalan ya. Semoga adun semua sudah pada siap. Dan jangan lupa sarapan pagi. Jangan karena sutir lambat, sutir pusing dengan sarapan pagi, alhasil perjalanan belum sampai di tujuan lagi, kita susuak. Ya, semoga pagi ini adun semua sudah menikmati sarapan pagi, minum teh hangat ya, lalu mungkin minum vitamin untuk menjaga stamina tetap fit ya, sampai selesai kegiatan nanti. Baik pendengar, Pace, Mace, kakak adik dong semua. Iya, kalau kemarin Mace Pinang sudah sampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Fakfak sangat baik dan bagus ya. Kita sebagai masyarakat juga mengapresiasi pemerintah daerah, khusus panitia juga yang sudah memikirkan untuk membuat berbagai kegiatan untuk memeriahkan HUT RI yang ke-81 di tahun 2026 ini. Dan ya pastinya ada dukungan, apresiasi untuk panitia dan untuk semua masyarakat Kabupaten Fakfak yang juga ketong sama-sama penikmat ya, mendukung anak-anak, adik-adik kita ataupun saudara-saudara kita yang mengikuti kegiatan dimaksud. Nah, kemarin itu Mace Pinang sempat singgung soal kegiatan yang dilaksanakan ini juga baik ya, namun sangat disayangkan itu ketika kegiatan selesai kita bisa saksikan bahwa akan banyak sampah-sampah yang berserakan di jalan-jalan yang ada di Kota Fakfak. Nah, untuk itu, untuk warga Fakfak yang menikmati ya tontonan gerak jalan ya, kalau sambil ngemil ya, kita siapkan tong punya kantong supaya sampah botol minum yang kita selesai minum itu jangan kita main buang sembarangan. Karena bukan hanya kita yang cuma duduk-duduk ya, masih banyak warga juga pengguna kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Kita bisa lihat itu ketika don di kendaraan baru, don jalan terus don main lempar-lempar sampah dari dalam mobil ya, dalam kendaraan dan juga di atas kendaraan roda 2. Dan itu memilukan hati sebenarnya ya, sangat sakit hati ketika ada kekesalan tersendiri ketika ada banyak orang yang masih belum sadar. Kadang don jalan-jalan ini minum minuman kemasan ini langsung don main buang botol begitu saja di pinggir jalan gitu. Jadi ini yang membuat agak susah untuk ketong merubah memang. Tapi saya pikir kalau ketong di rumah, ketong bisa jaga kebersihan ya. Ya, kalau rumah ketong bisa jaga ya pasti ketong punya lingkungan, ketong di mana saja ketong harus punya rasa empati dan juga rasa malu hati ya ketika ketong makan, minum, terus ketong main buang sembarangan. Nah, contoh kayak di jalan reklamasi tuh kalau sampah dong buang baru plastik-plastik, kantong-kantong plastik itu kasihan, semacam di layang-layang yang kita gak ada tarik-tarik pakai benang begitu. Padahal yang diterbang-terbang ini tanpa ada benang ya, angin yang bawa sampai akhirnya nanti diterjun bebas di dalam air laut. Sementara kita punya laut ini sangat bagus, cantik gitu, untuk harus kita jaga, kita rawat. Namun kita punya pantai yang ada di lingkungan dekat ketong tinggal ini yang tiap hari ketong lalu lalang ini sedikitnya sudah tercemari oleh limbah dari sampah-sampah plastik tadi. Dan bahkan sampah kayak ini, sampo-sampo saset ya, itu apa, sabun-sabun mandi, ada beberapa merek yang tak perlu saya sebutkan, itu sampai ada di laut. Jadi ini juga jadi perhatian. Lalu yang berikut itu ini juga penting ya, untuk warga
yang mungkin tinggal di bagian ketinggian ya, di bagian dataran tinggi, dan yang punya rumah warga yang tinggal di dekat ini, got-got besar yang pemerintah dong sudah buat ini. Yang saya saksikan berapa waktu terakhir saya lewat ya, lewat jalan-jalan besar ini, sayang sekali masih banyak sampah di dalam got-got tersebut. Padahal got-got besar ini kan kalau yang ada di pinggir-pinggir jalan ini kebanyakan mereka pakai tutup ya, dan ya pasti ditutupi, cuman ada celah-celah yang bisa ketong lihat begitu. Ada banyak sekali sampah-sampah plastik yang berserakan di dalam got-got tersebut. Ya saya berharap sangat ya, kalau tidak salah itu ada lomba penilaian apa, lomba kebersihan antar kelurahan ya, yang tahun ini diselenggarakan oleh panitia HUT RI ke-81 ya. Saya berharap panitia juga harus jeli ya untuk melihat hal ini, bukan hanya pinggir jalan saya yang kita kasih bersih, tetapi dalam-dalam got itu juga menjadi perhatian begitu, supaya ke depan tong punya warga ini lebih sadar bahwa got itu sebenarnya bukan tempat untuk kita buang sampah ya. Got itu dibuat dan diperuntukkan untuk jalannya air. Namun kan beberapa waktu terakhir kita bisa perhatikan bahwa banyak orang yang tinggal di dataran tinggi nih, dong potong apa, tangkas pohon kah, baru dong terakas tinggal lepu dahan-dahan kering, dahan-dahan itu deh kering, tapi dong langsung buang ke dalam got. Nah sayang sekali ketika hujan turun ya, itu kalau tersumbat kan akibatnya juga akan merugikan warga yang ada tinggal di dekat got tersebut. Nah ini juga menjadi perhatian. Saya juga memberikan apresiasi untuk teman-teman khusus di PUPR 2KP bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman yang sampai hari ini masih terus menggenjot dan juga melakukan sosialisasi ke pasar-pasar ya. Kalau boleh di kelurahan juga bisa dilibatkan kepala kelurahan ataupun kepala distrik, kepala kampung, ketua-ketua RT, supaya mari ketong sama-sama bahu-membahu ya, ketong kembalikan ketong punya apa namanya, sikap gotong royong yang dulu sering ketong dengarkan ya. Ada kegiatan-kegiatan ketong pasti akan turun dengan sukarela ya untuk saling membantu di sana. Dan ini apalagi mau peringati 17 Agustus ya, kalau boleh tahun ini Fak-Fak bebas dari sampah. Dan kemarin-kemarin juga sudah disampaikan untuk warga Fak-Fak bahwa sekarang itu ada bank sampah hijau yang siap ya untuk menampung sampah kita, tapi tidak semua sampah ya. Ingat bahwa tidak semua sampah bisa di langsung, karena kita bilang bank sampah, jadi sampah ketumpu sampah rumah tangga lah ketumpu pikul sampai di bank sampah, tidak. Tapi kalau sampah rumah tangga itu kayak makanan sisa, terus bekas-bekas mungkin sayur ya, itu bisa kita olah kembali ya untuk jadikan pupuk organik. Nah untuk sampah-sampah botol ya, botol-botol kemasan, nah itu kita bisa pisahkan penutup dan juga plastik labelnya ya, untuk labelnya juga bisa dilepas dan kita bawa ke bank sampah ya. Jangan kita lihat bahwa oh ya di bank sampah tuh dong beli, jangan hitung ukur segala sesuatu dengan uang, tapi bagaimana kita menciptakan sesuatu yang pastinya punya impact besar untuk keturang ke depan ya. Apalagi kita yang punya anak-anak kecil, mungkin dari sekarang kita bisa memberikan contoh teladan agar mereka itu bisa lebih, oh iya kalau sampah ini harus dibuangnya ke sini, seperti begitu. Jadi ke depan ya tidak ada hal-hal yang pastinya terlalu berat begitu ya, tetapi semua datang dari kita punya kemauan dan juga kesadaran. Nah itu untuk persoalan sampah. Yang berikut juga kegiatannya untuk beberapa hari ke depan ini kan full nih sampai nanti di tanggal 17 ya. Nah ini khusus untuk
kendaraan ya, kendaraan yang suka parkir di pinggir-pinggir jalan ya. Ini juga menjadi perhatian supaya jangan lagi parkir itu persis di tikungan ya, karena rata-rata nih saya suka bingung juga ketemu punya pengguna kendaraan ini parkir ini kayak don't tahu kah bahwa ini tikungan begitu. Yang di beberapa tempat itu saya mendapati parkiran yang pas di tikungan, di jalan sempit, yang akhirnya mengganggu arus lalu lintas kendaraan yang ada di lokasi-lokasi tertentu ini. Ini juga menjadi perhatian. Dan juga kembali untuk persoalan sampah, saya ingatkan untuk warga, khusus untuk yang punya lapak, kios ya, kalau boleh di depan tempat-tempat jualan itu taruh karton ya, karton kosong. Mungkin karton yang kamu beli itu apa, makanan kah, minuman, karena mungkin kamu beli cuma di renting-renting, pasti ada dia punya karton. Nah, karton-karton itu ada baiknya ditaruhlah di depan kita punya tempat usaha. Jadi konsumen ini don datang don belanja, don mungkin mau sambil makan duduk cerita-cerita di situ, dan terbuang sampah main buang tak karuang, karena di sana itu sebenarnya sesuatu yang penting begitu. Tapi karena beberapa waktu terakhir juga kayak diabaikan masalah tempat sampah ini. Nah, ini juga dari bank sampah, teman-teman dari bank sampah Fak-Fak Hijau ini juga mereka juga sudah menyiapkan ada beberapa bank sampah yang itu menjadi bak sampah untuk harus kita pilah ya. Jadi kita tidak main sembarang buang ke sana, tetapi kita pilah lagi. Nah, ini juga penting ya, supaya masyarakat lebih disadarkan untuk sampah ini saya harus buang di sini begitu. Jadi jangan lihat gini, oh tidak ada bak sampah jadi kita buang tak karuang. Nah, ini apa ya? Ya, kita semua berdoa bahwa di 2027 nanti, ini kan kita masih di masa-masa untuk bukan percobaan, lagi sama-sama untuk bekerja sama ya, mengolah pikiran dan juga tingkah laku kita untuk tidak buang sampah sembarangan. Berharap sangat di 2027 nanti ya, Fak-Fak ini bebas dari sampah ya, dan mungkin kita bisa kembalikan lagi yang dulu itu menjadi kita punya apa namanya kebanggaan ya. Kita bisa dapat piala Adipura sampai berturut-turut. Nah, mungkin di 2027 nanti apa yang sudah lama kita terdapatkan kita bisa dapatkan kembali. Nah, ini juga penting dan semoga saja ada kerjasama. Jadi ketika pemerintah punya program lalu turun ke dinas-dinas terkait melakukan banyak edukasi ya, tapi edukasi dilakukan tanpa ada tindakan juga saya pikir percuma. Tetapi kalau kita lihat ya, banyak hal yang sudah dilakukan oleh dinas terkait lewat program-program yang ada, bahkan organisasi-organisasi, komunitas-komunitas juga banyak sekali yang mengajak untuk bagaimana kita menjaga kita punya lingkungan. Nah, berikut juga untuk tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Fak-Fak ya, khusus untuk pengunjung yang sering-sering berkunjung ke sana. Kita pergi memang tidak bawa sampah, tapi kita pulang kita kasih tinggal sampah. Ini juga menjadi perhatian karena masih banyak tempat-tempat wisata yang ada di Kota Fak-Fak ini. Ya, itu mungkin kembali juga ya, karena ketong pikir ketong kan bayar biaya masuk, ketong bayar tempat ketong tempati untuk saat itu ya. Tapi jangan tong ukur dengan itu begitu ya. Ketong datang dengan ketong lihat situasi di sana, memang di sana ada warga pengelola yang mengolah tempat itu, tetapi kan ketika ketong datang itu bersih ya, ketong juga pulang harus bersih seperti begitu. Ada tindakan-tindakan yang memang harus kita lakukan, mencerminkan ketika kita bisa menjadi contoh untuk orang lain lagi. Jadi tidak asal main apa buang begitu. Sayang tuh ketika kita mau mandi di contoh kayak kita mau mandi di air besar atau di Ubadari, kita kaget begini,
ada itu bungkus-bungkus sampo. Nah ini kan sayang sekali toh, padahal kita harus jaga. Nah ini juga sekarang musim kemarau ya untuk wilayah Fak-Fak, dan kita bisa lihat, saksikan banyak warga yang setiap hari ya melakukan perjalanan dari rumah ke air besar itu cukup jauh untuk melakukan pembersihan. Ada yang cuci pakaian ya, ada yang bersih-bersih dan lain sebagainya. Nah ini juga menjadi Mace Pinang pu perhatian. Kenapa? Karena itu don selesai mencuci tuh masih banyak bungkus-bungkus sabun cuci, sampo ya, bekas-bekas makanan itu masih banyak berserakan di sana. Jadi bagaimana ya? Nanti besok ketong datang, ketong marah-marah, ketong bilang kata, aduh ini siapa yang buang sampah. Saya kadang sedih melihat hal ini begitu. Ketong harus bangga karena dari ketong punya pusat kota ke tempat-tempat wisata ini tidak jauh begitu ya. Bahkan ketong mendapati yang lebih bagus itu jauh sekali, tapi sama masih ada sampah yang ketong dapatkan di sana. Jadi mungkin kembali lagi untuk bukan hanya untuk pengelola ya, tetapi untuk ketorang sebagai pengunjung. Kan ketong mau pergi di sana itu mau refreshing, ketong mau menghilangkan ketong punya kepenatan, kejenuhan, kebosanan kita dengan ketong punya aktivitas selama 5 hari. Ketong bekerja, lalu di Sabtu dan Minggu itu ketong ingin menikmati sesuatu yang menyegarkan ketong punya pikiran. Tapi ketika ketong datang, ketong disambut dengan sampah yang begitu banyak, itu apa yang ketong mau? Ketong datang itu sudah bukan inilah, ketong pasti bersungut-sungut begitu. Nah ini juga saya perhatikan di kayak di Tubir Seram ya, ada pengelola di sana yang sudah menyiapkan karung-karung sampah, tapi kembali lagi ya, masih banyak yang tidak sadar untuk mengingatkan anak-anak ya, sambil makan cemilan jangan buang sampah ke laut ya. Ini masih banyak sekali, dan khusus untuk area wisata di pantai-pantai ini sampai hari ini masih banyak sampah yang berserakan. Ada memang sampah bawaan dari kota ya, tetapi ada sampah yang memang disengaja dibuang di sana, dan ini sangat memprihatinkan ketika kita melakukan tindakan pembiaran yang bisa merugikan, iya bisa merugikan bukan hanya diri sendiri tetapi kita punya lingkungan ini sudah tercemari. Dan percayalah, ketika kita tidak jaga kita punya lingkungan, mau bahwa nanti besok-besok ya akan terjadi hal-hal yang kita inginkan begitu. Karena ketika alam ini kita rusak, dia juga pasti akan marah satu waktu begitu ya. Jadi kalau kita mau dihargai, dihormati, dicintai ya, mari kita perlakukan mereka juga dengan baik dan benar begitu. Jadi semua hal baik ini dia akan datang menghampiri kita orang ketika kita juga menghargai dan menghargai lingkungan kita orang. Jadi jangan pikir kata ah itu hutan belantara, jadi terhadap orang yang apa, orang yang melihat begitu. Contoh ya, kita lihat, kita pergi di kota-kota besar, khusus untuk kayak kita pergi di gunung ya, ke laut pun demikian. Itu banyak itu papan-papan dorang tempel di sana itu. Datang tidak bawa sampah tapi pulang bawa sampah. Itu kebanyakan terdapat di sana, dan masyarakat, warga, orang yang datang juga sangat tahu diri begitu ya. Jadi mereka pulang juga tidak tinggalkan sampah. Percayalah, ketika kita tinggalkan sampah ada hal-hal mistis yang tadinya mungkin kita tidak percaya, tapi itu akan terjadi begitu ya. Jadi mohon kiranya ketika kita berkunjung ke satu tempat, masa iya kita datang di orang perumah terus kita kasih kotor? Percaya depo orang memang muka senyum-senyum saja, atrapapa, tapi depo dalam hati nih memang kamu ini paling kurang ajar, sampah saja kamu main buang takar ruang. Percaya
ya. Jadi bukan di lingkungan, tapi di lingkungan di luar ya, tidak cerita jauh-jauh, tapi tidak bicara jauh-jauh, yang lingkungan terdekat kita, orang juga kadang kita marah begitu ya, ketika kita punya usaha ini kayak tidak dihargai, tidak dianggap begitu. Tidak harus dikasih tahu, tetapi kita yang harus lebih tahu diri begitu, bagaimana kita bisa menjaga tatanan sopan santun ya, tata krama, itu yang harus kita jaga. Jadi ketika kita pergi di kota besar itu, kita sudah, oh iya, ada tempat sampah di sini. Ha, cuma takut jampe, kita pikir di orang pu daerah kita buang sampah, kaget-kaget mini orang datang mulai topo kita pu bahu, baru bilang kata, ibu, bapak, adik, kakak, tolong angkat sampah kak, ada tempat sampah di sana, itu kan terenak toh. Jadi kalau tidak mau ditegur, ya mari kita lebih sadar untuk buang sampah pada tempatnya. Ya itu saja mungkin beberapa hal yang Mace Pinang sampaikan. Ya berharap sangat ini menjadi penting untuk ketong bersama, bukan untuk Mace Pinang saja, tapi untuk ketong semua. So terima kasih untuk Pace, Mace, Kakak Ade dong semua. Dan semoga saja hari ini bisa kita melewati dengan baik ya. Semua tugas dan kerja dapat kita jalani juga dengan penuh tanggung jawab. Baik, pendengar di mana saja berada, saya cukupkan para-para pinang untuk edisi hari ini. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, 5 menit kita berlalu dari jam 8 waktu Indonesia Timur, dan untuk kebersamaan kita di pagi ini masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Dan pendengar, ya, seperti yang tadi kami juga sampaikan ke ruang dengar Anda bahwa jelang HUT RI ke-81 di Kabupaten Fakfak juga dimeriahkan dengan berbagai lomba-lomba, ya, menyongsong peringatan HUT RI ke-81. Nah, kali ini, ya, informasi kami bagikan terkait dengan kelompok kerja guru KKG Gugus Bayom Jaya Distrik Kokas Kabupaten Fakfak menggelar berbagai kegiatan lomba dalam menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi para guru untuk mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme. Kegiatan dibuka oleh Pengawas SD Wilayah Distrik Kokas Sudarto MPD yang menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan kegiatan bersama seperti ini penting untuk membangun kekompakan dan semangat persaudaraan di lingkungan pendidikan. Ya, dan pendengar, KKG Gugus Bayom Jaya semarakan HUT RI ke-81 dengan lomba. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: Resensi buku Prosa to Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Sabar Paling Dalam merupakan buku yang ditulis oleh Fajar Sulaiman, penulis muda asal Indonesia. Buku Sabar Paling Dalam merupakan buku kedua yang ditulis Fajar Sulaiman yang berhasil diterbitkan pada bulan September 2021. Fajar Sulaiman dikenal sebagai seorang penulis buku dan konten kreator yang tulisan-tulisannya bersifat motivasional, menyentuh hati dan mengungkap berbagai masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat. Dalam hidup ini, kerap kali kita mendapatkan kesulitan yang tak kunjung berhenti. Kesulitan yang membuat kita merasa down, lelah, sedih, dan kecewa. Kesulitan yang membuat kita merasa bahwa dunia seolah sedang menentang kita. Kesulitan yang membuat kita merasa sendirian dan ingin menyerah saja. Buku Sabar Paling Dalam memuat tentang mungkin saat ini merupakan titik paling rendah dalam hidup. Hingga perasaan lelah, sedih, dan kecewa menjadi teman akrab yang sering hadir. Kita mungkin merasa bahwa melangkah pada keputusasaan lebih dekat dibandingkan harus melangkah untuk melanjutkan perjuangan yang begitu jauh. Namun, buku ini memberikan semangat bahwa kita mampu melaluinya. Lalu kita akan berterima kasih kepada dunia atas kesulitan yang kita dapatkan. Sebab kesulitan itu telah membentuk kita menjadi sosok yang lebih kuat. Kesulitan itu menuntun untuk membuka pintu menuju kebahagiaan sejati. Tangisan hari ini menjadi sebuah doa yang mengabulkan harapan, sebab sabar merupakan seni menjalani hidup yang tak mudah. Kedalaman sabar menjadi kekuatan paling hebat untuk menghadapi semua rintangan yang membentang, dan kita pasti bisa untuk memiliki sabar paling dalam. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fajar Sulaiman.
0: Esensi buku Prosa to Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih emang ya kamu ini, gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Pendengar, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Fakfak melakukan pengawasan terhadap proses embarkasi dan debarkasi penumpang KM Tata Mailau di Dermaga 1 Pelabuhan Fakfak. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan proses naik dan turunnya penumpang dari kapal berjalan aman, tertib, serta sesuai dengan ketentuan pelayanan kepelabuhanan. KM Tata Mailau diketahui bersandar di Pelabuhan Fakfak setelah sebelumnya melakukan perjalanan dari Kaimana. Dan dalam proses debarkasi tercatat sebanyak 106 penumpang turun dari kapal di Pelabuhan Fakfak, sementara jumlah penumpang yang naik tercatat sebanyak 331 orang. KSOP kelas 4 Fakfak menegaskan pengawasan terhadap aktivitas embarkasi dan debarkasi merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan, keamanan, serta kelancaran arus penumpang di Pelabuhan Fakfak. Dan pendengar, KM Tata Mailau angkut 486 penumpang lanjutan dari Fakfak. Informasi kembali kami kutip dari RRI.co.id.

0: Saya posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Iyo nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.

Berkendara saat cuaca ekstrim seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan risiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau

Pendengar, pukul 8.36 menit waktu Indonesia Timur, kita masih di Lintas Fak-Fak Pagi, masih dengan beragam pilihan hiburan dan juga informasi. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda di pukul 10 di Lintas Fak-Fak Siang nanti. Kita ada di dialog moderasi beragama dengan tema Tomormagi sebagai model moderasi beragama di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat, dengan menghadirkan narasumber Pendeta Dr. Martinus Ngabalin, MSI, dosen dan wakil ketua 1 bidang akademik STT GPI Papua Fak-Fak. Dan baik pendengar, untuk Anda yang nantinya ingin bertanya langsung terkait dengan tema atau topik yang kami bahas di siang nanti, Anda pun dapat ikuti pada saat acara berlangsung. Dan baik pendengar, kita masih bersama di Lintas Fak-Fak Pagi, masih dengan pilihan hiburan. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stay tune di Pro 1 Fak-Fak.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: Bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak ini. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih, sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali. Karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus kasih tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu, mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6, yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo ke Fitri, bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak gitu kayak sedih sekali, kasihan kayak gitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita.

Pendengar, kembali kemampuan barista meracik kopi sesuai selera konsumen menjadi salah satu kunci memperkuat daya saing kopi Manokwari. Dan keterampilan tersebut menjadi perhatian dalam Festival Kopi Manokwari 2026 yang digelar di Manokwari City Mall pada 7 hingga 9 Agustus kemarin. Ketua Komunitas Kopi Manokwari, Roland Rawiyai, mengatakan barista tidak hanya bertugas menyajikan minuman, tetapi juga menerjemahkan karakter kopi di dalam racikan yang dapat diterima konsumen. Dan karena itu peningkatan kemampuan barista dinilai penting seiring berkembangnya bisnis dan tren kopi. Konsumen saat ini memiliki pilihan yang semakin beragam sehingga barista dituntut memahami karakter kopi, teknik penyeduhan, dan keinginan pelanggan. Pesona Festival Kopi Manokwari 2026 mempertemukan pelaku usaha kopi UMKM, komunitas, dan masyarakat. Dan pendengar, kopi mungkin berasal dari kebun, tetapi cerita rasanya lahir ketika bertemu dengan tangan barista dan lidah penikmatnya. Festival Kopi Manokwari memperlihatkan bahwa secangkir kopi juga bisa menjadi pintu untuk mengenalkan potensi lokal. Kembali informasi kami kutip dari laman resmi kami rri.co.id. Pesona Festival Kopi Manokwari antara barista dan penikmat kopi. Selanjutnya pendengar, kita beranjak ke pukul 9 saat kami ajak Anda kembali kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.